0: lebah.
1: Ada ritual-ritual yang di apakannya persembahan macam doa-doa dipanjatkan, dia memohon itu kan untuk kemudahan dan kelapangan dalam melaksanakan pengambilan madu tadi.
0: Mengambil madu dengan cara menombai, kata Ramli Tangguh, dilakukan pada malam hari atau saat bulan gelap.
2: Kalau bahasa kampung kan di malam hari ngambilnya dulu, nyosor dulu dino. Malam hari itu mau diambil.
0: Bagi masyarakat Mentulik, terutama para petani madu, bersair atau manombai merupakan aturan atau norma yang harus dijalankan setiap kali akan mengambil madu. Namun menurut Kepala Bidang Pariwisata, Dinas Pariwisata Kabupaten Kampar, M. Nur, tak semua orang bisa melakukannya. Dengan kata lain, tak semua orang bisa menjadi juagan.
1: Dari dasar inilah memang masyarakat Kampar dari dulu, dia mereka telah melakukan usaha sebagaimana dulu memanjat pohon sialang itu kan. Itu tujuan itu mengambil dari madu itu. Mereka ada merupakan suatu ketentuan, norma-norma yang harus dilalui untuk menurunkan madu ini. Nah, dalam hal ini dikerjakan oleh orang-orang yang memang profesinya sudah turun-temurun dari nenek moyangnya dalam pengambilan ini. Ini tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang.
0: Selain menaklukkan lebah, ritual yang dilakukan sebelum mengambil madu, menurut budayawan Kampar Amrullah, juga diyakini mampu menaklukkan binatang-binatang buas yang ada di hutan ulayat Mentulik.
3: Biasanya terjadi waktu panen itu, Bu. Ada sebagian diberikan kepada binatang buas ini. Artinya ya ini dengan keyakinan, karena saya seperti harimau, dia juga mengikuti kita waktu kita panen pada malam hari itu. Nah, sebelum kita ambil itu kita sudah lemparkan sebagian untuk ya binatang-binatang yang kita harimau itu, supaya kita tidak diganggunya. Dan itu kan kita berada ada lingkaran yang ditentukan oleh kita di bawah pohon sialang.
0: Budaya daerah Kampar dan nilai-nilai Islami yang dipadukan masyarakat Dusun Mentulik saat hendak memanen madu sialang menjadikan ritual madu sialang mempunyai ciri tersendiri yang tak dimiliki oleh masyarakat di luarnya. Tak heran jika akhirnya momen memanen madu sialang dijadikan sebagai salah satu wisata andalan Kabupaten Kampar, jelas M. Nur lagi.
1: Potensi inilah yang diambil oleh Dinas Pariwisata untuk dapat mengembangkannya. Dan ini merupakan suatu objek dari kunjungan wisatawan, karena ini suatu pekerjaan yang unik yang dilakukan. Dan dulu itu kan ada nyanyian untuk mengambil madu ini. Jadi kami, upaya-upaya yang telah kami lakukan di Dinas Pariwisata, pertama membentuk kelompok-kelompok sadar wisata.
0: Hutan bagi masyarakat Mentulik merupakan sumber kehidupan. Lokasi hutan yang sangat dekat dengan pemukiman mereka membuat cinta mereka pada hutan dan isinya tumbuh subur bak pohon sialang. Panglima Sutan menyebutkan hubungan masyarakat Mentulik dengan hutan dan pohon sialang bagaikan dua mata pisau yang tidak bisa dipisahkan. Begitu erat, hingga tak seorang pun boleh mencederainya, termasuk masyarakat asli Mentulik. Aturan dan hukum adat yang berlaku di dusun ini membuat hutan dan pohon sialang aman dalam bingkainya.
4: Nyonya nilang dah mada nini mama di dulu kan, kami lah bersama mau bau onge keluang itu siapa mau menobang di dondo si kubau dulu. Ambo nak buah ambo nih menobang kayu mau kubau sebatangnya, apa kayu dulu kan masuk dulu kan, pernah ada. Dan mau kayu si kubau.
5: Nyur Melambai Pagi, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perompat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa. Perompat, Suara Budaya Kawanoa.

balik lagi masih di Nyong Rizla di Nyiur Melambai Pagi ya. Nah, pastinya sekarang semasuk dengan musim Piala Dunia ya. Pastinya manusia itu berubah semua, yang biasanya tidur jam 9 ya tiba-tiba jam 3 subuh masih baku chat ya. Padahal biasa jam 7 mungkin kalau nyenak kenal hari libur ya masuk kantor ya. Piala Dunia cuma datang 4 tahun sekali, tapi efeknya kayak mau kiamat kecil aja ya. Warung-warung kopi nomor-nomor penuh ya. Apalagi di kompleks-kompleks ya. Nah, sahabat budaya, apa kata mereka di pagi hari ini orang bakal bahas seputaran ciri-ciri orang yang demam bola, khususnya Piala Dunia, sahabat budaya ya. Nah, ciri-ciri nomor satu yaitu mendadak jadi pelatih internasional ya. Nah, di rumah dia itu cuma bisa atur anak ya, tapi pas nonton bola ya kayak seperti mengatur formasi ya. Nah, Anda di rumah ganti tabung gas saja masih panggil tetangga, tapi mau atur pelatih tim nasional luar biasa nyenak percaya diri ya. Nah, pastinya sahabat budaya, ciri-ciri nomor kedua mendadak jadi ahli statistik ya. Nah, Anda perhatiin nyanda ya, kalau bukan musim Piala Dunia, dia itu nyanda tahu beda tendangan sudut dengan tendangan bebas. Tapi pas Piala Dunia, aduh, dia itu jadi profesor ya. Nah, expected goal Juo dia tahu, expected bayar utang dia kapan, nyanda tahu ya. Lebih parah lagi, dia itu hafal semua pemain ya, kiper cadangan, negara lahir, tahun sekian-sekian, bapak. Nya mantan pemain ini itu ya, cucunya suka makan pisang goreng dan lain-lainnya ya. Nah, apakah Anda itu kerja di FIFA tahu segalanya ya, ataupun setinggal di serumah dengan itu pemain. Nah, ciri nomor 3 itu tidur siang demi begadang ya. Nah, jam 2 siang orang kerja tapi yang demam bola, jam 2 siang dini hari dan cari tempat tidur ya. Nah, keempat juga rumah kayak jadi stadion ya, ini paling bahaya. Pas gol satu kampung dengar ya, pintu digedor-gedor, meja dipukul, kursi hampir patah ya. Nah, yang lucunya kalau timnya kalah 5 menit lalu teriak-teriak, sekarang sunyi kayak baru diputusin pacar ya. Nah, ciri-ciri nomor 5, jersey mendadak banyak ya. Heran ya, biasanya baju cuma 3, kaos oblong, seragam kantor, baju kondangan. Tapi pas Piala Dunia, lemari penuh dengan jersey Argentina, Brasil, Jerman, Prancis, Portugal, Spanyol, Belanda ya. Semua didukung, yang menang itu tim favorit, yang kalah ya bukan favorit utamanya sebenarnya, aman ya. Oke, sahabat budaya, saat ini juga lagi berlaga langsung ya, Spanyol melawan Uruguay dan juga Tanjung Verde melawan Arab Saudi. Anda jagoin siapa sahabat budaya ya? Oke, nanti orang bakal balik lagi, apa kata mereka masih membahas seputaran ciri-ciri orang yang demam sepak bola, terkhusus Piala Dunia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nyur Melambai Pagi, Perempat Budaya RRI Manado. Jangan lupa lestarikan terus budaya bangsa melalui Torang Radio 88,6 MHz.

ciri-ciri selanjutnya yang demam bola, terkhusus Piala Dunia ya, mendadak patriot negara lain ya. Ini lucu sekali sahabat budaya ya. Orang Indonesia, tapi kalau Argentina main, nyanyi lagu Argentina ya. Portugal main juga, pakai shawl Portugal. Brasil main, joget samba ya. Padahal 4 tahun lalu dia itu dukung bendera lain ya. Nah, belum tentu juga dia itu ikut siapa yang lagi viralnya. Ya, misalkan 4 tahun lalu itu Anda dukung Jerman, sekarang Argentina. Nah, pin-plan ya. Nah, ciri-ciri nomor 7 yang demam Piala Dunia ya. Yang kalah keluar grup ya, WhatsApp jadi arena perang ya. Besok masuk lagi, seolah-olah nyandak terjadi apa-apa. Yang paling lucu juga, yang paling ribut. Padahal dua-duanya orang Indonesia, pemainnya nyandak kenal mereka ya, pelatihnya nyandak tahu mereka ada. Tapi baku memakai kayak rebutan warisan aja ya. Ciri-ciri nomor 8, dompet menipis. Musim Piala Dunia, ngopi terus, begadang terus, beli kopi, mie instan, gorengan, kota, jersey, bendera, peluit, ya akhir bulan, ATM tinggal babunyi, ya saldo tidak mencukupi, ya. Nah, listrik rumah hampir putus juga, tapi jersey baru tetap ada, prioritasnya luar biasa.

lolos ya. Adapun ya chatting bilang negara Anda tidak lolos. Waduh. Oke, selanjutnya jadi tukang ramal. Sebelum pertandingan, dia itu paling yakin, percaya, skor 3-0, menit ke-65 gol, pertandingan selesai, kalah 1-4 ya. Nah, alasannya selalu ada, kalau tim menang, ya sudah saya bilang, kalau kalah rumputnya jelek, ya kalau masih kalah juga, cuaca, kalau tetap kalah, nasib. Pokoknya dia tidak pernah salah, sahabat budaya ya.

0: Adik, ngananya ndak pi sekolah. Sejam berapa ini? Nanti mau terlambat. Adik rasa sakit. Mbak bilang nih Pak Mama, jangan Bapak diam.
1: Ya ndak, Mak. Adik sini mau sekolah, Ma.
0: Hah? Kenapa, Dek? Ngana sini mau sekolah?
2: Hei. Cowok ini lihat kok dia pemuka deng baju. So kurang sama doe.
3: Sama apa?
2: Sama-sama keas.
3: Kok mau lewat patorang? Rupa tuh artis doe. So apa suka dia?
0: Yang ada level mau bagai ya.
4: Perilaku perundungan dapat dikategorikan sebagai bagian dari bentuk kekerasan anak. Perilaku perundungan sangat rentan terjadi di lingkungan remaja, baik laki-laki atau perempuan, dapat terjadi di mana saja dan bisa berakibat fatal. Untuk itu, mari kita perjuangkan hak dan keadilan. Katakan stop perundungan terhadap anak.
5: Euti, no, orang ini ada badengar pro ampa, suara budaya kawainua.

Di setiap daerah di dunia, selalu ada makanan khas yang mungkin hanya terkenal di wilayahnya sendiri. Tapi, ada makanan yang berhasil menembus batas negara dan dikenal hampir di seluruh dunia. Hamburger, kuliner ikonik Amerika Serikat, dengan roti lembut, daging, sayur, dan saus yang khas. Hamburger jadi simbol gaya hidup praktis sekaligus lezat. Menariknya, meskipun berasal dari Amerika, kini hamburger hadir dalam berbagai versi di setiap negara, disesuaikan dengan selera lokal masing-masing. Saat Piala Dunia 2026, stadion-stadion di Amerika tidak hanya jadi tempat pertandingan seru, tapi juga surga kuliner. Dan tentu saja, hamburger akan jadi salah satu menu yang paling mudah ditemukan di berbagai stadion, siap menemani penonton menikmati setiap momen pertandingan.

Oke, sahabat budaya, cukup sampai di sini apa kata mereka. Terus coba cerita hampir 1 jam ke depan ini seputaran ciri-ciri demam bola terkhusus Piala Dunia ya. Dan informasi untuk Anda semua ya, barusan tadi sahabat budaya ya, nampaknya Spanyol unggul ya 1-0 atas Uruguay ya. Dicetak oleh Alex Baena ya menit ke-42 ya. Saat ini juga lagi turun minum ya, istirahat sahabat budaya, mungkin sedikit lagi bakal mulai lagi di babak kedua sahabat budaya ya. Feeling Rizla nih, Spanyol bakal menambah umbul-umbul gol ya di babak kedua ya. Karena Rizla jagoin Spanyol. Kalau Rizla pe ayang ya. Negara Piala Dunia yaitu Brasil ya, so lolos ke babak 32 besar yang bakal bermain di tanggal 30 nanti ya, dini hari sahabat budaya melawan Jepang. Oke, okay? Nanti sebentar sahabat budaya di pukul 9 sampai menjelang pukul 10 tepat nanti bakal ada informasi-informasi yang bakal saya update ya, maupun juga lagu Nusantara yang bakal saya dengarkan untuk semua ya di Nyiur Melambai Pagi.

0: pas jam 9 waktu Indonesia Tengah.
1: Saya ini ingin memperjuangkan hak dari para penyandang disabilitas.
2: Saya ingin memperjuangkan hak-hak daripada penyandang disabilitas. Saya ingin mengabdi di kantor pemerintah agar saya menjadi sampel daripada mereka, supaya teman-teman itu mengikuti jejak saya. Kalau saya sudah masuk ke dalam sistem daripada pemerintah, saya akan memperjuangkan hak-hak dari penyandang disabilitas, terutama di bidang ketenaga kerjaan.
1: Di bidang ketenaga kerjaan.
3: Aparat kantor desa Tunggulo Selatan, Kecamatan Tilong Kabila, pagi itu disibukkan dengan aktivitas pelayanan. Beberapa warga dengan sabar mengantri untuk dilayani. Namun tampaknya, mereka harus menunggu lebih lama karena dua unit komputer yang biasanya digunakan aparat desa tidak dapat dioperasikan. Satu komputer terkena virus, dan satu lagi mendadak berhenti dan gagal dinyalakan. Beberapa saat berlalu, seorang pemuda berpakaian rapi warna hitam menggunakan angkutan bentor tiba di kantor desa. Pemuda dengan langkah pincang itu menuju ke salah satu ruang pelayanan setelah diarahkan oleh petugas piket dan langsung menangani kerusakan komputer tadi. Meski mempunyai kekurangan fisik, tetapi pemuda itu cukup mahir mengidentifikasi untuk kemudian menyelesaikan masalah pada sistem komputer. Kurang dari satu jam, kedua komputer yang rusak berhasil diperbaiki sehingga pelayanan di kantor desa dapat dilanjutkan kembali.
4: Oke.
5: Setiap kan terampil alat rusak, kemudian terampil ini orang pesan komputer. Saya lalu langsung ambil tadi ya, saya sampai kamar dia soalnya sih.
3: Nama pemuda itu Muhajir Sulaiman. Dia adalah penyandang tunawicara, bekerja sebagai teknisi komputer menjadi profesi yang ditekuninya sejak 10 tahun lalu. Pria kelahiran tahun 1987 ini pada usia 8 bulan mengalami kelainan fisik yang membuatnya nyaris tidak dapat berjalan. Muhajir berkisah, menjadi penyandang disabilitas memang tidak mudah. Mereka sering diperhadapkan dengan keadaan yang belum mendukung kebutuhan untuk mendapatkan pekerjaan. Sebuah pertanyaan muncul di dalam benaknya, mengapa jumlah difabel yang bekerja di sektor formal masih sangat minim? Di satu sisi, tidak sedikit penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan untuk bekerja di kantor pemerintah atau swasta.
1: Saya sudah jelaskan yang mana penyandang disabilitas harus diprioritaskan oleh pemerintah. Begitu dimanfaatkan agar supaya potensi-potensi mereka itu keluar. Semangat mereka itu lebih giat lagi bekerja. Mereka bisa hidup mandiri tanpa bantuan orang lain.
3: Aksesibilitas dan kesetaraan bagi penyandang difabel masih menjadi persoalan di negeri ini. Berangkat dari ketimpangan itu, Muhajir ikut aktif menyuarakan hak-hak disabilitas. Setiap ada kesempatan, Muhajir tak lupa menitipkan harapan mereka kepada para penentu kebijakan di daerah ini. Suatu tujuan yang mulia untuk membantu sesama.
1: Saya sudah berusaha, cuman ya suara saya kan cuma ya... Itu saja dianggap saya cuma main-main. Padahal setiap main saya sudah dengan pernyataan saya demikian.
3: Sejak kecil, Muhajir Sulaiman memiliki kemauan keras untuk maju. Kekurangan fisik tidak membuatnya minder, apalagi bersikap antisosial. Pada 2018, Muhajir terpilih mengikuti pelatihan kerja di Balai Besar Vokasional Bina Daksa Kementerian Sosial di Cibinong, Bogor, Jawa Barat bersama puluhan difabel dari seluruh Indonesia. Selama 10 bulan, mereka dilatih untuk siap memasuki dunia kerja dan Muhajir mengambil bidang keterampilan desain grafis dan teknisi komputer. Pasca pelatihan, Muhajir mengajukan berkas menjadi tenaga honor pemerintah Provinsi Gorontalo. Namun, sampai hari ini, ia belum juga menerima panggilan untuk bekerja. Meski begitu, Muhajir tidak merasa kecewa, apalagi sampai berputus asa. Ia yakin potensi diri yang dimilikinya dan mampu untuk hidup mandiri tanpa menjadi beban bagi orang lain.
1: Memang kemarin saya sudah ajukan permintaan di instansi pemerintah provinsi untuk penyandang disabilitas. Walaupun saya tidak terakomodir, saya tidak pernah kerja. Artinya saya tidak diterima, yang penting saya sudah punya keahlian tersendiri dengan komputer.
3: Muhajir Sulaiman lahir dan dibesarkan dari keluarga sederhana. Ia tumbuh di lingkungan yang menerimanya apa adanya. Sebagai orang tua, Soeharto Sulaiman selalu mendorong cita-cita sang anak. Apabila diberi kepercayaan, Soeharto yakin anaknya itu akan dapat bekerja dengan baik sesuai dengan bidang yang diminatinya.
4: Misalnya kalau seperti itu dia punya cita-cita, kita orang sebagai orang tua kan nggak dukung. Dia anu kan dia tinggi-tinggi di lingkar, menunggu ada yang musuh, berhasil. Kita tolong sama dia mau perbaiki alat-alat ini yang dia lihat.
3: Untuk difabel seusianya, Muhajir ternyata memiliki pikiran terbuka. Ia kerap menyampaikan gagasan kepada siapa saja demi terwujudnya inklusi sosial yang menyentuh kebutuhan difabel. Berjuang menjalani takdir, mengesampingkan belenggu keterbatasan, membuatnya tangguh menghadapi beban hidup. Muhajir Sulaiman tetap berkarya, memberikan manfaat kepada orang lain. Yvonne Pierre dalam Hari Jiwaku Menangis, sebuah memoir. Ketika Anda berfokus pada disabilitas seseorang, Anda akan mengabaikan kemampuan, keindahan, dan keunikan mereka. Begitu Anda belajar untuk menerima dan mencintai mereka apa adanya, Anda secara tidak sadar belajar untuk mencintai diri sendiri tanpa syarat.
6: Nyur Melambai Pagi, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa. Perempat Suara Budaya Kawanoa.
7: Balik lagi masih dengan Nyong Risla di Nyur Melambai Pagi ya. Walaupun bisa dikatakan sedikit lagi bakal Risla pamit undur diri di ruang dengar Anda pastinya di Perempat FM Manado ya. Oke, bagaimana pagi hari ini Anda yang sebangun pastinya begitu menyegarkan, begitu fresh juga ya. Yang lagi menyaksikan, menonton siaran Piala Dunia live ya secara langsung melalui TVRI ya, maupun juga audio visual melalui Pro 1 RRI Manado ya, ataupun juga program 1 di seluruh Indonesia ya, selalu menyaksikan ya. Tapi saat ini juga masih istirahat ya, babak kedua Sabah Budaya ya, mungkin sedikit lagi bakal mulai ya. Dan Sabah Budaya, dimanapun Anda berada, jangan lupa sarapan paginya ya, dan jangan lupa selalu bersyukur dan berdoa Tuhan so kasih berkat di pagi hari ini yang begitu sangat luar biasa juga ya. Yang masuk kerja di pagi hari ini semangat ya, semoga kerjaan Anda lancar sampai usai juga ya. Oke, informasi maupun juga Nusantara yang bakal sedang undang semua ya di pagi hari ini ya. Oke.

Salah satu tahapan dalam prosesi upacara perkawinan dalam masyarakat Gayo adalah adat munginte atau lamaran. Tahapan peminangan ini dilakukan oleh utusan dari pengantin yang disebut telangkai atau telangki. Biasanya mereka terdiri dari 3 atau 5 pasang suami istri yang masih berkerabat dekat dengan orang tua pengantin pria. Mereka datang sambil membawa bawaan yang antara lain berisi beras, tempat sirih lengkap dengan isinya, sejumlah uang, jarum, dan benang. Barang bawaan ini disebut penampung niguyu, yang bermakna sebagai tanda pengikat agar keluarga pengantin wanita tidak menerima lamaran dari pihak lain. Jika lamaran diterima, maka barang bawaan tersebut tidak dikembalikan lagi, tetapi sebaliknya, jika tidak, maka penampung kuyu akan dikembalikan pada pengantin pria lagi. Setelah mendapat kepastian lamaran diterima, selanjutnya akan dilakukan pembicaraan antara dua pihak keluarga mengenai kewajiban apa saja yang harus dipenuhi oleh keluarga masing-masing, termasuk membicarakan mengenai barang dan jumlah uang yang diminta oleh keluarga pengantin wanita, yang disebut sebagai acara munosah nemah atau menetapkan bawaan. Dalam pembicaraan ini, keluarga pengantin pria akan diwakili oleh telangke yang harus pandai melakukan tawar-menawar atau negosiasi dengan keluarga pengantin wanita.

0: Kampung Tubir resmi dikenal sebagai bagian dari Kelurahan Paldua, Kecamatan Paldua, Manado. Sejarah Kampung Tubir tidak terlepas dari karakteristik geografisnya yang ekstrim dan sejarah perkembangan wilayah Paldua yang dulunya merupakan bagian dari Kecamatan Tikala. Secara etimologi, nama Tubir bukanlah serapan bahasa daerah Minahasa, melainkan diambil dari kosakata bahasa Indonesia yang berarti tepi, sesuatu yang dalam, seperti jurang, lereng terjal, atau sungai yang dalam. Kawasan ini dinamakan demikian karena letaknya yang berada tepat di atas lereng atau tebing curam yang berbatasan langsung dengan aliran sungai Tondano. Masyarakat mulai bermukim di sana dan secara alami menyebut lokasi tersebut sebagai Tubir. Karena posisi rumah-rumahnya yang seolah-olah menggantung di tepi jurang atau sungai. Kampung Tubir terbentuk dari pemukiman spontan. Sejak masa kolonial hingga kemerdekaan, area di pinggiran sungai Tondano menjadi magnet bagi pendatang karena dekat dengan pusat aktivitas ekonomi, baik pasar maupun pelabuhan. Seiring waktu, lahan di bagian atas tebing mulai dipadati rumah warga. Dan karena keterbatasan lahan datar, warga membangun rumah mengikuti kontur tanah yang terjal yang memperkuat identitas wilayah tersebut sebagai kawasan Tubir. Dalam sejarah modern Manado, Kampung Tubir sering disebut dalam catatan kebencanaan, terutama banjir dan tanah longsor, karena posisinya yang berada di bantaran sungai dan kemiringan yang curam. Hal ini memicu pemerintah kota untuk sering melakukan penataan kawasan, termasuk pembuatan tanggul dan jalan setapak di pinggir tebing. Saat ini Kampung Tubir dikenal sebagai salah satu pemukiman padat yang paling tangguh di Manado karena letaknya yang sangat menantang secara geografis.
1: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawan Muang.

Udah ya, kita kasih ngeraja ya ke Kabupaten Buleleng untuk pertama kalinya mengirimkan duta pada parade Janger Remaja dalam ajang Pesta Kesenian Bali, PKB. Penampilan perdana ini dibawakan Sekehe, Yowana, Mudita, Desa Adat, Kali Bukbuk ya, melalui garapan berjudul Atma Prasangka di kalangan Ayodhya, Taman Budaya Art Center Denpasar pada Kamis 25 Juni ya. Nah, penampilan itu menjadi bagian dari upaya memperkenalkan kembali Janger khas Kali Bubuk ya, yang pernah berkembang pada era-era tahun 60-an. Selain menyajikan pertunjukan seni, garapan ini juga mengangkat kembali bentuk gending dan nilai budaya yang pernah hidup di tengah masyarakat desa adat Kali Bukbuk ya. Pembina garapan GD Adi Setiawan mengatakan karya Atma Prasangka disusun melalui proses riset yang melibatkan berbagai narasumber ya. Tim pembina tabu dan vokal menghimpun informasi dari mantan penari, penonton hingga para tetua desa yang masih mengingat pertunjukan Janger Kali Bukbuk ya pada masa lalu. Nah, struktur pertunjukan tetap mempertahankan pakem Janger terdahulu. Perubahan hanya dilakukan pada pengolahan gerak untuk memperkuat penyajian di atas panggung ya. Sedangkan lagu-lagu dan vokal tetap dipertahankan sesuai bentuk aslinya agar karakter Janger Kali Bubuk tetap terjaga ya. Nah, melalui lakon Atma Prasangka, garapan ini mengangkat persoalan prasangka dalam kehidupan manusia. Cerita itu menggambarkan sikap seseorang ketika mengetahui

0: Schulze.
1: Aduh, siapa ini? Kita kurang dah lihat dari tadi. Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa sukaru angko dah cari?
2: Ucup sih aku Dari tadi kok kita ada cari-cari ini. Apa rek tuh? Kita suka baku-baku kirim, dang. Dorang bilang baku versuk.
1: Baku-baku kirim?
2: Iyo, mana rek itu
1: Oh, karu kok itu ya. Kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
2: Oh, so pindah rek en.
1: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Tunggu kita cari akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingo-bingo. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro Ampa RRI Manado.
2: Oh daratan, ini dang. Odoh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita sombat telepon jauh sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
1: Di 0853-424-00928.
2: Oke, tunggu nih, tunggu nih. Halo, halo. Bukan mau pesan cookie sini ya, mau pesan lagu.
3: Mari Jo, baku iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.
4: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Pastinya cukup sampai di sini ya Rizla Batamang untuk ada semua di Nyiur Melambai Pagi. Makasih banyak yang Sobat Tamang dengan Rizla di Nyiur Melambai Pagi nanti sebentar, Nyiur Melambai Siang ditemani sama Fani ya sampai menjelang pukul 3 sore nanti ya. Oke. Selamat menikmati hari libur di Sabtu ini juga yang masih pada bekerja ya. Di hari ini semangat untuk kerjanya ya. Jangan lupa sarapan paginya. Jaga kesehatan dan cuacanya sangat bagus ya Kota Manado. Mungkin hampir seluruh Sulawesi Utara ya. Dan untuk Anda semua, salam sehat. Nanti mau kudapa lagi dengan Nyong Rizla di kesempatan lainnya. Dan Rizla pamit di Perempat FM Manado, suara budaya Kawanua.

0: Seru sekali ya. Sekarang ini makin banyak anak muda yang aktif ikut berbagai cabang olahraga.
1: Betul sekali, Andi. Tapi, kamu tahu nggak, prestasi olahraga tidak datang begitu saja. Semua berawal dari pembinaan yang baik dan event olahraga yang rutin diadakan.
0: Benar juga, karena lewat berbagai turnamen dan kejuaraan, para atlet muda itu bisa melatih kemampuan mereka dan juga menunjukkan bakat terbaiknya.
1: Selain itu, event olahraga juga menumbuhkan semangat sportivitas, mempererat persaudaraan, dan menjauhkan generasi muda dari hal-hal negatif.
0: Makanya Rin, mari kita dukung pembinaan olahraga sejak dini. Ikuti kegiatan olahraga di lingkungan kita dan ramaikan setiap event olahraga.
1: Karena dari lapangan olahraga hari ini bisa lahir juara masa depan Indonesia.
2: Olahraga maju, prestasi pun melaju.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Nyur melambai pagi, perompak budaya RRI Manado. Jangan lupa lestarikan terus budaya bangsa melalui Torang Per Radio 88,6 MHz.

Sahabat Budaya, pasti so tahu tuh Statue of Liberty, salah satu ikon paling terkenal di Amerika Serikat. Patung yang terdiri megah di kota New York ini bukan cuma sekedar landmark, mar simbol kebebasan dan harapan for jutaan orang yang datang dari berbagai penjuru dunia. So dari dulu, Amerika dikenal sebagai tempat bertemunya berbagai budaya, dari bahasa, makanan, sampai tradisi yang berbeda-beda. So itu noh yang bikin suasana di sana begitu beragam. Kalau mau ke sana, Sahabat Budaya bisa menemukan berbagai kuliner dunia dalam satu kota, dengan berbagai bahasa di jalanan, dan merasakan budaya yang saling berdampingan. Nah, semangat ini noh yang juga terasa di Piala Dunia 2026, bukan cuma pertandingan sepak bola, tapi juga perayaan persatuan dari berbagai bangsa. Dari ikon kebebasan hingga pesta sepak bola dunia, semuanya menyatu dalam satu semangat kebersamaan.

melambai siang, Pro4 Budaya RRI Manado sebagai pelestari budaya bangsa, ikut terus FM 88,6 MHz.

Akhir pekan adalah hari yang dinantikan sebagian kita untuk menikmati liburan yang menyenangkan, apalagi bersama orang terdekat kita. Perjumpaan kita kali ini, saya hadirkan perjalanan kami saat berlibur beberapa waktu lalu di Pulau Osi, rumah apung Pulau Berakar.

0: Pagi yang cerah adalah awal memulai perjalanan menuju Pulau Seram dengan posisi kami yang ada di Pulau Ambon, ibu kota Provinsi Maluku. Dengan menggunakan kendaraan roda 2, kami pun menuju ke dermaga penyeberangan feri Hunimua. Kurang lebih 36 km dalam waktu tempuh 1 jam. Di atas feri Inalika yang kami tumpangi, terdapat banyak pedagang asal Malang.
1: Ini ada nama siapa?
2: Sinta.
1: Setiap hari jualan begini?
2: Iya.
1: Biasa mulai jual tuh dari jam berapa?
2: Dari jam 6 sampai jam 6.
1: Dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Biasa ada apa-apa saja tuh yang biasa dijual?
2: Roti kaya, telur, ada pisang goreng, ada jagung, banyak, nasi.
0: Perjalanan menuju pulau seberang kurang lebih 90 menit dan sampailah di Pulau Seram, tepatnya di dermaga Waipirit. Setelah makan siang di pelabuhan Waipirit, perjalanan pun dilanjutkan ke Pulau Osi, Kabupaten Seram bagian barat dengan jarak 61 km dengan waktu tempuh kurang lebih 95 menit. Tak salah jika menyebutnya Pulau Berakar karena Pulau Osi ini dikelilingi oleh hutan bakau yang rindang. Penghubung antar Pulau Induk dengan Pulau Osi yakni dengan jembatan kayu yang sudah tentu di sisi kanannya dan kirinya adalah hutan bakau. Untuk masuk ke daerah wisata, saya pun harus berhenti sejenak untuk membayar tiket masuk setelah melewati jembatan pertama.
1: Bapak namanya siapa, Pak?
3: Samadu.
1: Samadu.
3: Iya.
1: Sini tugasnya sebagai apa nih, Pak, di sini?
3: Jagain saja, Pak.
1: Jaga apa?
3: Jaga palang.
1: Jaga palang.
3: Iya.
1: Jadi setiap orang yang masuk harus bayar.
3: Bayar.
1: Bayarnya bagaimana tuh?
3: Nanti ini nanti perawatan jembatan, tuh.
1: Hitungannya bayarnya
3: 5.000 satu motor.
1: Satu motor 5.000.
3: 5.000.
1: Kalau orang?
3: Kalau orang jalan kaki 2.000.
1: Jembatan ini berapa panjang nih, Pak?
3: 1.300 km, Pak.
1: Bapak sudah lama jadi petugas yang jaga pintu masuk?
3: Iya, sudah. Sekitar 3 tahun, Pak.
0: Setelah melewati 2 jembatan lagi, maka sampailah kita di Pulau Osi dan disitulah terdapat masyarakat Pulau Osi yang sangat tradisional. Bagi kami cukup kesulitan karena belum memahami jalan menuju ke objek wisata yang kita maksudkan. Hal ini membuat kita harus bertanya kepada masyarakat setempat.
1: Mata Hadiki juga. Rumah yang di pantai tuh lewat mana ya?
4: Mana?
1: Yang tanpa wisata tuh.
4: Oh, di Umbukan.
1: Lewat mana?
5: Pokoknya jalan kiri, jalan kanan bisa lurus.
1: Oh, lurus aja?
5: Ada di bawah situ.
1: Oh, berganti.
0: Wow, surga tersembunyi. Rasa lelah akan perjalanan terhempas karena pemandangan yang begitu indah. Sungguh, ini adalah pulau yang sangat cantik. Beningnya air laut membuat putihnya dasar laut menjadi nyata terlihat. Rumah-rumah untuk inap para wisatawan dibuat di atas laut menambah rasa untuk berbaring di dalam sana. Ramahnya warga setempat membuat diri ini untuk bertanya kepada sang pemilik.
1: Mama Umi, kelolanya dalam bentuk apa saja? Ada penginapan atau seperti apa?
6: Iya, penginapan sama rumah makan.
1: Ini penginapan sewanya bagaimana?
6: Sewanya satu malam 150.
1: Satu malam 150. Ya. Di dalam penginapan itu ada apa di dalam ruangannya itu?
6: Ada tempat makan, ada ruangan TV, itu aja.
1: Biasanya yang datang di sini itu dari mana saja nih? Dari Ambon?
6: Dari Ambon, Jakarta, ada juga toh.
1: Dari luar negeri ada yang pernah datang sampai di sini?
6: Ada turis toh.
1: Ada?
6: Ada.
1: Okay. Biasa di sini ya, ikan yang dijual itu atau dibikin ikan bakar itu ikan apa saja?
6: Ikan si kuda, ikan kerapu, ikan bobara.
1: Okay. Ikan itu dapatnya dari mana?
6: Beli toh, beli dari nelayan.
1: Sudah lama usaha ini?
6: Iya, sudah lama.
1: Awalnya bagaimana usaha ini?
6: Awalnya itu lihat dari orang datang toh, buka usaha ini. Bakar ikan dulu toh, bakar-bakar. Sebelumnya kan bukan begini dulu. Itu rumah-rumah kecil-kecil di muka itu dulu, Bapak Risa. Lama-kelamaan sudah berkembang, sudah bikin ini, rumah makan.
1: Itu rumah saya. Makan dan rumah inap gitu.
6: Iya, rumah nginap.
1: Berapa kamar yang Mama punya?
6: 8.
1: 8. Biasa full begitu?
6: Iya, kalau waktu liburan ini full.
1: Setiap hari dari Senin sampai Minggu yang paling padat di hari apa?
6: Hari Jumat, Jumat Sabtu sama Minggu.
1: Selain di lokasi ini, ada juga yang menggunakan perahu untuk kelilingi lokasi ini?
6: Iya, ada. Speed, pakai speed.
1: Ke mana saja?
6: Ke Pulau Marsego.
1: Pulau Marsego. Di sana ada apa?
6: Ada tempat-tempat pariwisata lah, tempat benar-benar.
1: Bagaimana merawat lokasi di sini supaya tetap bersih, begitu ya?
6: Ini tuh, sampah jangan dibuang ke laut, tuh, dibakar. Supaya jangan ada kotoran-kotoran toh.
1: Sumber air bersih ini dari mana?
6: Dari tanah besar sana.
1: Listrik selalu setiap hari ya nyala?
6: Iya, listrik setiap hari nyala. Dari siang sampai malam.
0: Bukan tempat wisata namanya jika tanpa pengunjung. Dan saya pun bertanya kepada salah satu pengunjung yang kebetulan sedang menikmati segarnya air kelapa muda, Bapak Rocky Papilaya.
1: Ini datang ke Pantai Osi, begitu. Apakah tidak ada tempat wisata lainnya hingga datang ke sini?
7: Kalau ke pantai ya pasti di sini yang pilihan utama. Karena kalau di SBB kan ada beberapa tempat, tapi kan belum dibenahi, belum bagus lah untuk dipergunakan sebagai destinasi wisata tujuan. Cuman ada di Osi yang memang punya daya tarik.
1: Apa yang menjadi pembeda begitu ya untuk khusus untuk Osi hingga paling diminati oleh masyarakat gitu?
7: Mungkin wisata alamnya, lautnya kali. Jadi dia berada di atas laut, punya daya tarik. Di samping dia punya kuliner juga. Jadi kesini di samping menikmati suasana laut, kuliner menjadi daya tarik.
1: Sudah berapa kali kesini?
7: Sering.
1: 10 kali?
7: Bisa. Ya, sering, karena kan mudah dijangkau, kalau dari Ambon kan mudah dijangkau, transportasi bagus, mudah dijangkau, jadi di samping murah transportasi, waktu yang ditempuh juga singkat, sudah sering kesini lah.
1: Apa-apa yang menjadi daya tarik tersendiri kalau bisa dilihat gitu ya, kalau dari kota Ambon kan banyak tempat wisata gitu.
7: Mungkin perjalanan KOC punya spesifikasi khusus. Kita melewati beberapa daerah di Seram bagian barat, wilayah alamnya, pegunungannya, itu menjadi daya tarik. Jadi, menuju KOC kita menempuh perjalanan yang cukup jauh, ada beberapa kali itu, lewat laut, lewat hutan, lewat laut lagi. Jadi itu menjadi sebuah tantangan khusus menikmati alam untuk waktu-waktu libur yang spesialisasi untuk menikmati hari libur lah kalau ke Osi.
1: Biasa kalau ke Pantai Osi ini dengan siapa saja gitu Pak?
7: Kadang sendiri, kadang teman, tergantung kalau ada yang mau ikut. Kalau tidak kesendiri kesini juga jauh lebih enak, tidak menjadi beban, menghematnya, kosnya bisa diperkecil kalau sendiri. Oke.
1: Bagaimana dengan kuliner yang ada di sini?
7: Ya rata-rata kuliner di sini kan udah bagus, seperti juga di warung-warung, tidak terlalu beda jauh menu ikannya. Yang namanya juga ikan bakar itu siapapun pasti tertarik, terlepas dari teman ikan bakar entah nasi entah ketimun apapun, yang namanya ikan bakar punya daya tarik, punya aroma itu menarik di samping rasa. Lagian ikan bakar ini kan rata-rata diambil dari laut langsung dikonsumsi. Kalau di Ambon, penghasil ikan bakar di warung-warung di Ambon juga kan dari daerah Seram bagian barat. Osi salah satu tempatnya.
1: Pernah mencoba menginap di tempat inapan yang ada di atas permukaan laut ini?
7: Kalau menginap sih belum pernah. Karena kebanyakan tiba berangkat kita balik lagi ke daerah asal lah. Sebab kalau menginap ini kan berhubungan dengan waktu. Kadang-kadang waktu kita juga tidak cukup untuk kita menginap.
0: Rasa ingin menginap memang ada, tapi waktulah yang tak memungkinkan bagi kita berdua untuk melakukan hal tersebut. Mengabadikan diri dengan berfoto di pemandangan yang indah pun kami lakukan. Setelah merasa cukup, maka kita pun mulai berkemas untuk kembali. Tapi saat mau melanjutkan perjalanan, kita berpapasan dengan Bapak Laode Risno. Beliau merupakan salah satu anggota DPRD Seram Bagian Barat. Hal ini pun membuat saya bertanya kepada beliau.
1: Bagaimana ke depan fokus dari pemerintah SBB untuk menjadikan aset ini sebagai aset yang menjual ke masyarakat? Gitu?
8: Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dalam membangun tempat-tempat wisata itu sudah fokus dari beberapa tahun yang lalu. Khusus untuk Pulau Osi ya. Untuk Pulau Osi itu dicanangkan sama dengan Pulau Kasa. Jadi sejak zaman pemerintahan Yakobus Saifuddin Halat itu kurang lebih ada sekitar 2-4 miliar kalau nggak salah itu digelontorkan untuk pembangunan wisata di Pulau Osi itu. Jadi dari total anggaran wisata yang katong tentukan 15M itu, 15 miliar itu sebagian besarnya diperuntukkan untuk Pulau Kasa dan Pulau Osi itu. Karena dua tempat ini memang katong berharap bisa memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Walaupun memang sampai saat ini untuk dua daerah ini masih butuh kerja keras dalam promosi di luar untuk wisata ini. Nah, Pulau Osi satu ikon Kabupaten Seram Bagian Barat karena bukan saja wisata baharinya yang tadi kita bilang bahwa ada wisata kuliner memang yang kita siapkan. Jadi SBB ketika orang datang mau ingin makan ikan bakar, ya tempatnya di Pulau Osi. Mau ingin berenang, tempatnya di Pulau Osi. Nah, di situ. Dan insya Allah dalam upaya-upaya lanjutan untuk kita membangun wisata ini, di APBD juga memang kita lagi mengupayakan untuk pembangunannya itu. Termasuk infrastrukturnya, kan terjalan, jembatan. Kan untuk melintasi Pulau Osi itu mau dan tak mau kita harus melewati jembatan kan. Dan jembatan ini secara tradisional dibangun oleh swadaya masyarakat.
0: Setelah berbincang dan bercanda sebentar, kita pun kembali ke dermaga penyeberangan Waipirit untuk kembali ke Pulau Ambon.
9: Penerangan pedagang penerangan yang tidak berkepentingan lagi di atas kapal supaya turun dari kapal. Kapal siap diberangkatkan. Sekali lagi, penerangan yang...
0: Akhirnya dari dermaga feri penyeberangan Waipirit, saya kembali ke Pulau Ambon bersama dengan teman. Kenangan yang sangat indah di Pulau Osi akan menjadi cerita yang sangat menyenangkan. Demikian kisah perjalanan kita di Pulau Osi. Selayak Pulau Apung, Pulau Berakar. Sampai jumpa.

dan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Adik, ngananya ndak pi sekolah. Sejam berapa ini? Nanti mau terlambat. Adik rasa sakit. Mbak bilang nih Pak Mama, jangan Bapak diam.
1: Ya ndak, Mak. Adik sini mau sekolah, Ma.
0: Hah? Kenapa, Dek? Ngana sini mau sekolah?
2: Hei. Cowok ni liah kok dia pemuka deng baju. So kurang sama doe.
0: Sama apa?
2: Sama-sama keas.
0: Kau mau lewat patorang? Kau patu artis doe. So apa so kok dia? Yang dah level mau bagaya.
3: Perilaku perundungan dapat dikategorikan sebagai bagian dari bentuk kekerasan anak. Perilaku perundungan sangat rentan terjadi di lingkungan remaja, baik laki-laki atau perempuan, dapat terjadi di mana saja dan bisa berakibat fatal. Untuk itu, mari kita perjuangkan hak dan keadilan. Katakan stop perundungan terhadap anak. Share.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Perempat Manado, suara budaya kuno, selamat siang, salam budaya. Selamat berkudap lagi di Nyir Mabes yang weekend, akhir pekan dan siang hari ini. Untuk suara budaya yang mendengarkan Perempat Manado, makasih banyak. Masih setia yang turun terus di 88,6 FM atau di 11.88 AM atau di streaming RRI Digital ya. Di hari Sabtu siang ini mungkin suara budaya lagi OTW pasiar atau mungkin sudah ditampak pasiar sambil ditemani dengan lagu-lagu enak di Perempat Manado, semoga terhibur. Dan di Nyirman Bisi yang nanti bawa Fani membuat temang sampai jam 15 waktu Indonesia Tengah ya, tentunya dengan informasi. Dan saat ini masih dengan lagu-lagu Nusantara akan hadir sampai jam 12 nanti. Nanti di jam 12 Sobat Budaya yang ingin kirim-kirim salam ya, atau siapa menyapa nanti di acara request yang torang deng torang jam 12 sampai jam 14 ya. Sekali lagi untuk acara request nanti jam 12 sampai jam 14 dan di jam 14 kembali wau temani dengan lagu-lagu Nusantara dan informasi. Itu dia program acara di Melambis yang edisi weekend. Selamat berakhir pekan Sobat Budaya, semoga menyenangkan dan tetap dengan torang terus di perempat suara budaya Kawanwa.

0: pas jam 11 waktu Indonesia Tengah.
1: Sahabat budaya, di hunjuran pegunungan Meratus masih banyak menyimpan cerita tradisi tua yang dilaksanakan dan diyakini oleh masyarakatnya. Rapalan mantra Balian bersinergi dengan alunan kendang dan hentakan gelang hiang. Kemenyan menambah aroma mistis. Ini bagian dari ritual pengobatan yang aku lihat. Kita temui Pak Ambar. Beliau seorang Balian atau orang yang punya kemampuan lebih secara spiritual dalam tradisi religi masyarakat Dayak Meratus. Kita simak cerita beliau.
2: Bantet itu kisahnya betang ae. Kalau menjurusakan artinya supaya jangan tahu hutang dengan leluhur.
1: Ternyata yang aku lihat tadi malam adalah ritual batang ai. Pengobatan warisan leluhur Dayak Meratus yang tinggal di Desa Datar Ajab, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Proses ritualnya dilakukan mulai pukul 8 malam hingga menjelang subuh.
2: Kita tanong apa penyakit ini sebabnya. Kalau ditanong beliau, ada kan tadi temannya minta batang ai.
1: Sahabat budaya, Balian melakukan ritual tanung dengan cara bamamang atau merapal mantra. Dari ritual tanung inilah pengharapan disampaikan kepada ruh-ruh para leluhur dan mimin batara.
2: Dikakui artinya terhutang gitu nih, terhutang kesalahan ada, diakui dia mau sigar, sudah sigar kita janji dulu lah, baru sebelum itu kita janji 3 hari 3 malam dia mau sigar kita adakan seperti petang air baharago tadi.
1: Seperti yang diceritakan Pak Amar, ritual batang ai segera dilaksanakan dengan menyiapkan daun pucuk enau untuk dibuat langgatan, mayang pinang, kambang bebau, kancur untuk penawar, beras, kelapa, minyak yang diletakkan di dalam bakul, serta beberapa seserahan lainnya.
3: Kita madakan penyembahan sebesarnya, lamang tangai, lamang beruas, mayang besarong kain bekati, beras belimbuk, air bedingin, belanga minyak, beras begentang, mayang tadi. Berarti bila itu penyakitnya, ini obatnya penghurupi pengganti, berarti sehat orangnya tuh sigar bajangan. Bila ini sigar kita adakan ini. Nah, kebetulan itu lagi dalam tanungnya Pak.
1: Sejumlah sesaji telah disediakan sebagai penebus dengan harapan kesembuhan yang didapat. Oh ya, sahabat budaya, Abdul Hadi menceritakan apa sebenarnya ritual batang ai.
3: Nah, habis itu kita kembali ke petang ayan. Itu petang ayan itu sebenarnya menyembah kepada roh kuitan peninian pada tuan pemuyangan bahwa ini kami minta, artinya masih disayangi nih. Ini pengganti. Nah, artinya daripada roh-roh mengambil yang ini masih kami sayang, ini pengganti, penghurupi, penebusi yang paling besar sudah permintaan kami.
1: Sahabat budaya, Terdengar mamang atau rapalan mantra dari Balian mengikuti iringan suara kendang. Balian melakukan ritual batang air. Memutari langgatan yang di bawahnya diletakkan segala persembahan yang telah disiapkan.
2: Itu malin kalau yang kita mau cukup parah tuh tadi, karena di situ sakitnya pak. Itu nang di habis diambil sidin adalah dimasukkan ke sini itu anu yang kita ambil tuh berupa batu, berupa pasir, berupa rati kayu. Yang terakhir kalau yang berupa patung yang dia diambil di Pak Amar tadi yang di julung ke Batati itu. Yang tadi kan si Iko yang sakit. Jadi dikucup diambil ini. Ini penabusi artinya nih bahwa ini penyakitnya dibawa oleh si patung nih nah. Bahwa ini penembus penghubung. Nah, jadi itu yang menjamin tuh penyakit yang diambil itu.
1: Nah, sahabat budaya, patung yang terbuat dari pohon pisang jaranang sebagai media pengganti tubuh si Eko, kemudian dibuang ke hutan. Maka berakhirlah proses pengobatan batang ai.
2: Makanya di kami ini, Pak, kalau penyakit itu pada mengamalkan pang lah. Artinya kada menahan-nahan ke situ, Pak. Urusan memukul rumah sakit itu kami pikir banget dulu. Enggak kacau oleh habis kampung ke sana, Pak.
1: Sahabat budaya, identitas kultural yang dibentuk secara turun-temurun dan keyakinan yang dibangun melalui rangkaian ritual adat telah membentuk masyarakat adat Dayak Meratus di Desa Terajak dari leluhurnya hingga saat ini terus berkesinambungan tanpa pernah putus. Salah satunya dengan ritual batang air.
4: Melambai siang, Pro4 Budaya RRI Manado sebagai pelestari budaya bangsa, ikut terus FM 88,6 MHz.

Sahabat budaya, tarsius adalah primata terkecil di dunia. Hewan endemik Sulawesi bertubuh mungil ini tidak lebih dari genggaman tangan orang dewasa. Panjang tubuh tarsius kurang lebih 160 mm, sedangkan panjang ekornya 135 hingga 275 mm. Hewan ini juga memiliki kaki hampir 2 kali lipat ukuran badannya dan bisa melompat hingga jarak 3 meter. Satwa nokturnal yang aktif pada malam hari dan saat siang ia menghabiskan waktu tidur di dahan pohon. Tarsius bisa memejamkan sebelah mata dan membiarkan mata satunya terbuka ketika tertidur. Sahabat budaya, pemerintah memasukkan tarsius dalam daftar hewan langka dan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999. Di Sulawesi Utara, kita bisa temukan tarsius di Suaka Margasatwa Tandurusa, Air Tembaga, dan Cagar Alam Tangkoko, Batu Angus, Kota Bitung.

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1994.

Sahabat Budaya, Balai Taman Nasional Bunaken melakukan penanganan cepat dan terpadu terhadap penemuan spesies ikan purba coelacanth atau Latimeria menadonensis, ya, yang ditemukan di perairan Pulau Siladen, kawasan Tanaman Nasional Bunaken, pada Jumat 26 Juni kemarin. Dan penanganan ini dilakukan untuk memastikan spesimen bisa dimanfaatkan bagi kepentingan konservasi, penelitian, dan pendidikan. Dan spesimen ini ditemukan oleh seorang nelayan Pulau Siladen, Pak Sony Ponto, sekitar pukul 19 waktu Indonesia Tengah, saat melintas di perairan sekitar 100 meter dari tubir terumbu karang. Dia melihat seekor ikan mengapung di permukaan dalam kondisi telah mati. Ikan kemudian dibawa ke darat sebelum informasi penemuan disampaikan kepada pihak Universitas Samratulangi dan diteruskan kepada Balai TN Bunaken. Nah, petugas Balai TN Bunaken yang tiba di lokasi segera melakukan identifikasi awal. Hasil pemeriksaan menunjukkan spesimen merupakan coelacanth atau Latimeria menadoensis, ya, dengan panjang sekitar 105 cm, lebarnya 30 cm, beratnya sekitar 30 kg. Nah, setelah proses identifikasi dan pendokumentasian, Balai TN Bunaken melakukan koordinasi dengan berbagai pihak. Spesimen kemudian dibawa ke kantor Balai TN Bunaken sebelum diserahkan kepada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan FPIK Universitas Samratulangi untuk diawetkan sebagai bahan penelitian dan pengembangan ilmu.

tekalah kepada Balai TN Bunaken mengenai perkembangan proses pengawetan, hasil identifikasi, penelitian, sampai publikasi ilmiah yang dihasilkan. Ya, sebagai informasi bahwa Coelacanth ini merupakan salah satu ikan purba yang paling langka di dunia dan hanya memiliki dua spesies yang masih bertahan hidup. Salah satunya Latimeria menadoensis yang ditemukan di perairan Sulawesi Utara. Dan spesies ini berstatus vulnerable atau rentan ya dalam daftar merah IUCN dan tercantum dalam appendix CITES, sehingga perdagangan internasional untuk tujuan komersil dilarang. Balai TN Bunaken menilai penemuan ini memiliki arti penting untuk konservasi karena bisa memperkaya data ilmiah mengenai biologi, morfologi, genetika, dan distribusi coelacanth. Data ini diharapkan bisa menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan konservasi berbasis ilmu pengetahuan, sekaligus memperkuat pengelolaan kawasan Taman Nasional Bunaken. Balai TN Bunaken juga menyampaikan apresiasi kepada nelayan yang sudah melaporkan penemuan ini dan kepedulian masyarakat yang dinilai menjadi contoh nyata sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan perguruan tinggi dalam menjaga kelestarian keanekaragaman hayati laut Indonesia.

0: Jadi akhir-akhir ini aku sering dengar tentang ekonomi kreatif. Sebenarnya itu apa sih?
1: Oh, ekonomi kreatif itu adalah kegiatan ekonomi yang berasal dari ide, kreativitas, dan juga keterampilan seseorang untuk menghasilkan produk atau jasa yang bernilai jual.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Contohnya apa aja?
1: Banyak. Misalnya, membuat kerajinan tangan, bisnis kuliner unik, desain grafis, membuat konten digital, atau menjual produk secara online.
0: Wah, berarti anak muda juga punya peluang besar ya untuk berusaha?
1: Betul sekali. Karena dengan kreativitas dan kemauan untuk belajar, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
0: Jadi, kita tidak hanya mencari pekerjaan, tapi juga bisa menciptakan pekerjaan.
1: Iya, tepat. Makanya, yuk kita mulai berkarya dan mendukung ekonomi kreatif.
0: Setuju. Dengan kreativitas, kita bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

Seru lagu asik ya. Insya Allah Budaya hadir menemani Toron juga dengan informasi di siang hari ini dari Dodila Tuharhari. Aduh, pulang pagi. Jangan ya. Dan tidak terasa juga menemani hingga jam 11 lebih 59 menit waktu Indonesia Tengah. Setelah ini akan hadir lagu-lagu Pemenado pilihan di acara request yang Torang Deng Torang. Tapi Torang masuk dulu di pas jam 12. Tetap Deng Torang terus di Perempat Suara Budaya Kawanua.

Pada acara kematian orang Minahasa tempo dulu, telah dikenal dua bagian upacara adat. Pertama adalah upacara adat ngolongan atau mangolongan. Upacara ini berbentuk tarian yang ditujukan kepada jenazah yang akan dimasukkan dalam batu kubur waruga. Kedua adalah upacara adat umautana. Upacara ini dilakukan pada hari ketiga dengan membawa rumah-rumahan dari kayu yang disebut balongsong ke suatu tempat yang jauh dari rumah, yakni di ladang atau kebun milik orang yang meninggal. Upacara ini khusus ditujukan kepada roh orang yang meninggal agar meninggalkan rumah semasa hidupnya dan berpindah ke rumah-rumahan yang disebut dengan balongsong. Dan dari tempat itulah, roh yang sudah mati akan naik ke langit menjauhi bumi. Waruga dan balongsong sama-sama penting dalam upacara kematian. Tapi karena balongsong terbuat dari kayu, maka cepat membusuk, lapuk, dan hilang dimakan waktu. Berbeda dengan waruga yang terbuat dari batu. Satu-satunya balongsong yang masih tersisa adalah balongsong yang disimpan di Museum Jakarta. Balongsong ini dibuat untuk upacara kedukaan Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang di negeri Kuyanga, di mana balongsong ini dibawa ke Jakarta atau Batavia pada tahun 1893. Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang semasa hidupnya senang melakukan perjalanan dengan menunggang kuda. Ketika seorang peneliti Belanda Dr. W.R. van Hovel melakukan perjalanan dari Ton Sawang ke Tombatu di tahun 1856, dia pernah bertemu dengan Nyonya Hukum Kedua ini, di mana kisah pertemuan itu ditulis dalam bukunya Fragment with an Erase Verhaal, jilid 3 di tahun 1856. Dari sini, dapat kita mengerti mengapa balongsong dari Ton Sawang yang terdapat di Museum Jakarta itu bermotif hias gambar manusia wanita dan gambar manusia di atas kuda. Gambar ini dianalisa oleh penulis Anne Grafford dalam bukunya The Minahasa. Tapi kemudian dikoreksi oleh penulis Dr. Hetty Palm dalam bukunya Ancient Art of the Minahasa. Dia mengatakan bahwa bukan gambar anjing yang ada di balongsong itu, tapi gambar kuda. Karena sesuai dengan kegemaran si pemilik balongsong, Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang, semasa hidupnya yang suka menunggang kuda. Rumah roh balongsong di Museum Jakarta itu sebagai benda antropologi religi. Sekarang ini kita ketahui adalah bahwa kubur orang Minahasa tempo dulu hanya waruga, yang artinya wale atau rumah, ruga atau terbongkar hancur, tempat jenazah berubah menjadi tulang belulang. Ternyata dalam upacara kedukaan Minahasa tempo dulu, disiapkan dua rumah-rumahan untuk si yang meninggal. Yang pertama, rumah-rumahan dari batu yang disebut waruga untuk jenazah, dan kedua, rumah-rumahan dari kayu yang disebut dengan balongsong untuk roh yang diletakkan jauh dari rumah untuk persiapan menuju negeri langit. Perbedaan lainnya adalah, bekal kubur dalam waruga berupa barang bernilai yang menunjukkan status sosial seperti piring, porselin, senjata tajam, emas, dan manik-manik. Sedangkan isi dari balongsong sangat sederhana, yakni peralatan makan dan kehidupan seseorang di hari tuanya sebelum meninggal yang kembali pada kehidupan purba. Pembuatan balongsong di Minahasa kemungkinan mulai menghilang di tahun 1870-an, sedangkan pembuatan waruga masih berlanjut sampai tahun 1900-an. Hingga balongsong di Museum Jakarta asal negeri Kuyang Minahasa sangat penting diteliti karena mengandung nilai konsep orang Minahasa mengenai roh jiwa manusia. Kebiasaan orang Minahasa sekarang ini membuat kursi dan meja kecil di kubur orang yang baru meninggal adalah kelanjutan tradisi balongsong. Tapi tradisi membuat kursi dan meja mini ini di dekat kubur memberikan kesan mendekatkan peralatan roh si mati dengan jenazah atau tulang belulang si mati. Sedangkan konsep orang Minahasa tempo dulu membuat balongsong adalah untuk menjauhkan roh si mati dengan jenazahnya, supaya roh si mati melupakan badan kasarnya yang bersifat duniawi. Bagi masyarakat biasa yang tidak dimakamkan pada batu waruga untuk menghormati jenazah si mati, tetapi harus dibuatkan rumah roh balongsong agar roh si mati dapat menemukan jalan ke negeri langit dan tidak kembali ke bumi sebagai hantu. Gambar sketsa rumah-rumahan peti kayu balongsong terlihat ada sayap-sayap di kiri kanan. Sayap paling atas menggambarkan kepanjangan lumbungan rumah adat Minahasa. Di bagian bawah atap, segitiga ada soldor atau loteng yang dalam upacara adat termasuk bagian yang paling suci dari seluruh rumah. Sayap-sayap di bawahnya memberi kesan haluan perahu Minahasa yang bukan perahu penangkap ikan,
tapi perahu pelayaran antar pulau, perahu yang pengangkut jarak jauh memberi kesan perahu hayat, atau perahu yang membawa roh si mati ke negeri langit. Pada sayap ada hiasan-hiasan kotak bertitik mirip motif hias kain tenun bentenan yang disebut dengan lengkei wanua. Lengkei yang berarti tinggi dan wanua berarti negeri. Negeri yang tinggi di langit, di mana gambar manusia jenis wanita dalam bentuk gambar bayi dengan kedua tangan ke atas. Roh manusia meninggal kembali menjadi bayi untuk dilahirkan kembali ke negeri roh. Gambar orang naik kuda juga memberi kesan perjalanan berkuda ke negeri langit, di mana bentuk balongsong dan motif hiasnya tidak menggambarkan status sosial si mati seperti motif hias pada waruga, tapi simbolisasi perjalanan roh si mati ke dunia yang lain di langit.

0: about that.
1: Let's see it.
2: Hey Schulte, aduh, kenapa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa Sukaru angko udah cari?
3: Ucup sih aku Dari tadi kok kita ada cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
2: Baku-baku kirim?
3: Iyo, mana rek itu
2: Oh karu gua itu ya, kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
3: Oh, so pindah Ren.
2: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Tunggu kita cari Akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro 4 RRI Manado.
3: Oh, daratan ini dang.
4: Iya, mau mana?
3: Waduh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita sombat telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
2: Di 0853-424-00928.
3: Oke, tunggu nih. Halo. Bukan mau pesan kuki sini ya? Mau pesan lagu.
5: Mari Jo, baku Iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.

Warna coklat keemasan, pinggiran yang berserat renyah, dan bagian tengah yang menggelembung lembut. Di Manado dan Minahasa, ia bukan sekedar teman kopi. Ia adalah sang primadona meja syukuran, kue cucur. Membuat cucur bukanlah perkara mudah. Di balik kesederhanaan bahan berupa tepung beras dan gula merah, tersimpan ujian kesabaran. Para orang tua kita dulu percaya membuat cucur butuh ketenangan hati. Jika suasana hati sedang gusar, konon topi atau gelembung di tengahnya tidak akan muncul sempurna. Dalam tradisi Minahasa, bentuk cucur yang bulat dengan bagian tengah yang menonjol memiliki makna mendalam. Ia diibaratkan payung, sebuah simbol perlindungan dari sang pencipta bagi penghuni rumah atau mereka yang sedang merayakan hajatan. Itulah mengapa dalam ritual naik rumah baru, cucur hampir tidak pernah absen. Serat-serat halus di pinggirannya melambangkan akar yang kuat dan rejeki yang menjalar dari segala arah. Gula aren asli dari pohon enau atau seho memberikan rasa manis yang jujur sedalam doa-doa yang dipanjatkan. Tahukah Anda rahasia kelezatan cucur terletak pada pemilihan jenis beras dan kualitas gula arennya? Para pengrajin kue tradisional biasanya menggunakan gula batu asli dari daerah pegunungan yang warnanya gelap pekat, memberikan aroma karamel kuat saat menyentuh minyak panas. Tidak hanya itu, cara menuang adonan pun punya teknik khusus tepat di tengah wajan cekung yang panasnya stabil. Jika apinya terlalu besar, ia akan hangus. Jika terlalu kecil, seratnya tidak akan bernyanyi. Ini adalah simbol keseimbangan hidup yang diajarkan nenek moyang kita, bahwa hasil yang indah memerlukan kesabaran dan ketepatan waktu yang pas. Meski kini ribuan jenis kue modern hadir dengan rupa yang menawan, kue cucur tetap punya tempat istimewa di hati masyarakat Sulawesi Utara. Ia bukan sekedar kudapan, tetapi pengikat memori kolektif. Dari meja duka hingga pesta pernikahan, dari pasar subuh hingga hotel berbintang, harum gula arennya selalu berhasil memanggil pulang kenangan masa kecil di rumah tua. Menjaga keberadaan kue cucur berarti menjaga satu potongan nafas kebudayaan kita agar tak lekang oleh zaman. Memastikan bahwa payung doa dan harapan itu akan terus terbuka bagi generasi pendatang.

Selamat siang, selamat makan siang. Sambil tolong temani dengan Pomenado. Seperti biasa, bakal dapat lagi di acara Torang Deng Torang. Siang hari ini untuk pilihan lagu Pomenado, sahabat budaya bisa gabung dan request di chat WhatsApp dan SMS 0853-424-928. Dan karena saat ini Wafani Sobuk untuk requestnya, langsung ya, kalau sudah yang bergabung, Wafani Sobuk baca. Sambil salam-salam tiga orang spesial ya, seperti biasa. Apa kabar ini sahabat budaya di hari

dari ada kirim salam dari Pak Kristianus buat Julita Rompas, yang pertama, kedua Ibu Jusye dan Ibu Atin. Semua pendengar Perempat Manado di mana saja berada, salam kompak, persahabatan selalu, dan buat Wofani, selamat bertugas. Siap. Tetap semangat sampai selesai penyiaran dengan harapan diberkati dengan keluarga di rumah. Amin. Makasih banyak ya. Salam dan doanya nih Pak Kristianus Rame. Salam juga untuk keluarga ya di Tamako, Sangihe. Sekali lagi terima kasih Pak Kristianus sudah gabung lagi nih Wau di Torang Deng Torang.

Oke, itu dia ya dulu yang mau bacakan di kesempatan request ini. Sawo Budaya yang dikirim salam, jangan lupa bahas balas salam nih. Wow, tunggu yang mau gabung lagi di Torang Deng Torang siang ini. Mau request lagu Popenado, lagu Popenado Mellow, lagu Popenado Asik DJ juga boleh ya. Di SMS chat WhatsApp 0853 42 40928.

Sahabat budaya, Amurang merupakan salah satu kota di Sulawesi Utara. Amurang dijuluki Kota Dodol oleh masyarakat Sulawesi Utara. Memang dodol bukan saja dibuat di Amurang, tetapi sudah menjadi kue khas di Minahasa Raya. Asal muasal Amurang dijuluki Kota Dodol berangkat dari peristiwa di masa yang lalu. Dodol merupakan kue yang menjadi primadona di Minahasa dan awalnya dibuat di Amurang. Pun di setiap acara besar di Minahasa tempo dulu, dodol Amurang merupakan sajian yang diburu. Disebut kue yang sangat disukai saat itu. Seiring perkembangan zaman, daerah lain pun mulai membuat dodol. Namun kekhasan dodol Amurang dengan cita rasa original dan tiada bandingnya memang dihasilkan di Amurang. Dodol Amurang paling banyak ditemui dan diproduksi besar-besaran adalah di Kabupaten Minahasa Selatan, seperti antara lain di Amurang, di Motoling, Tumpaan, Lopana, Poigar, Tengah, Tumpaan, Tateran, Tumpasuk Baru, bahkan juga sampai ke Kabupaten Minahasa Tenggara. Dodol Amurang juga sudah familiar di Eropa, termasuk di Belanda.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sahabat budaya, kelaper tart merupakan salah satu hidangan manis asal Minahasa yang banyak diminati pencinta kuliner yang awalnya bukan oleh orang Indonesia asli. Bagaimana kudapan asal Belanda ini bisa menjadi salah satu makanan favorit di Indonesia? Dalam bahasa Belanda, kelaper tart berasal dari dua kata, kelaper dan tart yang artinya kelapa dan kue tart dalam pelafalan Belanda. Jadi, secara harfiah kelaper tart diartikan sebagai kue kelapa. Dibandingkan dengan kue tradisional tanah air lainnya, kelaper tart memang terlihat lebih modern dan rasanya juga tidak Indonesia banget, karena aslinya menggunakan rem. Penganan ini dikenal sebagai kuliner yang berasal dari Manado. Tapi asal-muasalnya merujuk pada sejarah keberadaan kolonial Belanda yang ada di Sulawesi Utara. Saat itu, Tanah Minahasa merupakan wilayah komoditas terbesar penghasil kelapa. Melihat hal ini, orang Belanda memutar otak untuk memanfaatkan buah ini dengan menjadikannya kudapan lezat. Kemudian, mereka mengolahnya bersama campuran tepung terigu, susu, vanili, mentega, garam, dan gula, ditambah topping khas seperti kismis almond, serta kayu manis bubuk, dan jadilah kelaper tart.

Satu lagu dari Koni Mamahin, Jujur, yang hadir siang hari ini masih di Bo Manado ya, dan masih di acara Torang dan Torang untuk request siang nih sahabat budaya. Dan saat ini so jam 13 waktu Indonesia Tengah, kebersamaan kita ya masih ada kurang lebih 1 jam kurang di saat ini sampai jam 14 waktu Indonesia Tengah. Dan silakan untuk sahabat budaya yang mau gabung untuk salam-salam 3 spesial bisa gabung di chat WhatsApp atau di SMS di 0853-424-0928. Sekali lagi untuk sahabat budaya mungkin bergabung dengan Torang di Perempat Manado, saat ini Torang di acara Torang Deng Torang untuk request siang dengan Pop Manado pilihan, bisa bergabung di chat WhatsApp atau di SMS, dan juga salam-salam 3 spesial di 0853-424-0928.

Oleh-oleh khas bisa menjadi bukti bahwa kita sungguh-sungguh mengunjungi suatu daerah. Ketika berkunjung ke Minahasa Tenggara, salak menjadi oleh-oleh favorit yang sering dibawa oleh para pelancong. Bahkan, salak sudah menjadi ikon dari Kabupaten Minahasa Tenggara.

0: Salak panggung adalah salak yang terkenal dengan rasa manis dan sudah diekspor ke daerah lain, bahkan ke luar negeri. Kami pun berkunjung ke Desa Pangu di Kecamatan Ratahan Timur, Kabupaten Minahasa, Tenggara. Butuh waktu sekitar 2 jam lebih untuk mencapai Desa Pangu dari Kota Manado. Ketika memasuki Kecamatan Ratahan Timur, di sisi jalan terlihat pepohonan salak tumbuh subur. Kami pun berinisiatif masuk ke jalan yang menuju ke kebun salak yang ada di desa tersebut. Di perjalanan, kami bertemu dengan seorang petani salak yang membawa 3 karung buah salak yang baru dipetik dengan sepeda motor. John Sengkei, ucap petani tersebut ketika kami menanyakan namanya. Om John baru saja memetik buah di kebun salak miliknya. Meskipun terlihat lelah, pria parubaya ini tetap menyempatkan diri untuk bercerita dan selalu tersenyum ramah kepada kami. Dalam perbincangan kami, Om John mengatakan sudah menjadi petani sejak muda hingga sekarang. Salak pangu miliknya sudah dikirim ke beberapa daerah di luar Sulawesi Utara.
1: Ya, ada berapa besar nih bawa ke datang makan salak?
2: Ada berkisar 2,5 hektar tuh.
1: 2,5 hektar, Pak. Kalau misalnya ini salak ini ada di pemusim atau memang
2: ada?
1: Kalau sekarang kebetulan?
2: Kalau kebetulan musim. Kalau satu tahun cuma 2 kali.
1: Satu tahun 2 kali panen.
2: Bulan Februari dengan Juli.
1: Oh, oke, 1 kali panen boleh berapa banyak itu?
2: Kira-kira ini tuh ada berkisar hampir 1 ton tuh.
1: Kalau itu dia jual di mana saja itu, Pak?
2: Kirim ke apa? Ternate, Jailolo, dengan di apa? Tondano, Manado, toko-toko.
1: Seberapa lama jadi petani, Pak?
2: Dari tahu kerja lah.
1: Kerja selama kan. Nah ini Pak, DPB dan ini salak pangu ini kan tuh terkenal tuh dengan salak-salak lain.
2: Iya.
1: DPB ada apa, Pak?
2: DPB keunggulan, tidak kasih kawin. Nggak sekawin.
1: Jadi dia langsung keluar hujan. Gitu.
0: Menurut Om John, menjadi petani salak memang jarang terjadi gagal panen. Namun hama menjadi masalah utama. Hewan pengerat seperti tikus sering memakan buah salak yang siap dipanen. Tidak hanya itu, yaki juga sering merusak tanaman salak.
2: Kalau gagal panen kecuali musibah gunung berapi, kalau abu gunung turun, hancur salaknya, rusak. Itu hama. Tikus lah, cuma tikus. Apa? Yaki juga. Kalau dekat hutan ini tuh jadi yaki jaga turun. Ya, ada susah, ada senang. Ya. Di waktu kalau salak murah, kadang-kadang hampir tidak ada lebihnya, no. Karena so terlalu banyak tuh, jadi. Kalau juga dalam pengiriman juga kalau tidak ada kapal, itu kesulitan gitu. Jadi kalau Manado enggak kapal mesti lari ke Bitung.
0: Memasuki kompleks perkebunan di Desa Pangu, tanaman salak semakin mendominasi di kiri dan kanan jalan. Sesekali terlihat buah salak yang baru dipetik hanya diletakkan di pinggiran jalan. Tak sengaja, kami bertemu dengan seorang petani muda bernama Olan yang sementara memanen salak. Olan mengatakan untuk kebun milik keluarganya yang tidak terlalu besar, hanya dipanen sendiri, tanpa harus menyewa bantuan dari orang lain.
3: Sekarang lagi panen salak.
1: Ini kalau cara panennya bagaimana?
3: Ya, tentunya orang mesti, kadang orang pakai pengaman kayak sarung tangan, juga orang bawa alat biasa disebut peda kalau di...
1: Peda.
3: Atau kalau bahasa Indonesianya
1: parang.
3: Parang, oh, ya, okay. Parang.
1: Mar, biasa kalau ini panen sendiri atau dia pakai orang lain lagi untuk membantu panen?
3: Kalau untuk kebun yang tidak terlalu besar, orang bisa panen sendiri, bisa juga orang bisa sewa orang untuk bantu panen.
0: Produksi buah salak pangu yang banyak membuat masyarakat mengolah menjadi berbagai jenis olahan untuk meningkatkan nilai, seperti dodol salak dan kobisa atau kopi biji salak. Salah satu industri rumahan, Ude Mandiri, mengubah salak menjadi dodol salak. Ana, pemilik usaha rumahan itu, menceritakan cara untuk mengolah salak menjadi dodol salak.
4: Jadi untuk produk-produk salak ini yang pertama kita siapkan dulu buahnya yang utama ya. Pertama buahnya yang buahnya
5: asli dari sini ya.
4: Iya, dari Desa Pangu. Kemudian buah salaknya dibersihkan, dikeluarkan bijinya, di blender, dihaluskan. Kemudian untuk bahan-bahan yang lainnya kita siapkan yaitu kelapa. Kelapa itu kita buat santan ya, dibuat santan. Yeah. Kemudian dicampur dengan bahan-bahan yang lainnya seperti tepung ketan, gula pasir, gula merah, atau gula batok. Nah, dicampur semuanya itu dan dimasak selama kurang lebih 3-4 jam. Perbedaannya kalau dodol yang biasa itu manis, kalau ini ada rasa asam, ada rasa manisnya.
0: Dalam sebulan, menurut Ana, usaha olahan dodol salak ini bisa menghasilkan hingga puluhan juta rupiah. Saat ini, produksi olahan dari buah salak Pangu bisa ditemui di toko oleh-oleh yang ada di Kota Manado dan sekitarnya. Diperkirakan seluas 200 hektar lahan kebun salak yang terbentang di lembah curam di tepi jalan seputaran wilayah Desa Pangu. Salak Pangu menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat di desa ini. Selain menjadi tumpuan hidup masyarakat, manisnya salak Pangu sudah diekspor ke beberapa daerah di Indonesia, bahkan ke luar negeri.

Sahabat budaya, Indonesia memiliki ragam kuliner Nusantara yang sangat lezat, termasuk jajanan tradisionalnya. Asal kue panada bukan berasal dari kuliner Belanda, melainkan dari bangsa Spanyol, Portugis yang datang ke Minahasa beberapa abad yang lalu. Dalam bahasa mereka, panada disebut empanada, empanada atau panada.

seafood, dan chorizo atau sosis B2. Kini Panada memiliki banyak varian. Isinya mulai dari daging sapi atau daging ayam yang telah dicampur dengan sayuran. Panada diperkenalkan oleh bangsa Spanyol saat melakukan invasi-invasi ke Indonesia setelah masa penjajahan Portugis berakhir. Di antara banyak wilayah di Indonesia, Minahasa salah satu wilayah di Sulawesi Utara yang disinggahi oleh Spanyol. Mereka pun memperkenalkan empanada atau panada ke masyarakat sekitar hingga menjadi sajian kuliner khas Manado yang kita kenal saat ini.

0: Hey Schulte, aduh, kenapa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa sukaru angko dah cari?
1: Ucup sih aku Dari tadi kok kita ada cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu eh?
0: Oh karu gua itu ya, kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala, di program 4.
1: Oh, so pindah rek en.
0: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Tunggu kita cari akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro Ampa RRI Manado.
1: Oh daratan, ini dang. Oh memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita sombat telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, tunggu nih, tunggu nih. Halo, halo. Bukan mau pesan cookies ini ya, mau pesan lagu.
2: Mari Jo, baku iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.

Ikan cakalang fufu adalah salah satu makanan favorit warga Sulawesi Utara yang cara pengerjaannya sangat mudah. Terlebih dulu dibelah dua dan dijepit dengan bambu, lalu diasapi atau difufu selama 4 jam. Asalkan dikerjakan dengan benar, bisa bertahan hingga sebulan dan disimpan dalam suhu ruangan. Ikan cakalang fufu yang dapat diolah dengan berbagai menu itu mempunyai kandungan protein lengkap dan kaya asam lemak omega-3 dan kalium yang dapat menanggal kolesterol jahat. Tidak hanya itu juga, makanan favorit ini berkhasiat menurunkan kadar gula darah, menjaga kesehatan jantung, mencegah anemia, dan mengurangi resiko demensia. Olahan menu yang sangat populer dari cakalang fufu ada beberapa variasi, di antaranya cakalang pampis pedas, cakalang suwir, cakalang kuah santan, dan cakalang saus kecap pedis. Kuliner khas Manado dari cakalang fufu tidak akan habisnya kita bicarakan. Mari kita selalu bangga dan melestarikannya agar anak cucu kita dapat menikmatinya.

Rindu-rindu dari Stik ya, hadir juga di saat ini menemani dengan lagu pop nado lainnya di Torang Deng Torang. Tidak terasa menemani dari jam 12 hingga saat ini sudah jam 13 lebih 58 menit waktu Indonesia Tengah. Ya, akhirnya Mofani mengakhiri untuk acara Torang Deng Torang siang hari ini. Dan untuk nyiur malam siang masih lanjut dengan informasi sebentar ditemani dengan lagu-lagu dari Nusantara di pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Namun sebelumnya termasuk dulu di pas jam 14.

Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama kami RRI Tarakan dalam program Budaya Borneo. Saudara, rumah merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sebagai tempat berteduh. Namun tidak hanya itu, rumah dapat menjadi identitas bagi suatu suku di tanah air. Salah satunya, rumah adat suku Tidung di Kalimantan Utara. Namun dalam membangun rumah adat, ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Berikut kita dengarkan ulasan Esti Murdiestuti tentang Baloi, yaitu rumah adat Tidung Kalimantan Utara.

0: merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu bagi manusia. Bagi masyarakat tradisional yang menempati rumah adat, bangunan tempat tinggal itu didirikan dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan. Rumah tradisional atau rumah adat dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Sementara untuk masyarakat Tidung Kalimantan Utara, menurut Kepala Adat Besar Tidung Kalimantan, Aji Pengiran Mohtar Basri Idis, rumah adat mereka disebut dengan rumah baloi. Rumah ini merupakan hasil kebudayaan seni arsitektur dari masyarakat suku Tidung. Walau rumah ini berbentuk panggung, namun bangunan rumah adat ini tetap terlihat modern dan modis. Mohtar menjelaskan, rumah adat Tidung berciri khas berbentuk plus dengan menghadap ke empat penjuru mata angin dengan warna dominan coklat dan krem. Selain itu, unsur Cina Tionghoa juga mendominasi rumah adat ini dengan memasukkan unsur tanah, air, api, dan juga angin.
1: Kalau ciri khas rumah adat Tidung itu memang dia selalu menghadap ke empat penjuru. Seperti plus nih, itu ciri khasnya. Ciri khasnya itu bentuknya seperti ini, warnanya tidak banyak, warnanya terlalu apa namanya itu tidak ada merah, tidak ada kuning di luarnya, hanya coklat dengan apa namanya krem. Kemudian dia berbentuk plus. Nah, satu menghadap utara, satu menghadap ke selatan, satu timur dan barat.
2: Ya, filosofinya.
1: Filosofinya itu dia bisa menerima dari segala penjuru, siapa saja, yang tentunya dengan niat baik. Tapi kalau niat buruk, dia akan terperangkap di dalam rumah yang tertentu ini.
0: Rumah adat yang kami kunjungi berlokasi di kawasan Aki Babu Tarakan ini berbahan dasar kayu ulin. Rumah baloi dibangun menghadap utara, sedangkan pintu utamanya menghadap selatan. Di dalam rumah tersebut ada empat ruang utama yang biasa disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait adalah tempat untuk menerima masyarakat yang mengadukan perkara dalam masalah adat. Ambir tengah atau lamin bantong adalah tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan perkara. Ambir kanan atau ulat kemagot merupakan ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya perkara. Dan yang terakhir, lamin dalom, yaitu singasana, kepala adat besar Dayak Tidung.
1: Rumah ini berfungsi selain tempat pertemuan, juga tempat menyidangkan orang seperti sekarang. Jadi kalau ibu berperkara, ibu masuk dari pintu pertama tadi harus belok ke kanan. Perkara di sana, saya interogasi kesalahannya apa, pengakuan sudah ada, kemudian saya jatuhkan ini, sanggup baru saya sidang di tengah. Jadi ibu mengaku, salahnya apa? Saya tanya, saya lagi-lagi ngambil ini airnya, bapak tidak kisah. Ini telah didenda, maka itu ruang tengah itu adalah ruang sidang. Ruang ini setelah selesai di sidang, baru ke sebelah kanan ini. Plus ini sudah selesai, tidak ada masalah. Kita sudah saudara semua, silakan minum, makan, setelah selesai sidang.
0: Rumah adat Tidung yang kami kunjungi ini mempunyai beberapa bangunan, seperti bangunan di tengah-tengah kolam yang disebut Lubung Kilong. Bangunan ini adalah tempat untuk menampilkan kesenian suku Tidung seperti tari Jepen. Lalu di belakang Lubung Kilong ada lagi bangunan besar yang diberi nama Lubung Intamu, yaitu tempat pertemuan masyarakat adat yang lebih besar seperti acara pelantikan yang disebut Pentabalan Pemangku Adat atau untuk acara musyawarah masyarakat adat Sekalimantan. Mohtar juga menjelaskan rumah adat Tidung ini tidak lepas dari unsur Tionghoa. Nampak pada bangunan besar yang bernama Lubung Intamu, mempunyai atap bersusun dengan ukiran naga di sudut kanan dan kiri.
1: Kemudian menyangkut tadi kenapa bentuknya kayak Cina, ya memang itu rumah leluhur saya seperti itu, dari Cina. Cinanya mana? Yunan Selatan. Dari ribuan tahun ke sini itu barulah menjadi Tidung. Kenapa jadi Tidung? Tidung ini bukan suku. Tidung itu adalah sebutan gunung. Ini jadi Cina. Naga itu simbol kekuatan daripada penguasanya ini. Misalnya simbol saya gitu. Naga itu terdiri dari binatang itu dia ada. Itu ular biasa, tapi ditambah dipadukan dengan ada tanduknya banteng, kemudian ada apa namanya itu kuku ini kukunya elang, raja wali, matanya itu mata buaya, giginya. Jadi itu dipadukan itu binatang perkasa menjadi lidah sebuah naga, seekor naga.
0: Jika Anda berkunjung ke rumah adat Tidung ini, Anda akan menemukan bangunan kecil bernama Baleyaki. Baleyaki yang ukurannya lebih kecil dari bangunan rumah lainnya, ukurannya kurang lebih 1,5 x 1,5 meter. Ya, bangunan ini dilarang keras bagi pengunjung untuk masuk. Sebab menurut Muhtar, Baleyaki adalah tempat untuk menghormati para leluhur.
1: Ini karena tadi saya singgung tadi masalah ada leluhur, ya, kita selalu menghormati leluhur. Yang memang para bangsawan yang telah mendahului kita dan ini, maka rohnya itu masih ada. Kalau kita perlukan juga bisa memberikan petunjuk kepada saya. Kadang-kadang bisa menyupai saya di sini. Kalau ibu mau nunggu kapan nanti bisa lihat, tapi jangan lari. Jadi di situ ada 4. Di situ ada bernama leluhur saya itu ada Aki Balak, Aki Tingka. Pincang kakinya, kemudian Aki Mempu, Aki Mentadap, ada 4. Daerah Tanah Tidung, zaman itu. Jadi suatu saat saya bisa panggil, saya minta tolong. Ya, selain daripada yang mau puasa, saya minta tolong pakai apa namanya itu bakar yang depan.

0: Kawasan rumah adat Tidung yang seluas 8 hektar ini dibangun tahun 2004. Lalu, 2 tahun kemudian Mohtar membukanya untuk umum. Bagi yang ingin berkunjung, hanya dikenakan biaya Rp6.000 per orang. Fasilitas yang disediakannya pun lumayan lengkap untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung. Ada musola, beberapa toilet, toko souvenir, dan juga tempat makan. Selain itu, para pengunjung juga dapat duduk bersantai di pinggir kolam sambil menyaksikan ratusan ikan air tawar di sana. Salah satu pengunjung bernama Lilis asal Jakarta menyempatkan diri datang ke rumah adat Tidung. Kata Lilis, tempat ini sangat baik dikunjungi untuk menambah pengetahuan. Hanya saja ia mengeluhkan akses jalan menuju lokasi rumah adat yang rusak.
1: Ingin melihat sebetulnya ya seperti apa rumah adat di sini, seperti itu.
2: Udah keliling ke mana aja?
1: Dan ini baru sini aja sih. Baru ke tadi yang rumah dayang itu, rumah utama. Ini rumah utama ya?
2: Iya, rumah utama. Nah, penilaiannya apa gitu tentang rumah adat?
1: Tentang rumah adat ini bagus ya, perlu dilestarikan dan apa ya? Mungkin perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada apa masyarakat yang lain gitu.
2: Kalau ya, kekurangannya
1: akses jalan ya, betul
2: di sini ya,
1: akses jalannya rusak.
0: Tentunya dengan adanya rumah adat ini, masyarakat Tarakan jadi lebih mengenal rumah tradisi leluhurnya sendiri dan mempunyai luhur yang tidak kalah dengan budaya bangsa lain. Semoga generasi muda mau menjaga kelestarian rumah adat Baloi suku Tidung. Selain itu, peran pemerintah juga sangat penting dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa.
3: Demikian saudara pendengar, budaya Borneo dari RRI Tarakan dengan judul Baloi, Rumah Adat Suku Tidung, Kalimantan Utara. Kerabat kerja, pengarah acara Sudarmanto, reporter dan penulis naskah Esti Murdiastuti, editing dan narator Gode Permana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Sayur Melambai Siang, Pro4 Budaya RRI Manado, sebagai pelestari budaya bangsa, ikut terus FM 88,6 MHz.

Promot Manado Surabaya Budaya Kawan Nua pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Saat ini hadir lagu-lagu Nusantara untuk Sawah Budaya ya. Di siang hari ini, di akhir pekan, kira-kira Sawah Budaya lagi di mana? Ini lagi di Tampa Wisata. Aduh, selamat menikmati waktu yang menyenangkan di Tampa Wisata ya, Sawah Budaya. Dan mungkin cuma di rumah saja sambil baring-baring, guling-guling, mendengarkan Propat Manado untuk lagu-lagu Nusantara siang hari ini, yang mungkin Wawa kan pilihkan yang pas untuk di jam-jam jam-jam tidur siang ini, Kang. Iya, Sawah Budaya. Dan juga tentunya dengan informasi untuk sahabat budaya ini ya. Jadi ini Sawah Budaya yang nyenda suka susu tapi butuh asupan kalsium ya, karena teman tahu kalsium ini banyak di susu, ada mengandung juga di susu ya, ini kalsium ini. Jadi selain susu sebenarnya ada juga alternatif lainnya dalam makanan misalnya yang mengandung kalsium ya. Teman ketahui dulu kalau kalsium ini mineral esensial yang dikenal luas berperan penting dalam jaga kesehatan tulang dan gigi. Seringkali susu jadi sumber kalsium yang paling terkenal, tapi banyak juga ya makanan yang kaya kalsium, baik dari sumber hewani maupun nabati, yang menawarkan beragam pilihan untuk memenuhi kebutuhan harian untuk tubuh kita. Nah, dilansir dari halodoc.com, memahami berbagai sumber kalsium ini krusial untuk memastikan asupan nutrisi yang memadai, terutama bagi individu dengan intoleransi laktosa atau yang punya pola makan vegetarian. Nah, pentingnya kalsium untuk kesehatan tubuh kita bukan hanya fundamental untuk kekuatan tulang dan gigi, tapi juga punya peran vital untuk berbagai fungsi fisiologis lainnya. Dan mineral ini yang mendukung fungsi otot dan juga saraf yang optimal, bantu proses pembekuan darah dan jaga detak jantung tetap teratur. Kemudian kekurangan kalsium jangka panjang itu bisa berujung pada kondisi serius seperti osteoporosis, di mana tulang jadi rapuh dan rentan patah. Nah, tubuh tidak hanya memproduksi kalsium sendiri, sehingga asupan itu harus dipenuhi dari makanan atau suplemen. Kebutuhan kalsium bervariasi tergantung usia, tergantung jenis kelamin, dan kondisi kesehatan. Oleh karena itu, diversifikasi sumber kalsium dalam diet sangat dianjurkan ya. Jadi, untuk sumber kalsium di luar susu, ini ya, ada beberapa yang bisa direkomendasi Sawah Budaya. Produk olahan susu, selain susu segar, produk olahan juga merupakan sumber kalsium yang sangat baik dan mudah diserap tubuh. Jadi produk ini seringkali lebih mudah dicerna bagi sebagian orang. Misalnya keju ya, berbagai jenis keju seperti cheddar, mozzarella, atau parmesan itu kaya akan kalsium. Kemudian yang lain seperti yogurt, terutama yogurt plain atau Greek yogurt, yang merupakan sumber kalsium probiotik yang baik untuk kesehatan pencernaan. Dan yang alternatif lainnya yaitu sayuran hijau. Banyak ya sayuran hijau yang gelap. Sayuran hijau gelap menawarkan kalsium dalam jumlah signifikan, bersama dengan vitamin dan mineral penting lainnya. Bayam misalnya, walaupun mengandung oksalat yang dapat menghambat penyerapan kalsium, bayam tetap memberikan kontribusi juga. Kemudian ada lagi brokoli. Selain kalsium, brokoli juga kaya akan vitamin K dan C. Ada lagi kale, sayur kale ya. Ini juga gampang ditemukan di Sawah Budaya. Dikenal sebagai superfood, kale sumber kalsium nabati yang sangat baik dan mudah diserap. Kemudian sayur sawi juga bisa, yang merupakan pilihan bagus untuk menambah asupan kalsium. Dan dan ada ikan bertulang lunak ya. Misalnya ikan teri nasi yang dimakan utuh dengan tulangnya, itu sumber kalsium yang luar biasa. Sarden kalengan, baiknya sarden yang fresh ya, Sawah Budaya. Juga salmon ya, kalau salmon mungkin di sini agak susah kamu cari, atau mungkin memang ya ada salmon ini. Jadi bisa ke lain
seperti kedelai dan olahannya, ya. Ada tahu, tempe, dan susu kedelai, ya. Kalau memang nggak bisa juga bisa ke tahu atau tempe, dan ada edamame, ini kacang kedelai muda yang ada cemilan sehat yang mengandung kalsium, sawo budaya. Terus kacang-kacangan juga dan biji-bijian, ya. Almond boleh, chia seed. Nah, terus buah-buahan. Buah-buahan seperti jeruk, alpukat, kurma, kiwi. Itu dia, ya. Terus kalau di alternatif lain selain buah dan sayur ada enggak? Ada sereal dan biskuit yang difortifikasi, ya. Nah, banyak produsen makanan menambahkan kalsium dan vitamin ke produk sarapan seperti sereal dan biskuit begitu. Tapi jangan lupa periksa label nutrisi penting ya untuk memastikan kandungan kalsium yang ditambahkan ya. Kemudian kenapa harus khawatir kekurangan kalsium? Tanda-tanda awal kekurangan kalsium itu mungkin tidak spesifik ya, tapi seiring waktu bisa muncul gejala seperti kuku rapuh. Terus rambut kering ya, terus kram otot atau mati rasa pada jari. Nah, kekurangan kalsium yang parah bisa mempengaruhi kepadatan tulang dan fungsi organ lainnya. Kalau seorang memiliki kekhawatiran tentang asupan kalsium atau mengalami gejala kekurangan kalsium ya, penting untuk berkonsultasi dengan profesional kesehatan dan mereka bisa memberikan evaluasi yang tepat dan rekomendasi yang disesuaikan.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tidak terasa ya, waktu kebersamaan kita di Injil Mami Siang dengan Fani menemani dari jam 10 sampai saat ini jam 14:52 waktu Indonesia Tengah. Sudah di penghujung Nyiur Melambi Siang. Jadi saatnya Wafan yang bertugas semua pamit dari ruang dengar Anda karena sedikile. Semua lanjut di Nyiur Melambi Sore. Nantinya ada Keke Heni yang akan lanjut membuat temang sahabat budaya dari jam 3 sampai jam 8. Tentunya dengan program acara menarik di Nyiur Melambi Sore. Bisa diikuti bersama baik yang mendengarkan di 88,6 FM, di 11.88 AM dan juga di streaming RRI Digital ya. Sekali lagi selamat menikmati waktu luang di akhir pekan ini, semoga menyenangkan dan tetap kompak terus dengan Torang di Perumpat Manado. Salam budaya, sampai jumpa.

0: lepas jam 15 waktu Indonesia Tengah.
1: Gugusan kepulauan di samping timur Sumatera menyimpan kekayaan alam luar biasa serta menjadi incaran bagi para pemodal dan warga penambang. Terkenal dengan sebutan daerah Seribu Kulong, inilah bumi serumpun sebalai Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang merupakan daerah penghasil timah terbesar di Asia Tenggara dan sudah dikenal sejak zaman penjajahan. Timah Sang Emas Hitam seakan menjadi magnet yang menyingkirkan sejumlah sektor lain yang menjadi mata pencaharian masyarakat. Seiring berjalannya waktu, kandungan timah di perut bumi Bangka Belitung serasa tak habis dilimbang dan masih menjadi tujuan utama bagi sebagian masyarakat Bangka mempertahankan hidupnya. Sejauh mata memandang dari ketinggian Aras, kondisi alam baik di Pulau Bangka maupun Belitung menampakkan panorama yang tak sama dengan daerah lain karena banyaknya hamparan kulong atau danau bekas galian tambang ilegal yang menghiasi daratan. Untuk mengetahui aktivitas tambang yang sebagian besar dilakukan secara ilegal ini, kami mencoba masuk dan berinteraksi langsung dengan penambang di wilayah tambang inkonvensional atau TI Rakyat yang berada di kawasan Kota Sungai Liat, Kabupaten Bangka.
2: Kami menuju lokasi tambang yang berada di Kota Sungai Liat yang juga berdekatan dengan pemukiman warga, hanya berjarak kurang lebih 2 meter dari pemukiman warga, dan aktivitas ini sebetulnya sudah merasakan masyarakat, namun para penambang nekat untuk menjalankan aktivitasnya.
1: Tepat di belakang rumah barisan paling depan dari jalan aspal itu, aktivitas tambang nampak nyata tersorot mata. Dengan ponton-ponton kayu ketinggian sekitar 6 meter, selang kompresor, pipa paralon dengan ukuran besar dan panjang, serta mesin TI berada di tengah-tengah danau yang seolah terlihat bagaikan lautan dan air berwarna coklat. Bak kopi susu menjadi pemandangan alam sekitar. Lebih dari 10 pekerja dengan kondisi yang basah kuyup dan pakaian yang berlumpur sibuk dengan aktivitasnya mengoperasikan mesin menghisap pasir timah dengan selang dan pipa yang terkandung di dasar danau. Memudarkan kecurigaan penambang akan masuknya orang asing ke wilayah tambang, kami pun meminta izin kepada pemilik tambang. Karena tak seperti ekspektasi yang semuanya disibukkan dengan menambang dan melimbang timah di ponton TI, terdapat sekitar 6 orang para mandor yang nampaknya kepercayaan pemilik tambang untuk melakukan pemantauan sekaligus mendampingi jalannya aktivitas TI. Pemilik tambang yang berada di dalam rumah berada di sebelah kolong aktivitas tambang, enggan berkomentar dan menyerahkan jawaban kepada anak buah atau pekerja tambang.
3: Untuk masalah pekerja TI ini memang susah, karena barang itu kita harus mencari dulu berupa alam, karena alam ini tidak bisa kita pandang dengan mata kalau tanpa kita kerja, ya kan. Keadaan darurat di rawa-rawa itu kedalamnya 20 meter, 18 meter. Terus kami banyak mengalami risiko tantangan yang sangat berat, sulit sekali. Kenapa? Tanah longsor menyebabkan mata-mata kematian.
1: Besarnya risiko dan tidak semua masyarakat yang membuka lahan tambang membuahkan hasil, bahkan hingga rugi puluhan juta rupiah. Bagi sebagian yang hoki, menambang timah TI ini merupakan keberuntungan dan sumber rezeki yang berlimpah.
3: Kita capai satu minggu itu 4 jutaan gaji anak buah per orang. Sebenarnya bukan memilih, karena kerja yang enak dari ini dan penghasilan yang memuat sudah deh. Kalau kita pegawai pabrik batu bata, sehari ya 30 ribu, nak mana, ora?
4: Ya bukan pilihan, tidak dia pilihan.
3: Pilihan itu tidak dia lagi.
4: Kalau dulu dia pakai
3: kita kebetulan timah tuh banyak. Memang alhamdulillah sukanya Allah. Pokoknya kadang-kadang seminggu tuh 5 juta loh gajinya.
1: Penghasilan yang besar inilah menjadi faktor penyebab warga tetap menambang walaupun tak jarang tunggang langgang karena razia yang dilakukan pihak terkait.
3: Di razia nih sebenarnya kami tidak ngerti. Seharusnya kalau razia nih dari tahun 80-an PT Timah ini kan lah bernaungan kan. Yang telah dikerjakan itu misalnya kayak-kayak di Rabang. Razia tuh jalan terus tapi barang tuh lah habis.
4: Pernah gak kita
3: Kita sering di dalam rumah masalah untuk ini-ininya kita tidak tahu kan. Itu urusan bos kan. Kita tidak tahu kan karena kami pekerja.
1: Selain dikerjakan oleh PT Timah TBK sebagai perusahaan timah terbesar di Indonesia, kegiatan pertambangan yang dilakukan ini, mayoritas pertambangannya tanpa izin atau illegal mining, sehingga menyebabkan terjadinya dampak pada kerusakan lingkungan hidup serta mempengaruhi keberadaan ekosistem lainnya. Hutan seakan merintih pilu karena tak lagi mampu menjalankan perannya menghijaukan bumi atau sebagai habitat flora, fauna, dan margasatwa. Wajah daratan seakan penuh luka yang menganga dengan banyaknya kulong. Bagi pelaku illegal mining atau pertambangan tanpa izin atau PETI, dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara serta undang-undang terkait lainnya seperti yang dituturkan PLT Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rusbani.
5: Setiap apapun yang namanya kegiatan penggalian kita lakukan, itu harus ada izin. Kalau yang namanya ilegal ini mestinya ya harus ditertibkan. Secara penindakannya adalah aparat keamanan. Banyak sekali ilegal-ilegal mining ini. Memang bukan secara perusahaan, tapi individu. Kalau selama tidak ada izin ilegal, apapun yang tergali kita mau kita jual, kita apa itu tanpa izin dari pemerintah, ya ilegal. Tidak boleh kita membina yang ilegal. Ini aturan kan? Kalau kita membina yang ilegal, sama juga kita ikut serta di situ kan?
1: Dari ribuan penambang yang ada di Pulau Bangka, berdasar data hasil upaya represif yang dilakukan kepolisian Polres Bangka tahun 2017 terdapat 11 kasus dan 2018 sebanyak 16 kasus illegal mining yang berhasil diproses hukum. Dari jumlah tersebut, hanya sebagian kecil yang ditindak karena tidak mudah bagi kepolisian untuk menerapkan secara tegas aturan bagi pelaku illegal mining terkendala dengan berbagai permasalahan terutama perekonomian masyarakat. Wakapolres Bangka Kompol M. Sopian menyampaikan.
6: Gimana kalau kita mau menertibkan penambangan ini kalau dari masyarakat sendiri masih lebih happy kepada sektor penambangan ini. Karena kita di sini berbicara masalah kapal, masalah makan ini lagi. Yo berhenti, kamu jangan nambang lagi di sini. Habis itu mereka mau ngapain, sedang ada anak istrinya. Ya lalu kami mau kerja apa gitu. Jadi tidak bisa serta-merta kita berbicara hukum. Penegakan hukum itu bisa apabila sudah kita lakukan upaya-upaya tadi. Tapi kita lihat bahwa kita harus lihat juga persoalan-persoalan masyarakat di lapangan.
1: Pulau Bangka tumbuh berkembang dari sektor pertambangan. Pertambangan menjadi sumber masukan daerah maupun devisa negara terbesar, bahkan jadi denyut nadi ekonomi masyarakat di Pulau Bangka.
7: Kalau misalnya timah nek diagi di Bangka nih, pengangguran nambah banyak, angka kriminalitasnya nambah tinggi.
8: Yang namanya timah tuh yuk, pasti habis karena tuh sumber daya alam Bangka kita. Ini jadi tantangan untuk pemerintah kita.
7: Mendak di timah, orang ndak begawe. Ngarep hasil kebon, rapi ge. Tapi di satu sisi ku genek lah timah tuh berhenti. Jadi lagi lubang camoy bepeno di Bangka nih.
1: Jika tidak menghentikan seutuhnya aktivitas tambang, guna mengurangi dampak negatif pertambangan yang dilakukan secara ilegal, minimal adanya aturan tegas terkait zona wilayah khusus untuk pertambangan sehingga tidak berbenturan dengan aktivitas masyarakat dan kerusakan lingkungan.
0: Nyur Melambai Sore, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro4 RRI Manado, suara budaya Kawanoa.

0: anak kambing saya.
1: Anak kambing nona ada di pohon waru.
0: Mana di mana jantung hati saya.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: atau hanya perempuan yang bisa melakukan sesuatu?
1: Iya, Budi. Karena ketika perempuan dan laki-laki saling mendukung, pembangunan akan berjalan lebih adil dan seimbang.
0: Yuk, kita mulai dari diri sendiri. Hargai peran perempuan dan laki-laki secara setara di rumah, di sekolah, dan di tempat kerja.
1: Karena kesetaraan gender bukan hanya tentang hak, tetapi juga tentang masa depan yang lebih baik bagi kita semua.
0: Pengaruh utamaan gender untuk Indonesia yang adil dan setara.

0: Desa Kayu Wiraya di Binasa masih memegang teguh tradisi yang dikenal berantang, yaitu gotong royong ketika ada kedukaan. Tradisi berantang identik dengan suguhan hidangan makan siang dan malam yang melibatkan pihak keluarga yang berduka dan masyarakat. Tradisi ini dimulai dari saat ada yang meninggal sampai pemakaman, bahkan sesudah acara pemakaman. Masyarakat yang datang di rumah duka membawa beras dan uang yang dikumpulkan, juga membayar makanan dan minuman yang disantap. Bahkan malam hari membuat kukis cucur oleh pemuda-pemuda dan ibu-ibu sampai pagi hari saat keluarga dan masyarakat ke pemakaman untuk beribadah di bangsal duka sembari minum teh atau kopi dan disuguhi kue cucur yang sudah dipatok harganya sesuai aturan dan kesepakatan. Tradisi berantang bertujuan agar yang berduka tidak terbebani dengan biaya peti jenazah, penguburan, dan lainnya. Jadi keluarga yang terkena duka cita akan sangat terbantu dengan tradisi berantang yang masih sangat kental di Desa Kayu Uli.
1: 88,6 FM 11.88 AM

Abang Empo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Empo para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Pada acara kematian orang Minahasa tempo dulu, telah dikenal dua bagian upacara adat. Pertama adalah upacara adat ngolongan atau mangolongan. Upacara ini berbentuk tarian yang ditujukan kepada jenazah yang akan dimasukkan dalam batu kubur waruga. Kedua adalah upacara adat rumau tanah. Upacara ini dilakukan pada hari ketiga dengan membawa rumah-rumahan dari kayu yang disebut balongsong ke suatu tempat yang jauh dari rumah, yakni di ladang atau kebun milik orang yang meninggal. Upacara ini khusus ditujukan kepada roh orang yang meninggal agar meninggalkan rumah semasa hidupnya dan berpindah ke rumah-rumahan yang disebut dengan balongsong. Dan dari tempat itulah, roh yang sudah mati akan naik ke langit menjauhi bumi. Waruga dan balongsong sama-sama penting dalam upacara kematian. Tapi karena balongsong terbuat dari kayu, maka cepat membusuk, lapuk, dan hilang dimakan waktu. Berbeda dengan waruga yang terbuat dari batu. Satu-satunya balongsong yang masih tersisa adalah balongsong yang disimpan di Museum Jakarta. Balongsong ini dibuat untuk upacara kedukaan Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang di negeri Kuyanga, di mana balongsong ini dibawa ke Jakarta atau Batavia pada tahun 1893. Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang semasa hidupnya senang melakukan perjalanan dengan menunggang kuda. Ketika seorang peneliti Belanda Dr. W.R. van Hovel melakukan perjalanan dari Ton Sawang ke Tombatu di tahun 1856. Dia pernah bertemu dengan Nyonya Hukum Kedua ini, di mana kisah pertemuan itu ditulis dalam bukunya Fragment with an Erased Verhaal, jilid 3 di tahun 1856. Dari sini, dapat kita mengerti mengapa balongsong dari Ton Sawang yang terdapat di Museum Jakarta itu bermotif hias gambar manusia wanita dan gambar manusia di atas kuda. Gambar ini dianalisa oleh penulis Anne Graffard dalam bukunya The Minahasa. Tapi kemudian dikoreksi oleh penulis Dr. Hetty Palm dalam bukunya Ancient Art of the Minahasa. Dia mengatakan bahwa bukan gambar anjing yang ada di balongsong itu, tapi gambar kuda. Karena sesuai dengan kegemaran si pemilik balongsong, Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang, semasa hidupnya yang suka menunggang kuda. Rumah roh balongsong di Museum Jakarta itu sebagai benda antropologi religi. Sekarang ini kita ketahui adalah bahwa kubur orang Minahasa tempo dulu hanya waruga, yang artinya wale atau rumah, ruga atau terbongkar hancur, tempat jenazah berubah menjadi tulang belulang. Ternyata dalam upacara kedukaan Minahasa tempo dulu, disiapkan dua rumah-rumahan untuk si yang meninggal. Yang pertama, rumah-rumahan dari batu yang disebut waruga untuk jenazah, dan kedua, rumah-rumahan dari kayu yang disebut dengan balongsong untuk roh yang diletakkan jauh dari rumah untuk persiapan menuju negeri langit. Perbedaan lainnya adalah, bekal kubur dalam waruga berupa barang bernilai yang menunjukkan status sosial, seperti piring, porselin, senjata tajam, emas, dan manik-manik. Sedangkan isi dari balongsong sangat sederhana, yakni peralatan makan dan kehidupan seseorang di hari tuanya sebelum meninggal yang kembali pada kehidupan purba. Pembuatan balongsong di Minahasa kemungkinan mulai menghilang di tahun 1870-an, sedangkan pembuatan waruga masih berlanjut sampai tahun 1900-an. Hingga balongsong di Museum Jakarta asal negeri Kuyang Minahasa sangat penting diteliti karena mengandung nilai konsep orang Minahasa mengenai roh jiwa manusia. Kebiasaan orang Minahasa sekarang ini membuat kursi dan meja kecil di kubur orang yang baru meninggal adalah kelanjutan tradisi balongsong. Tapi tradisi membuat kursi dan meja mini ini di dekat kubur memberikan kesan mendekatkan peralatan roh si mati dengan jenazah atau tulang belulang si mati. Sedangkan konsep orang Minahasa tempo dulu membuat balongsong adalah untuk menjauhkan roh si mati dengan jenazahnya, supaya roh si mati melupakan badan kasarnya yang bersifat duniawi. Bagi masyarakat biasa yang tidak dimakamkan pada batu waruga untuk menghormati jenazah si mati, tetapi harus dibuatkan rumah roh balongsong agar roh si mati dapat menemukan jalan ke negeri langit dan tidak kembali ke bumi sebagai hantu. Gambar sketsa rumah-rumahan peti kayu balongsong terlihat ada sayap-sayap di kiri kanan. Sayap paling atas menggambarkan kepanjangan lumbungan rumah adat Minahasa. Di bagian bawah atap, segitiga ada soldor atau loteng yang dalam upacara adat termasuk bagian yang paling suci dari seluruh rumah. Sayap-sayap di bawahnya memberi kesan haluan perahu Minahasa yang bukan perahu penangkap ikan.
tapi perahu pelayaran antar pulau, perahu yang pengangkut jarak jauh memberi kesan perahu hayat, atau perahu yang membawa roh si mati ke negeri langit. Pada sayap ada hiasan-hiasan kotak bertitik mirip motif hias kain tenun bentenan yang disebut dengan lengkei wanua. Lengkei yang berarti tinggi dan wanua berarti negeri. Negeri yang tinggi di langit, di mana gambar manusia jenis wanita dalam bentuk gambar bayi dengan kedua tangan ke atas. Roh manusia meninggal kembali menjadi bayi untuk dilahirkan kembali ke negeri roh. Gambar orang naik kuda juga memberi kesan perjalanan berkuda ke negeri langit, di mana bentuk balongsong dan motif hiasnya tidak menggambarkan status sosial si mati seperti motif hias pada waruga, tapi simbolisasi perjalanan roh si mati ke dunia yang lain di langit.

0: Nyiur Melambai Sore.
1: Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perompat RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa.

Kembali lagi dari Jalan Radio nomor 1 Lantai Dasar RRI Perempat Suara Budaya Kawanua. Selamat sore untuk sahabat budaya, apa kabar di hari ini? Senang sekali torong boleh baku dapat ulang tentunya di program lanjutan Perempat untuk perjalanan nyiur melambai sore edisi akhir pekan lembaran yang ke-27 di bulan Juni 2026. Tentunya sahabat budaya, kalau tadi sahabat budaya sudah dihibur dengan lagu-lagu pilihan untuk menemani suasana akhir pekan sahabat budaya di kesempatan kali ini ya. Sekarang transform masuk di program request di Ragam Irama Nusantara. Nanti sahabat budaya bisa baku ikut di sini untuk merequest lagu, bagi-bagi salam untuk 3 orang spesial tentunya ya. Untuk pilihan lagu yang direquest bisa lagu daerah, lagu Indonesia, dan bisa lagu dangdut juga ya. Kalau misalnya di playlist Perempat ada, pasti yang mau putar untuk sahabat budaya ya. Dan yang pasti sahabat budaya yang sementara menikmati suasana akhir pekan bersama anggota keluarga, yang ada di rumah, yang juga sementara mendengarkan di perjalanan, bahkan untuk sahabat budaya yang saat ini mungkin lagi di tempat aktivitas ya, sambil bawa dengar Perempat, mudah-mudahan lagu-lagu yang dihadirkan juga bisa menghibur sahabat budaya. Nanti juga Toro akan bergabung dengan RRI Program Satu Manado untuk memandang azan maghrib, dan selepas itu Hendy akan kembali juga untuk sahabat budaya melanjutkan perjalanan program acara menarik lainnya, Torampe Kampung dan Senandung Bau Sami, sampai di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. So jangan kemana-mana sahabat budaya, Hendy punya yang bagus berikut ini. Sebelum nanti sahabat budaya siapkan lagu apa yang mau suka dengar di kesempatan sore hari ini, mau bertambah sahabat budaya akhir pekan.

sahabat budaya Kawanua, salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026. Kanada punya keajaiban alam yang mendunia, yaitu Niagara Falls. Air terjun ini bukan cuma indah, mar termasuk yang paling deras di dunia, dengan jutaan liter air mengalir setiap detiknya. Menariknya, Niagara Falls sebenarnya terdiri dari 3 bagian utama. Salah satunya yang paling terkenal berbentuk seperti tapal kuda raksasa. Pengunjung bahkan bisa naik perahu mendekati air terjun dan merasakan langsung percikan air yang menyegarkan. Saat malam hari, suasana semakin magic karena air terjun ini dihiasi lampu warna-warni yang indah. Bayangkan Jo, setelah menonton pertandingan Piala Dunia, Ngoni bisa langsung menikmati keajaiban alam yang spektakuler ini.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Okay, dan sahabat budaya saat ini sudah 25 menit melintas dari jam 4 sore ya. Langsung juga ke program request untuk sahabat budaya yang mau baku Iko di sini, silakan ya. Sahabat budaya nanti bisa langsung ya request lewat SMS, bisa juga di WhatsApp dan juga bisa untuk live TikTok Perempat Manado dan di live TikToknya aku juga ya. Yang pasti untuk sore hari ini bisa untuk lagu Indonesia, lagu daerah dan juga untuk lagu dangdut. Kalau sahabat budaya senang dengan lagu-lagu dangdut, apalagi yang sementara mendengarkan di luar daerah ya, bisa mendengarkan melalui streaming RRI Digital. Yang belum download aplikasinya, jangan lupa untuk download aplikasinya melalui RRI Digital. Di sana sahabat budaya bisa mendengarkan Perempat dari seluruh Indonesia tentunya ya. Bisa pilih Perempat Manado dan bisa ketemu dengan kita-kita di sini juga ya. Jadi apa yang tidak bisa didengar ya, dari jauh juga bisa. Kalau ada keluarga, saudara, teman yang ada di jauh ya, coba dengarkan Perempat Manado. Download aplikasi RRI Digital, pasti bisa dengerin salam-salam aku dan lagu yang aku pilihkan ya. Asik dong ya. Bisa dengar dan lihat langsung ya untuk announcernya yang lagi siaran juga. Jadi gak debak-debak yang bagaimana sih orangnya, seperti apa sih dia gitu ya. Okay, dan ini mau sapa-sapa dulu untuk yang sudah gabung di live TikTok Perempat Manado. Ada Taruna Filemon, hai selamat sore. Ada Rico TP94 juga yang still di sini ya. Nova Jenenda, terima kasih untuk mawarnya ya, like-like-nya juga di live TikToknya aku. Ada Angelina ANS, ada Ferdinand tanpa nama, ada Pak Maman, ada Agung ya, ada juga si Jo, ada Novita Baeng, Syarif Dengo, ada Kalimin, ada Christina 16, Teresia, Vito, Kaumpungan, ada Pak Pik ya, ada Ian, ada ya, makasih Pak Maman Suparman for like-nya, ada Gina Ani, ada Jong Ronaldo Zario, ada Nyong, ada Papi Anggi, ada Wiwik juga, ada Ndo, ada Owel, ada Tata 99 SDS, ada juga thank you Manova like-nya, ada Rico, ada Daisy. Siapa lagi ya? Asmodeus, ada teknisi mesin waktu, Lamenyo Kambu ya. Ada Nongkam juga, ada siapa lagi nih? Febi 67 underscore, Jagger, ada Gazjo. Ada Patris Iman, Jekes, Jex ya, Rafa Kusoy, ada Arthur. Ada Taktik, ada Vincer Waru, ada Irwan Sambiani, Grey Sendo, Gracia Sendo ya maaf. Ada siapa nih? Pahim M2NG N9, ini susah sih namanya. Okay, ada Melky Pipons ya, ada Irwan Sambaini, ada Saka, ada Mani, ada Ren underscore Go, ada Tagun, ada Nenat, ada Tutux ya, Andri 87 DBT, ada Vincent, ada siapa lagi ya, Ithiki Komori ya, ada Slowly Record P94 request lagu Mojang Karawang dari Jawa Barat, makasih. Kalau aku temukan aku puterin ya. Ada record P94. Taruna Filemon, terima kasih ya untuk lopenya. Dan di sini juga sudah banyak yang gabung ya. Aduh, banyak sekali nih kalau dibaca semua. Ya, aku mulai dari mana ya? Alvin Pelenger, so ada yang punya nih, selamat sore, salam kenal dari Manado. Ya, kita sesama Manado, ya kan? Request lagu dong Anima, Janji Sampai Mati. Aku coba cari ya, kalau misalnya lagunya ada aku puterin ya. Janji Sampai Mati, sebentar.

Oke, dan yang pasti sahabat budaya ada lagi di sini. Oh iya, namanya saya Maria Koyongian. Salam balik ya. Ada King Gemini. Cuma lewat aja kayaknya. Nah, ada Edi Sophie juga yang sudah bergabung ya. Siapa lagi? Sebentar ya. Ada Gracia dipanggil Cia dari Bitung katanya. Apa kabar orang Bitung? Trompe Gracia dipanggil Cia ya. Kenapa enggak sekalian Cia aja? Harus Gracia dipanggil Cia ya. Ada Kadek juga yang sudah bergabung. Terima kasih. The Thrill juga selamat sore, selamat berakhir pekan ya. Mau coba cari lagu Mojang Karawang nih dari Jawa. Mudah-mudahan lagunya ada ya, Mojang Karawang.

Oke, kita langsung ke lagunya yang sudah di request ya. Ada siapa tadi yang minta Mojang Karawang sebentar ya. Record MP94 ya. Aku mau putarin lagunya. Terima kasih Mr. Pelangi yang sudah membagikan live-nya ya. Thank you very much. Dan tarang langsung juga ke lagu-lagu yang sudah di request. Sambil sahabat budaya bisa cari-cari tahu ya lagu apa yang enak untuk didengar di kesempatan sore hari ini tentunya ya.

0: Wan, aku lihat di media sosial lagi banyak banget nih perdebatan soal agama. Kadang sampai saling menghina.
1: Iya, aku juga lihat, Sis. Padahal itu gak seharusnya terjadi, kan?
0: Kenapa ya akhir-akhir ini orang gampang banget tersulut emosi?
1: Mungkin karena mereka kurang memahami pentingnya moderasi beragama.
0: Moderasi beragama itu berarti kita harus sama semua ya?
1: Bukan, Sis. Moderasi itu tentang bersikap adil dan seimbang. Kita tetap punya keyakinan masing-masing, tapi juga menghormati keyakinan orang lain.
0: Jadi nggak boleh merasa paling benar sendiri?
1: Betul. Kita boleh yakin dengan agama kita, tapi jangan sampai merendahkan orang lain.
0: Kadang banyak juga ya hoax yang bikin suasana makin panas.
1: Nah, itu. Makanya kita harus bijak, jangan langsung percaya atau menyebarkan informasi yang belum jelas.
0: Berarti peran kita penting juga ya sebagai generasi muda?
1: Sangat penting. Kita bisa mulai dari hal kecil, saling menghargai, berteman tanpa melihat perbedaan, dan menjaga ucapan.
0: Aku jadi paham sekarang. Ternyata damai itu dimulai dari sikap kita sendiri.
1: Benar, kalau kita saling menghargai, hidup jadi lebih rukun.
2: Ayo terapkan moderasi beragama untuk kehidupan yang damai, rukun, dan penuh toleransi.
3: Rompat, suara budaya Kawanua.

Oke, terima kasih tinggal lagu-lagu yang sudah hadir ya, dari penampilan Anima Janji Sampai Mati yang request lagu tadi, mudah-mudahan sudah terhibur di kesempatan sore hari ini. Menemani suasana akhir pekan sahabat budaya, ada yang sementara bersiap-siap untuk bermalam mingguan ya, atau mungkin lebih memilih di rumah ya, quality time bersama keluarga. Bahkan mungkin di hari ini ada beberapa juga yang harus menghadiri undangan ya, karena mungkin ada wedding party, birthday party, ataupun anniversary ya. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan lancar ya. Oke, ada FN Taurus, dengar lagu Sunda jadi ingat kampung halamanku di Sukabumi. Oh ya, lagu yang tadi ya, aku juga ikut bergoyang tadi ya, jadi ingat gimana juga kan Oma masih Sunda gitu. Jadi aku juga langsung gimana gitu. Oke, ada siapa ya yang request tadi lagu Goyang Nasi Padang? Sebentar, saya jadi ingat ada yang masuk di sini. Sore, dengan Melani di Wonosalam request lagu Goyang Nasi Padang. Kirim salam buat Vero, Adi Buratna, dan juga buat Bapak Li yang ada di Tuminting. Selamat sore semua, salam manis dan kompak selalu. Jadi makasih juga buat kamu ya. Ada Ever Siripinang, mantap Manado, maju terus, salam dari Palu, terima kasih ya. Ada Aksali Sumele, assalamualaikum Kakak Leo. Ah, Kakak Leo, gak salah ya? Atau mungkin panggilan dari sana kayak gitu ya. Oke, Pro 4 RR Manado, boleh request Mita Talahatu, sampai kapan? Sebentar, saya lihat, mudah-mudahan ada ya.

Okay, next. Oh ya, salam dari Gorontalo yang request tadi Mita Talhatu ya, Aksali Sumele ya, betul ya. Okay, dan aku baca lagi yang mau request lagu di sini tadi kalau nggak salah ada dari Bung Sami ya. Bung Sami katanya mau minta lagu apa? Sebentar.

Oke, kalau nggak salah tadi kupu-kupu sepanjang pantai ya. Ada Nova Jenender, mat sore host, mat sore pendengar RRI di mana saja. Nova Nender, Watu Lambut hadir menyapa. Apa kabar yang ada di Watu Lambut semuanya ya? Bung Sami katanya tadi mau kirim salam buat grup teman rasa saudara ya untuk lagunya. Oke. Orang langsung juga ke lagu-lagu yang sudah di request untuk sahabat budaya. Jangan kemana-mana karena selepas ini akan kembali hadir untuk sahabat budaya yang ingin bergabung ya. Silakan dipikir-pikir enaknya di malming ini atau akhir pekan ini dengerin lagu apa ya yang bisa mengajak kita bergoyang di sore hari ini. Apalagi untuk sahabat budaya yang mungkin tidak kemana-mana di rumah aja, ya udah dengerin Perompat aja ya. Pasti Perompat akan menghibur sahabat budaya ya. Thank you Mr. Pelangi. Sekali lagi yang selalu setia. Ada Galadriel juga yang ada gabung di sini, ada Aldi juga ya. Oke, terang ke duo Anggrek dengan hitsnya Goyang Nasi Padang. Terang bergoyang dulu.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Hai, Wawu, kemana ini? Dapat lihat murung-murung terus?
2: Galau, Lamber.
1: Hari begini legal lah, sama dengan tu robot abis akang baterai.
3: Wawu,
1: daripada anak kurang dada palia sama dengan tu burung patah sayap, lebih baik anak badengar jutu perompat.
4: Perompat Manado, mari jo badengar di 88,6 FM, 11.88 AM, dan badengar di Torang Pe Radio Streaming RRI Digital. Download di Play Store atau App Store. Gratis. Download jo sekarang.
1: Is, begitu kok senak galau toh.

0: Warna coklat keemasan, pinggiran yang berserat renyah, dan bagian tengah yang menggelembung lembut. Di Manado dan Minahasa, ia bukan sekedar teman kopi. Ia adalah sang primadona meja syukuran, kue cucur. Membuat cucur bukanlah perkara mudah. Di balik kesederhanaan bahan berupa tepung beras dan gula merah, tersimpan ujian kesabaran. Para orang tua kita dulu percaya membuat cucur butuh ketenangan hati. Jika suasana hati sedang gusar, konon topi atau gelembung di tengahnya tidak akan muncul sempurna. Dalam tradisi Minahasa, bentuk cucur yang bulat dengan bagian tengah yang menonjol memiliki makna mendalam. Ia diibaratkan payung, sebuah simbol perlindungan dari sang pencipta bagi penghuni rumah atau mereka yang sedang merayakan hajatan. Itulah mengapa dalam ritual naik rumah baru, cucur hampir tidak pernah absen. Serat-serat halus di pinggirannya melambangkan akar yang kuat dan rejeki yang menjalar dari segala arah. Gula aren asli dari pohon enau atau seho memberikan rasa manis yang jujur sedalam doa-doa yang dipanjatkan. Tahukah Anda rahasia kelezatan cucur terletak pada pemilihan jenis beras dan kualitas gula arennya? Para pengrajin kue tradisional biasanya menggunakan gula batu asli dari daerah pegunungan yang warnanya gelap pekat, memberikan aroma karamel kuat saat menyentuh minyak panas. Tidak hanya itu, cara menuang adonan pun punya teknik khusus tepat di tengah wajan cekung yang panasnya stabil. Jika apinya terlalu besar, ia akan hangus. Jika terlalu kecil, seratnya tidak akan bernyanyi. Ini adalah simbol keseimbangan hidup yang diajarkan nenek moyang kita, bahwa hasil yang indah memerlukan kesabaran dan ketepatan waktu yang pas. Meski kini ribuan jenis kue modern hadir dengan rupa yang menawan, kue cucur tetap punya tempat istimewa di hati masyarakat Sulawesi Utara. Ia bukan sekedar kudapan, tetapi pengikat memori kolektif. Dari meja duka hingga pesta pernikahan, dari pasar subuh hingga hotel berbintang, harum gula arennya selalu berhasil memanggil pulang kenangan masa kecil di rumah tua. Menjaga keberadaan kue cucur berarti menjaga satu potongan nafas kebudayaan kita agar tak lekang oleh zaman. Memastikan bahwa payung doa dan harapan itu akan terus terbuka bagi generasi pendatang.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

Oke, dan sahabat budaya masih dari Jalan Radio Nomor 1 Lantai Dasar RRI Perempat, Suara Budaya Kawanuai. Dan kita lanjut lagi tentunya di menit yang keempat dari jam 5 sore. Selamat sore yang baru bergabung dengan Tora di sini. Selamat menikmati kebersamaan dengan Perempat melalui FM 88,6 MHz, AM 88 kHz, dan juga yang sementara menangkap melalui streaming RRI Digital. Dan yang sementara menonton dan mendengarkan melalui live TikTok Perempat Manado dan di live TikToknya aku juga ya. Mudah-mudahan hari ini adalah paling membahagiakan untuk sahabat budaya, karena hari ini mungkin banyak planning, banyak rencana, ingin menghabiskan quality time bersama keluarga, orang-orang tercinta, someone special juga ya. Oke, dan yang pasti sahabat budaya, untuk yang mau bergabung silakan di Ragam Irama Nusantara kembali ini hadir. Untuk sahabat budaya yang mau baku ikut di sini, mau request lagu Indonesia bisa, lagu dangdut bisa, lagu daerah juga bisa ya. Pokoknya yang penting ada di playlistnya Perempat, ini coba hadirkan untuk sahabat budaya. Dan ini mau kemana dulu nih? Yang sudah coba-coba bergabung di sini sebentar ya.

Oke, selamat sore Kak Penyiar. Salam hangat untuk semua pendengar dimanapun berada, khususnya Pro 4 Manado ya. Dari Nia, katanya mau request lagu dari Farel Prayoga, Ojo Dibandingke ya. Oke, buat menemani aktivitas hari ini yang lagi menikmati suasana kebersama dengan keluarga yang lagi berakhir pekan juga ya. Sekalian kirim salam buat keluarga tercinta yang ada di rumah, semoga sehat selalu, bahagia dan dimudahkan rezekinya. Makasih buat penyiarnya yang mau putarin lagunya. Makasih juga buat kamu ya yang sudah gabung di sini. Next ada Christian yang katanya sore hari ini ingin merequest lagu dangdut ya. Untuk semua pencinta lagu dangdut ya, tapi dangdutnya coba Kak pilihin yang mana. Yang pasti lagunya agak remix dangdut begitu ya. Oke, supaya kita juga bisa bergoyang di sini walaupun cuma di rumah aja, tapi kita lagi kumpul-kumpul di sini soalnya ya. Mudah-mudahan semuanya bisa terhibur. Terima kasih juga buat kamu ya, buat Christian yang sudah bergabung di sini. Ini juga mau salam-salam, apa kabar untuk Cime yang ada di seputaran Bitung, Pak Vero yang ada di seputaran Pumoro ya. Ada juga Ibu Jenny yang ada di Dendal, ada Ira juga. Ada Ibu Sarah yang ada di seputaran Banjar juga. Dan apa kabar untuk orang PI Ibu Anda yang ada di seputaran Suaan. Lagi siap-siap, lagi prepare ya. Jangan lupa ditunggu pokoknya. Yap, dan juga apa kabar yang sering gabung di grup Teman Rasa Saudara. Ada Ibu Merlin, ada Mem Femi. Siapa lagi ya? Bu Ngabadi juga ya. Ada Torang P Ulat Bulu ya. Pokoknya semua-semua yang sering bergabung ya. Apa kabar juga untuk Res Ramadan yang baru bergabung bersama kami. Ada Capricorn alias ya Bung Cristiano Srame. Selamat sore host Keke Heni Karina. Selamat sore juga. Selamat berakhir pekan ya bersama keluarga di rumah. Ada Mama Jenly, makasih sudah membagikan live-nya ya. Terlambat aku bacain ya. Oke, dan sambil menunggu yang lain juga yang ingin gabung, gimana kalau terang langsung ke lagu yang sudah di request spesial untuk sahabat budaya.

0: Sahabat budaya, for Moni yang suka dengar lagu-lagu daerah atau Moni yang suka lagu-lagu Indonesia oldies, mari jo baku ikuring torang pembeki rame ini acara. Asalkan jang satu kampung ne, catat bye-bye di pe acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah hanya di 88,6 FM Kompat Suara Budaya Kawanwa.
1: Hai Wawu, tumben ngana ini? Biasa tajelia jawab kerja sambil coba dengar radio. Coba ini songnya ndak dang?
2: So pasti kita kurang dengar lagu Waswis Waswos.
1: Waswis Waswos? Tak kira ngana memang suka lagu-lagu barat.
2: Iya nomar, tak pasti kok ini kita kok dengar kampung halaman. Kau itu mana dapat pulang?
1: Oh, rindu kampung halaman dan ngana ini. No, napa dan ngana dengar jo ini?
2: Lamir, di mana itu?
1: Hai, ini di Pro Ampa, no?
2: Pro Ampa?
1: 88,6 FM 11,88 AM Pro 4 Banas.

Terima kasih tinggal ke Bagus yang Soadi dari Cici Paramida. Jangan tunggu lama-lama, katanya nanti diambil orang ya. Jadi kalau ada yang saat ini lagi naksir seseorang, ada punya apa ya, punya something ya, diutarakan lah ya. Mau diterima apa enggak, yang penting sebagai laki-laki kita udah berusaha mengutarakan perasaan kita. Nanti kalau udah diambil orang malah nyesel ya. Terima kasih yang selalu setia dan terang di sini di FM 88,6 MHz, Perempat Suara Budaya Kawanua. Ada juga yang sementara mendengarkan melalui AM 1188 kHz, melalui streaming RRI Digital yang ada di luar kota Manado dan sekitarnya, di luar daerah juga pasti bisa mendengar Patora. Jangan lupa untuk download aplikasinya melalui aplikasi RRI Digital ya. Mungkin boleh mendengar Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4 ya. Bisa juga mendengar dan menonton juga ya. Oke, terima kasih untuk Ibu Zena Fitria Ponto Mawarnya. Ya, goyang terus. Apa dang? Selamat bermalam minggu buat Rompe Bang Jack. Selamat sore, Hen, sehat dan selamat bertugas. Terima kasih. Ada Indah, selamat malam. Oh ya, di sana udah malam ya. Di sini masih sore soalnya. Terima kasih semua yang sudah mengirimkan gift buat saya di sini ya. Mas Sujianto, assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam juga. Selamat sore Mas Sujianto ya. Yang juga bergabung di sini ada Maya, ada siapa lagi ya? Saya coba cek and check juga di live TikToknya aku ya. Bung Jeto, semangat sore, goyang dangdut, harus dong ya. Biar nggak ngantuk, saya juga harus ikut bergoyang supaya yang nonton juga semangat tentunya ya. Oke deh, ada siapa lagi? Capricorn katanya lagi pada di rumah jadi nggak bisa gabung, nggak apa-apa. Next bisa gabung juga ya. And then siapa lagi? Pokoknya semua-semua yang mau ikutan gabung di sini silakan. Ini tunggu untuk requestannya di sore hari ini. Apalagi mungkin cuman sendirian di rumah, jadi biar lompat bisa menghibur dimanapun, apapun suasana sahabat budaya ya.

Oke, ini Mbak Ibu Zena ini habis muncul di sana, munculnya di sini lagi ya. Kalau orang Manado bilang semering pok-pokang, habis Mbak poka-poka di sana, poka-poka di sini. Oke, enggak apa-apa. Ada Ozi, aku Gorontalo. Apa kabar Gorontalo? Saya boleh gabung enggak, Mbak? Silakan. Kalau ada sempat lagu apa mau request ya. Jangan terlambat karena nanti kita bakal bergabung dengan RRI Program Satu Manado untuk kumandang Adzan Maghrib. Jadi buruan-buruan nih kalau ada yang mau gabung di sini request lagu ya.

Oke, selamat sore untuk kak yang bertugas ya. Saya dari Dian mau request lagu remix Karina ya. Saya ngefans banget soalnya sama Mbak Heni Karina. Oh. Terima kasih. Sekalian kirim salam buat seluruh pendengar setia, khususnya teman-teman yang lagi kumpul-kumpul di sini dan juga yang lagi pada beraktivitas, walaupun ada juga yang berakhir pekan, tetap semangat menjalani aktivitas dan jangan lupa selalu bahagia. Oh, harus dong, always ya. Makasih ya untuk Dian yang sudah gabung di sini. Oke, salam hormat untuk Kak Penyiar, juga semua pendengar di sore hari ini. Saya Citra, mau request lagu daerah. Ah, kok lagu daerah? Lagu Indonesia ya. Salam buat keluarga besar, sahabat dan rekan kerja. Semoga sehat selalu, sukses dan penuh berkah. Kalau bisa kak, pilihin aja lagunya lagu Indonesia yang lagi-lagi up gitu ya. Biar kita tambah semangat yang lagi mendengarkan di sini. Oke, terima kasih juga ya buat kamu. Ada Saipulo 440. Mat sore Surabaya hadir ikutan gabung. Apa kabar Surabaya? Ada Fsai Zae ya, ada Bahar Yan Wijaya. Mister Pelangi yang selalu setia tetap ya. Oke. Okay. Jadi enggak berlama lama, torang langsung juga ke lagu yang di request ya. Nanti ada sesi terakhir untuk sahabat budaya yang baku ikut satu atau dua request saja ya.

Oke, yang senang dengan lagu dari Iis Dahlia. Ini sudah putarkan tadi ya. Mudah-mudahan terhibur untuk Mas Sujianto. Apalah-apalah ya. Dan Petrus Soleh juga tetap jadi udara. Salam Jo deng Mbak Penyiar, makasih. Iya, untuk semua-semua yang terus setia juga. Apa kabar yang baru gabung? Ada Bahar juga ya, ada Yana Wijaya juga ya. Ada Daddy Chill juga. Siapa-siapa yang baru gabung di sini ya? Ini coba lihat kalau ada yang baru bergabung nanti ya dibacakan dulu karena biasanya ada yang cuman numpang lewat ya. Oke, dan yang pasti sahabat budaya, ini coba menghadirkan informasi ini seputar Piala Dunia di mana jadwal Piala Dunia 2026 ya melalui ya Live TVRI di 28 Juni. Ini ada aksi timnas Portugal dan Argentina. Total ada 6 pertandingan digelar dari grup J dan L juga sekaligus menjadi penutup rangkaian laga babak grup Piala Dunia 2026. Dimana siaran langsung Piala Dunia 2026 di hari Minggu 28 Juni masih tayang gratis ya. Untuk live streaming Piala

Dunia 2020 ya. Last man, grup L saat ini secara berurutan nih ditempati Inggris 4 poin, Ghana 4 poin, Kroasia 3 poin, dan Panama 0 poin. Melihat situasi terkini, Inggris dan Ghana telah memastikan diri lolos ke babak 32 besar, walau belum diketahui sebagai juara atau runner-up grup ya. Nah, di sisi lain, Kroasia masih harus berjuang untuk lolos dan Panama sudah dipastikan tersingkir. Nah, laga Panama vs Inggris tentu menjadi kesempatan bagus bagi Harry Kane dan kawan-kawan untuk memastikan posisi jawara grup. Syaratnya adalah Inggris harus memastikan hasil lebih bagus dari Ghana. Kemudian, laga Kroasia vs Ghana diprediksi sengit karena Kroasia sebagai runner-up Piala Dunia 2018 dan juara 3 Piala Dunia 2022 belum memastikan tiket ke babak knockout Piala Dunia 2026. Agar bisa lolos, Kroasia hanya perlu bermain imbang walau nantinya hanya lolos sebagai peringkat 3. Jika ingin lolos sebagai runner-up, Kroasia wajib menang dari Ghana dan masih terbuka kemungkinan Kroasia lolos sebagai juara grup dengan syarat menang dari Ghana dan Inggris tidak menang dari Panama. Nanti, siapapun juara grup L akan menghadapi salah satu tim peringkat 3, sedangkan runner-up grup L akan berjumpa runner-up grup K. Kemudian di pukul 06.30 waktu Indonesia Barat akan digelar dua pertandingan grup K. Ada big match Colombia vs Portugal di Stadion Miami, Amerika Serikat, dan ada dari Kongo vs Uzbekistan di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Kolombia dan Portugal telah dipastikan lolos ke babak 32 besar untuk sementara. Kolombia memimpin klasemen dengan 6 poin, diikuti Portugal 4 poin. Kemudian ada Kongo 1 poin dan Uzbekistan 0 poin. Kolombia dan Portugal tentu akan berebut posisi juara grup K. Syarat Kolombia menjadi juara grup K adalah tidak kalah dari Portugal. Sebaliknya, Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan harus menang agar bisa menggeser Kolombia. Di sisi lain, Kongo dan Uzbekistan juga masih punya peluang lolos. Syaratnya tentu saja adalah memenangkan pertandingan nanti sambil melihat update terbaru dari persaingan di peringkat 3 terbaik ya, Sahabat Budaya. Dan sesuai dengan bagian 32 besar, juara grup K akan berhadapan dengan salah satu tim peringkat 3 terbaik. Kemudian runner-up grup K bertemu dengan runner-up grup L, sehingga ada peluang duel Portugal vs Inggris di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Dan dua pertandingan terakhir datang dari grup J yang serentak digelar di pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Ada duel Jordania vs Argentina di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Ada Aljazair vs Austria di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Dan Argentina dipastikan menjadi juara grup J dengan koleksi 6 poin. Berikutnya ada Aljazair dan Austria yang sama-sama mengoleksi 3 poin serta Jordania di posisi juru kunci dengan 0 poin tentunya. Situasi ini membuat pertemuan Argentina vs Jordania hanya akan menjadi formalitas menyelesaikan babak grup. Sebab di sisi lain Yordania sudah pasti tersingkir karena kalah head-to-head dari Austria dari Aljazair. Tentunya ini berbeda dengan Aljazair ya. VS Austria yang masih cukup menentukan, walau dengan hasil imbang, kedua tim sudah bisa bergandengan tangan menuju babak 32 besar. Argentina sendiri pastikan menghadapi Cape Verde di babak 32 besar, kemudian runner-up grup J sudah ditunggu oleh salah satu favorit yaitu Spanyol ya. Penasaran untuk jadwal Piala Dunia 2026? Berikut jadwal pertandingan Piala Dunia Minggu 28 Juni 2026 di pukul 04.00 waktu Indonesia Barat ada grup L, Kroasia melawan Ghana. Kemudian di pukul 04.00 waktu Indonesia Barat grup L, Panama vs Inggris live di TVRI Nasional. Bisa juga didengarkan melalui RRI Pro 3 Jakarta dan juga RRI Programa 1 Manado. Di pukul 06.30 waktu Indonesia Barat ada grup K ya, Kolombia vs Portugal. Di pukul 06.30 waktu Indonesia Barat ada grup K, Kongo vs Uzbekistan. Di pukul 09.00 waktu Indonesia Barat ada Aljazair ya, grup J, Aljazair melawan Austria. Dan di pukul 09.00 waktu Indonesia Barat juga ada grup J, Yordania melawan Argentina. So, itu tadi Sahabat Budaya ya. Jadwal pertandingan Piala Dunia 2026 di Minggu 28 Juni 2026 nanti atau di dini hari nanti ya. Jangan lupa untuk mendengarkan melalui RRI Pro 3 Jakarta juga selain TVRI Sport dan TVRI Nasional ya. Bisa juga melalui RRI Programa 1 Manado. Dan ini mau informasikan khususnya untuk kaum muslimah dan muslimin dimanapun berada untuk kumandang azan maghrib di kota Manado dan sekitarnya. Di sore hari ini jatuh pada pukul 17.51 waktu Indonesia Tengah. Nanti kita akan bergabung dengan RRI Programa 1 Manado. Selepas itu Henny akan kembali hadir untuk dua acara menarik lainnya. Ada Torampe Kampung dan Senandung Bausami sampai di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Ini tutup tentunya untuk ragam irama Nusantara dengan lagu asik dari Atik Sibi dengan... Dia untuk Sahabat Budaya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

0: Sahabat budaya, buat orang Manado dalam hal ini suku besar Minahasa, FAM atau family name mewakili jati diri, citra, dan bahkan martabat serta harga diri. FAM diturunkan berdasarkan garis keturunan orang tua laki-laki atau patrilineal dan wajib digunakan sebagai harkat serta lambang sebagai generasi penerus keluarga. Setelah menikah, FAM dari laki-laki akan menjadi nama keluarga. Seorang istri wajib menyandang FAM dari suaminya di depan FAM-nya sendiri. Anak-anak pun wajib menyandang FAM dari ayah. Dan sekali lagi, keluarga wajib menjunjung tinggi martabat dari FAM yang disandangnya. Buat orang Minahasa, FAM sangat dijunjung tinggi. Sayangnya, banyak generasi sekarang yang tak mengerti asal-usul FAM di daerahnya, bahkan FAM sendiri kadang tidak tahu artinya. FAM yang dipakai turun-temurun saat ini berasal dari nama nenek moyang orang Minahasa. Nama-nama itu biasanya mencerminkan pekerjaan, sifat, tempat tinggal, atau usaha dari pemilik nama pertama itu. Dalam bahasa Minahasa, terutama di mana dalam bahasa sehari-hari Melayu Manado, nama keluarga disebut FAM, di mana kata ini sebenarnya berasal dari bahasa Belanda, FAN, yang kemudian setelah melalui beberapa proses disebut sebagai FAM. Penggunaan FAM tersebut dilakukan sekitar awal abad 19 di negeri Belanda. Waktu itu rakyatnya diwajibkan mempunyai FAM. Sebelumnya memang sudah punya FAM, akan tetapi belum menyeluruh. Demikian pula yang berlangsung di Minahasa kira-kira pada abad 19. Sebelumnya memang ada orang yang memakainya, tetapi belum menyeluruh. Pada tahun 1831, tibalah di Minahasa dua orang penginjil Protestan, J.F. Riddle dan J.F. Swartz di Langoan. Mereka sebagai penginjil dan mengabarkan Injil sekaligus membaptis anggota baru yang masuk Kristen. Pada waktu itu, setiap orang dipermandikan mendapat sebuah nama Alkitab atau nama Eropa seperti Daniel, Jan, Pete, Franz, dan lainnya. Pada saat pembaptisan, orang tersebut diberi sebuah nama FAM atau nama keluarga.
1: Nyiur Melambai Sore, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

Ya, dan Sobat Bria saat ini sudah 23 menit melintas dari jam 6 sore menjelang malam ya. Yang pasti Torang So masuk di Torang Pe Kampung. Dan beragam informasi akan hadir untuk melengkapi Torang Pe kebersamaan di kali ini ya. Dan ini akan menghadirkan informasi ya seputar Desa Tombasian ya. Di mana kita tahu bersama Desa Tombasian bahwa di Kecamatan Kawangkoan Barat, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara menjadi salah satu desa yang masih terus mempertahankan warisan budaya dan potensi lokal di tengah arus modernisasi. Dengan sejarah panjang dan kekayaan tradisi yang kuat, desa ini terus menunjukkan eksistensinya sebagai simbol kearifan lokal Minahasa. Dari Wale Ure ke Tombasian Bawah, sebelum resmi dimekarkan pada tahun 1981, wilayah ini merupakan bagian dari Desa Tombasian Raya. Saat pemekaran, desa ini sempat dikenal dengan nama Wale Ure yang berarti rumah lama. Namun setelah adanya kesepakatan bersama warga, nama tersebut diganti menjadi Desa Tombasian Bawah yang digunakan hingga sekarang sebagai identitas resmi desa. Nah, salah satu kebanggaan Desa Tombasian Bawah adalah kerajinan rumah panggung tradisional khas Minahasa. Hampir setiap keluarga memiliki keahlian mengolah kayu dan merakit rumah panggung dengan teknik turun-temurun. Walau masih dikelola secara mandiri tanpa organisasi formal, hasil karya warga sudah dikenal luas bahkan hingga keluar daerah karena kekuatan struktur dan keindahan desainnya. Sayangnya sahabat budaya, keterbatasan alat dan fasilitas kerja masih menjadi tantangan utama. Banyak pengrajin harus menyewa peralatan yang akhirnya mengurangi keuntungan. Pemerintah dan pihak terkait diharapkan juga dapat memberikan dukungan berupa bantuan alat, pelatihan, serta akses permodalan agar potensi ini bisa berkembang lebih optimal. Nah, kehidupan sosial di Desa Tombasian Bawah masih kental dengan nilai-nilai kebersamaan, di mana salah satu tradisi yang masih dijaga adalah ziarah kubur selama 40 hari setiap minggu setelah ada warga yang meninggal dunia. Tradisi ini dilakukan secara sukarela sebagai bentuk solidaritas dan penghormatan kepada keluarga yang berduka. Masyarakat juga masih aktif menggunakan bahasa Tontemboan, bahasa daerah Minahasa dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan bahasa ini menjadi simbol kebanggaan dan identitas budaya yang terus dipertahankan di tengah pengaruh budaya luar. Nah, meskipun kaya potensi, Desa Tombasian Bawah ini tidak lepas dari tantangan. Selain keterbatasan alat produksi rumah panggung, muncul pula kekhawatiran terhadap budaya konsumtif dalam tradisi ziarah yang kadang menimbulkan kesenjangan sosial. Tokoh adat dan pemuka agama kini terus berupaya mengembalikan makna sejati tradisi tersebut agar tetap sederhana dan syarat nilai kebersamaan. Di mana tokoh-tokoh masyarakat yang memegang peranan penting dalam menjaga identitas budaya melalui penggunaan bahasa daerah, kegiatan adat hingga pembinaan generasi muda, mereka menjadi penjaga nilai-nilai luhur Minahasa. Nama Noknobu, salah satu pejuang permesta asal desa ini juga, dikenang sebagai inspirasi bagi masyarakat untuk terus mencintai tanah kelahiran dan berkontribusi bagi kemajuan desa. Tentunya dengan kekayaan budaya, potensi ekonomi, serta semangat gotong royong yang masih kuat, Desa Tombasian Bawah menjadi contoh nyata desa yang mampu menjaga warisan leluhur sambil terus beradaptasi dengan perkembangan zaman tentunya.

Di antara beragam budaya yang tumbuh di Indonesia, masyarakat Minahasa di Sulawesi Utara memiliki satu tradisi istimewa penghormatan terhadap manguni, burung hantu yang dipandang suci dan syarat makna. Hewan malam ini bukan sekedar bagian dari alam, melainkan lambang spiritual, bayangan hidup dalam keseharian mereka. Dalam budaya Minahasa, manguni melambangkan kebijaksanaan dan pertanda suara khasnya diyakini sebagai pesan dari leluhur atau isyarat alam semesta yang bisa membawa kabar baik maupun peringatan akan sesuatu yang buruk. Peran manguni juga tampak jelas dalam ritual adat seperti wale papatuan, rumah adat dan mapalus, kerjasama komunitas. Kehadiran burung ini dianggap sebagai tanda restu dari para leluhur sekaligus memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas antar warga dalam lingkup spiritual. Tona As, pemuka adat Minahasa, berperan sebagai penghubung dengan dunia roh. Ia kerap mencari petunjuk dari suara dan gerak-gerik manguni untuk menentukan langkah atau keputusan penting setiap bunyi burung ini, yang diyakini mengandung makna mendalam yang perlu ditafsirkan dengan seksama. Masyarakat Minahasa pun menjaga kelestarian habitat burung manguni di kawasan hutan dan pedalaman. Menangkap atau mengganggu burung ini dianggap tabu dan upaya perlindungannya turut didukung oleh pemerintah serta organisasi lingkungan. Namun tradisi ini tak lepas dari ancaman modernisasi dan perubahan gaya hidup, membuat sebagian anak muda merasa terasing dari warisan budaya ini. Meski demikian, lewat pendidikan dan kampanye budaya, banyak yang mulai kembali merangkul nilai-nilai lama dan merasa bangga dengan jati diri mereka. Pada akhirnya, manguni bukan hanya burung malam, tetapi simbol nilai-nilai luhur yang dijaga masyarakat Minahasa. Kebijaksanaan hubungan dengan leluhur dan keharmonisan dengan alam, kehadirannya menjadi pengingat akan pentingnya menjaga budaya dan spiritualitas bahkan di tengah derasnya arus zaman.

Oke, dan sahabat Bude masih di Torampe Kampung dan saat ini sudah 41 menit melintas dari jam 6 sore menjelang malam. Terus lanjut lagi dengan beberapa informasi. Kali ini informasi tentang Kiawa Minahasa ya. Sahabat budaya, Desa Kiawa di jantung Minahasa, Sulawesi Utara menyimpan kisah panjang yang tidak hanya hidup dalam memori kolektif masyarakat, tetapi juga terdokumentasi dalam kajian ilmiah awal abad ke-20. Di mana salah satu rujukan primer terpenting mengenai asal-usul desa ini terdapat dalam buku monumental Tontembuanse Texten Vertaling karya J.A.T. Schwartz yang diterbitkan di Leiden pada tahun 1907. Dalam kumpulan sastra lisan berbahasa Tontembuan tersebut ada dua kisah utama, yakni Verhal nomor 60 dan 61 yang secara khusus membahas sejarah pendirian desa Kiawa serta etimologi penamaannya. Kedua teks ini termasuk dalam grup 8. Ya, tujuh maksudnya, di mana Verhalen omtren Platsen en Platsenamen atau cerita mengenai tempat dan nama tempat, sebuah kategori yang merekam hubungan erat antara manusia, alam, dan spiritualitas dalam kebudayaan Minahasa masa lampau. Tentunya, sahabat budaya, bukan sekedar aktivitas membuka hutan, proses tersebut merupakan rangkaian ritus sakral yang melibatkan resu leluhur dan tanda-tanda alam, di antaranya mangenau atau mencari pertanda alam. Para tonaas, pemimpin ritual dan adat memasuki hutan untuk melakukan mangenau, yaitu mengamati pertanda alam, terutama suara burung wara, dan dalam kepercayaan Tontembuan, jenis dan arah datangnya bunyi burung menjadi penentu utama. Seperti suara keke atau loas yang terdengar dari arah kanan dianggap sebagai surat izin dari para dewa atau empung bahwa lokasi tersebut direstui untuk dihuni. Kemudian menetapkan Watu Tumotowa. Setelah lokasi disepakati, para pendiri desa menetapkan Watu Tumowa, sebuah batu suci yang berfungsi sebagai pusat spiritual sekaligus simbol fondasi sosial desa. Batu ini menandai titik awal kehidupan komunal dan ikatan masyarakat dengan tanah leluhur. Kemudian ada yang namanya upacara Mawinson. Rangkaian pendirian desa ditutup dengan Mawinson, sebuah pesta adat tolak bala yang digelar setelah rumah-rumah berdiri. Upacara ini bertujuan memohon keselamatan sekaligus meneguhkan eksistensi desa yang baru lahir. Di mana dalam catatan kaki dan penjelasan Swartz pada kisah nomor 60 disebutkan fakta geografis penting mengenai letak Kiawa. Lokasi desa Kiawa saat ini sekitar 3 pal di sebelah selatan Sonder, diyakini sebagai bekas pemukiman Sonder tua. Sahabat budaya, menurut tradisi lisan sebelum menempati wilayah Sonder yang sekarang, para leluhur orang Sonder bermukim di lokasi tersebut. Setelah mereka berpindah ke arah utara, wilayah yang ditinggalkan kemudian berkembang menjadi desa Kiawa. Dengan demikian, Kiawa menjadi penanda historis perpindahan pemukiman masyarakat Minahasa dari satu pusat hunian ke pusat hunian yang lain. Bagaimana dengan asal-usul nama Kiawa, makna di balik kata Kiawa? Kisah kedua, Verhal nomor 61, menyoroti sisi etimologis nama desa. Menurut Schwartz, nama Kiawa berasal dari kata dasar bahasa Tontembuan, yaitu Kiawa. Arti dan filosofi Kiawa, kata Kiawa memiliki makna yang spesifik dan bernuansa antara lain, sesuatu yang meragukan atau setengah-setengah, tidak sesuai ukuran yang tepat atau ganjil, menyimpang dari aturan atau kebiasaan umum. Dalam konteks sifat manusia dapat menggambarkan seseorang yang setengah bijak atau setengah gila. Sahabat budaya, nama ini diyakini lahir dari sebuah peristiwa atau kondisi di masa lalu yang dianggap ganjil atau menyimpang dari tatanan adat yang baku. Dengan demikian, Kiawa bukan sekedar label geografis, melainkan sebuah monumen bahasa yang merekam memori kolektif tentang kejadian luar biasa yang pernah terjadi di tanah tersebut. Berdasarkan dokumentasi Tontembuanse Texten Vertaling di tahun 1907, tidak tercantum kapan desa Kiawa pertama kali berdiri karena desa ini merupakan salah satu pemukiman paling tua di wilayah Tontembuan. Namun sejarah desa Kiawa mencerminkan cara masyarakat Minahasa memaknai ruang dan waktu, di mana nama yang berasal dari kata Kiawa menjadi pengingat akan dinamika sejarah mulai dari perpindahan penduduk, dari Sonder tua hingga peristiwa-peristiwa unik yang membentuk jati diri masyarakat Tontembuan hingga hari ini. Sahabat budaya, kisah Kiawa dengan demikian tidak hanya hidup sebagai legenda, tetapi juga sebagai bagian dari arsip budaya yang memperkaya pemahaman tentang sejarah dan identitas Minahasa.

0: Sulawesi atau yang dikenal oleh masyarakat Minahasa dengan sebutan burung alo atau burung taung adalah salah satu satwa endemik ikonik penguasa kanopi hutan Sulawesi Utara. Burung ini memiliki ciri khas paru besar berwarna kuning dengan tonjolan megah di atasnya yang berwarna merah pada jantan dan kuning pada betina. Bagi masyarakat adat Minahasa, burung taung adalah simbol kehormatan yang sakral. Dalam sejarahnya, mahkota paru merah burung ini menjadi bagian penting dari atribut ritual adat yang diletakkan di atas kepala para warane atau kesatria Minahasa sebagai lambang keberanian, kewibawaan, dan kepemimpinan. Populasi burung taung di alam liar terus merosot drastis akibat deforestasi dan perburuan liar. Pembalakan hutan membuat mereka kehilangan pohon purba, tempat-tempat bersarang. Sifat biologis mereka yang setia seumur hidup justru menjadi celah kritis. Saat pejantan ditembak pemburu, betina dan anaknya yang terisolasi di dalam lubang pohon otomatis akan ikut mati kelaparan. Akibat tekanan ini, burung alo telah punah secara lokal di hutan dekat pemukiman Minahasa dan terdesak ke benteng pertahanan terakhir di Cagar Alam Tangkoko serta TN Boganinani Wartabone. Bertahannya mereka di zona suaka ini membuktikan bahwa penyelamatan burung taung kini bergantung penuh pada satu sistem krusial upaya konservasi. Masyarakat Minahasa telah menerapkan prinsip konservasi jauh sebelum adanya aturan modern. Leluhur Minahasa mengajarkan agar berburu secukupnya untuk kebutuhan hidup, tidak berlebihan serta tidak memburu hewan betina maupun anak satwa. Kearifan kini bertujuan menjaga keseimbangan alam dan memastikan kelestarian satwa bagi generasi berikutnya. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa pelestarian lingkungan telah menjadi bagian dari budaya dan kehidupan masyarakat Minahasa sejak dulu.
1: Masregaru torang di program 4 Suara Budaya Kawan Muat.

0: paksa balik kemari mau jual sunyata tak jual, mau di ais sunyata ada ais, terpaksa korban dibuang karena efek pengaruh mau jualnya ada orang mau.
1: Saya menanggapi hal ini, saya sangat sedih.
2: Perairan Kabupaten Kepulauan Sangihe menyimpan harta kekayaan laut yang sangat menjanjikan. Komoditi ekonomi di bidang perikanan memiliki komoditas hasil perikanan ikan pelagis seperti ikan tuna, cakalang, layang, dan tongkol merupakan primadona masyarakat nelayan perbatasan Kepulauan Sangihe. Apalagi ditunjang dengan program Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pujiastuti yang melarang keras praktek pencurian ikan di perairan Indonesia, termasuk perairan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Hal ini benar-benar dirasakan dan dinikmati manfaatnya oleh masyarakat nelayan ketika melaut mendapatkan hasil yang melimpah. Salah satunya yang dirasakan Samuel Tumonda, nelayan asal Kampung Tidore. Namun di balik melimpahnya hasil tangkapan, nelayan justru kewalahan menjual hasil tangkapan mereka karena pihak pembeli tidak berani membeli karena mutu ikan kurang baik. Imbasnya, hasil melimpah namun sayang terbuang.
0: Ikan kalau dibuang karena efek pengaruh nyandada es. Umpama kalau mau jual saya nyandam orang omam, mau es dari lari, cuma marah kan es bat. Nah, dibalik karena tidak usah anak kan sunyi pol dorong omam, 2 ton paling tinggi. Sedangkan sana soal DP isi, terpaksa balik. Sampai di sana orang bilang sunyi boleh, karena kekuatan cuma 2 ton, paling tinggi 8 ton. Mau di es sunyi nyandar es, terpaksa korban.
2: Ia menuturkan, untuk menangkap ikan di rumpon, jarak 30 mil menghabiskan 700 buah es batu rumahan yang kualitasnya di bawah standar. Sementara untuk mendapatkan es batu kualitas baik untuk mengawetkan ikan hasil tangkapan, harus memesan dari Manado.
0: Kalau jarak jauh bawa es, kalau 30 mil itu kerakit bawa es, itu paling kurang 700 biji, es batu es kulkas. Es kulkas buka kamari, hampir siang tinggal begini. Jadi balik kamari kalau ikan banyak, orang mesti cari ulang es. Keliling, mana ada kulkas jual es batu. Giling ulang. Kalau es Manado kan nyanda, dan bulan-bulan. Sudah kalanya orang kalau dari Manado, bos dari Manado, pesan es dari Manado kemari.
2: Menurut pemerhati kelautan perikanan, Profesor Frans Iong, kemampuan masyarakat nelayan, khususnya nelayan tangkap, sudah mumpuni. Karena mereka terbentuk dari pengalaman empiris di lapangan. Di samping itu, masukan dan pelatihan yang dilakukan oleh dinas teknis maupun melalui media yang ada, seperti media sosial, tentang tata cara mengembangkan usaha perikanan dengan baik sehingga mendatangkan keuntungan bagi masyarakat nelayan itu sendiri. Namun yang menjadi masalah, tegas Frans Iong, yakni pasca tangkap, nelayan diperhadapkan dengan keterbatasan sarana pendukung. Sehingga hasil tangkapan ikan tidak dapat diolah sebagai upaya mempertahankan mutu hasil perikanan. Karena tidak dibarengi suatu program dari pemerintah untuk memfasilitasi sarana pengolahan hasil tangkapan itu dalam rangka mempertahankan mutu hasil perikanan. Hal ini juga disebabkan tidak tersedianya infrastruktur dasar teknologi pasca tangkap seperti tidak adanya pabrik es.
3: Nah, akibat daripada tidak adanya infrastruktur dasar ini yang sebutkan tadi, pabrik es, kemudian sistem pembekuan dan sistem penyimpanan dingin yaitu cold storage, akibatnya pada saat musim ikan yang berlimpah, maka yang terjadi adalah ikan ini menjadi rusak. Nah, itulah sebabnya sering terjadi atau didengar masyarakat membuang ikan di laut atau membiarkan ikan itu menjadi busuk.
2: Melengkapi kebutuhan infrastruktur dasar untuk penanganan pasca tangkap ikan, Frans Iong mengusulkan teknologi sederhana agar ikan diolah dalam bentuk ikan kering.
3: Kita sebenarnya bisa memfasilitasi masyarakat untuk dapat melakukan teknologi sederhana. yaitu teknologi tepat guna, misalnya bagaimana ikan itu kita olah dalam bentuk misalnya menjadi ikan kering, ataupun dalam jumlah yang terbatas kita membuatnya dalam bentuk ikan asap. Tetapi saya menganjurkan untuk daerah ini kita jangan melihat ikan asap. Untuk kebutuhan yang lebih besar kita membuat ikan kering. Karena ikan kering ini sebenarnya teknologinya sangat sederhana. Kita memiliki sinar matahari yang sepanjang hari dari pagi sampai sore, sehingga kita boleh memanfaatkan teknologi tepat guna menggunakan wadah pengeringan ikan yang baik, dan kita dapat menghasilkan ikan kering yang bermutu, di mana ikan kering ini juga dapat disimpan dalam waktu yang cukup lama dan dapat merupakan sumber protein ketika terjadi musim panceklik di mana laut kita bergelora.
2: Anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, Wasti Kamurahan, menilai hasil tangkapan yang diperoleh sangat disayangkan jika dibuang. Sebagai wakil rakyat, dirinya mendesak pemerintah daerah memperhatikan infrastruktur penunjang seperti pabrik es batu, sehingga nelayan perbatasan Sangihe bisa sejahtera.
1: Saya menanggapi hal ini, saya sangat sedih, karena di sini yang sangat dirugikan pertama adalah nelayan. Akomodasi mereka melaut tentunya ada pengeluaran seperti BBM, makanan, dan lain-lain. Begitu mereka melaut mendapat hasil, tetapi hasil tangkapan mereka tidak laku dijual. Dalam arti ikan itu sebenarnya bisa disimpan kalaupun ada pabrik es yang disiapkan oleh pemerintah. Hal ini sangat sedih karena infrastruktur kita belum memadai. Ada penampung atau pabrik es yang di Dago, tetapi itu masih belum cukup siap untuk menampung penangkapan ikan yang ada di Kabupaten Sangihe. Sebenarnya ikan yang ada di Kabupaten Sangihe ini bisa menghidupkan atau menaikkan taraf hidup masyarakat yang profesinya nelayan. Tetapi bagaimana kita mau hidup kalau misalnya pemerintah belum menyiapkan infrastruktur seperti pabrik es? Kenapa ikan itu harus terbuang atau dijual obral karena sudah tidak ada es untuk menampung ikan itu?
2: Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Ernis Unas, mengakui yang menjadi kendala nelayan perbatasan Sangihe ketika pasca tangkap, kesulitan mencari es batu.
4: Memang ada beberapa parameter ataupun permasalahan yang perlu orang hadapi, yaitu masalah ikan yang dibuang di laut. Ini memang masyarakat juga ataupun nelayan juga perlu pembinaan bahwa dalam tangkapan itu kita perlu menyiapkan es, kemudian kita harus menjaga mutu. Karena memang hasil yang dibuang itu memang mutunya sudah tidak baik. Karena hasil konfirmasi di Pelabuhan Dago bahwa mutu ikan yang dijual di Dago itu sudah sangat jelek. Ikan kita memang kalau kita menangkap pada daerah yang sangat jauh, suhu kita sangat tinggi. Sehingga nelayan harus dipersiapkan dengan es. Terjadi kendala kita juga memang infrastruktur kita, pabrik es juga masih sangat kurang. Es yang dibeli itu hasil dari masyarakat, bukan dari pabrik es.
2: Belum lagi kapasitas pabrik perikanan Dago yang masih terbatas menyebabkan hasil tangkapan nelayan yang melimpah, namun tidak dapat diakomodir.
4: Pabrik es baru tersedia ada di Dago itu 3 ton, sedangkan 10 ton ini dalam keadaan rusak. Sehingga memang dalam jangka waktu dekat ini kami coba lihat kerusakan dari pabrik es ini. Tapi terjadi kendala kita juga, infrastruktur kita pabrik es juga masih sangat kurang. Siapan kita juga black es juga ada beberapa yang tidak berfungsi.
2: Di samping membenahi fasilitas infrastruktur alat pendingin yang rusak di sejumlah pulau, pemerintah juga mendorong masyarakat membangun home industry untuk menampung hasil tangkapan nelayan.

0: Dari tadi udah kasih bangun, ngana tidur ulang. Bangun, Jo. Antar mama ke pasar. Semua lebih latih nih.
1: Mimpi besar harus diiringi dengan kerja nyata. Prestasi olahraga lahir dari latihan, disiplin, dan kerja keras. Jangan cuma mimpi, mulai beraksi.
2: Heuti, no, no, torang ini ada badengar pro ampa, suara budaya kawanua.

Iya, dan sahabat Bulia saat ini sudah 33 menit melintas dari jam 7 malam. Terima kasih Formon yang terus setia dan toran di sini di FM 88,6 MHz, Perompak Suara Budaya Wanua, AM 1188 kHz, dan yang mendengarkan melalui streaming RRI Digital, juga di live TikTok Perompak Manado. Terima kasih untuk Opa Meta yang lagi standby, Bung Sami juga ya. Arif doang, Gorontalo hadir, request lagu Ambon. Aduh, gimana nih ya? Kita lagi di lagu-lagu Gorontalo ini ya. Jadi untuk lagu Ambon Sabantarjo dengan Bung Stanley di jam 9 ya. Oke, selamat malam host. Tetap semangat menjalankan tugas, sehat selalu pribadi dan keluarga. Terima kasih Opa Meta. Dan terus lanjut lagi ke beberapa informasi di Senandung Bau Sami yang khususnya untuk malam hari ini ya, sahabat budaya, terang hadirkan lagu-lagu dari daerah Gorontalo. Pemerintah Provinsi Gorontalo akan memperkuat pengembangan komoditas lokal sebagai langkah menjaga stabilitas pangan dan mengendalikan fluktuasi harga di pasaran. Di mana upaya tersebut dibahas dalam audiensi bersama pelaku usaha petani dan distributor komoditas strategis yang dipimpin Gubernur Gusnar Ismail di ruang Huyula Gubernuran pada Jumat kemarin. Audiensi menghadirkan distributor cabai, bawang merah, beras, dan minyak kita yang selama ini menjadi komoditas utama penyumbang gejolak harga di pasaran. Pertemuan ini dimanfaatkan pemerintah daerah untuk menggali penyebab fluktuasi harga sekaligus merumuskan solusi bersama. Di mana sahabat budaya, Kepala Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo, Faisal Lama Karaka, mengatakan salah satu hasil pembahasan adalah pengendalian rantai pasok yang masih bergantung pada pasokan dari luar daerah. Gorontalo perlu meningkatkan kualitas komoditas lokal agar mampu bersaing dengan produk dari daerah lain, khususnya bawang merah. Dikatakan juga kita harus bagaimana meningkatkan...

Oke, dan Sobat Budaya, pemerintah juga akan menyusun pola tanam pada komunitas cabai yang lebih terencana agar masa depan masa panen tidak terjadi secara bersamaan di seluruh wilayah. Dan langkah tersebut diharapkan dapat menjaga keseimbangan pasokan sehingga harga hasil panen petani tetap stabil. Pada komoditas beras, Pemprov Gorontalo mendorong peningkatan teknologi penggilingan agar mampu menghasilkan beras berkualitas premium dengan biaya produksi yang efisien. Modernisasi penggilingan dinilai menjadi bagian penting dalam meningkatkan daya saing produk pangan lokal. Menindaklanjuti aspirasi petani dan distributor, Gubernur Gusnar Ismail langsung menginstruksikan Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID menyiapkan alokasi anggaran tahun 2027 untuk pengembangan sejumlah komoditas strategis terutama bawang merah. Dukungan tersebut diarahkan untuk memperluas sentra budidaya bawang merah di berbagai wilayah untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari daerah luar. Dikatakan Gusnar, nanti dicatat dan desak, jangan tunggu saya ingat. Kalau ada pertanaman sekarang, jangan nanti tunggu panen saya ke sana agar bisa merespon dari kebutuhan pasar, karena kebutuhan pasar produksi di Gorontalo belum sesuai spek. Tetapi bisa ditingkatkan, sebab itu perlu diintervensi oleh pemerintah. Berdasarkan pemantauan, perkembangan harga cabai di tingkat distributor masih berada pada kisaran Rp30.000 hingga Rp40.000 per kilogram. Pemerintah akan menyusun strategi bersama pelaku usaha agar disparitas harga di tingkat pengecer dapat ditekan. Sementara itu, untuk komoditas beras dan minyak kita, pemerintah memastikan harga tetap mengacu pada ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat. Penambahan kuota distribusi minyak kita ke Gorontalo juga akan diusulkan karena pasokan dari pabrik di Surabaya masih terbatas dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat yang terus meningkat. Oke, selamat malam untuk Reval ya, Rerer hadir. Nanti program Riva sebentar ya, jam 9 malam. Tapi gak apa yang sudah gabung saya sebut ya. Oke, dan torang ke lagu berikutnya spesial untuk Sahabat Budaya.

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1994.

Ya, dan sahabat budaya, Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Provinsi Gorontalo bersama Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo meresmikan pojok pengawasan. Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo Idris Usuli di Gorontalo pada Kamis mengatakan, peresmian tersebut ditandai dengan penandatanganan implementasi kegiatan kerjasama antara pihaknya dengan FIS UNG. Ia juga mengatakan keberadaan pojok pengawasan menjadi langkah konkret dalam memperkuat kolaborasi antara lembaga pengawas pemilu dan perguruan tinggi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pengawasan demokrasi. Idris juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Fakultas Ilmu Sosial UNG atas dukungan dan komitmennya dalam membangun kerjasama dengan Bawaslu. Kolaborasi tersebut menjadi bagian penting dalam memperluas jangkauan pendidikan dan pengawasan demokrasi kepada masyarakat melalui lingkungan akademik. Pojok pengawasan dibentuk sebagai sarana edukasi dan pusat informasi pengawasan pemilu yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa maupun masyarakat. Pihaknya berharap keberadaan fasilitas tersebut mampu menjadikan kampus sebagai mitra strategis Bawaslu dalam menyebarluaskan informasi dan membangun kesadaran masyarakat untuk terlibat aktif dalam pengawasan pemilu dan demokrasi.

Ya, dan Sobat Budaya, informasi tadi mengakhiri Trompet Kebersamaan tentunya di Senandung Bau Sami untuk kesempatan malam hari ini dengan lagu-lagu dari daerah Gorontalo berserta informasinya untuk Sahabat Budaya. Dan nanti ada Bung Stendi yang akan melanjutkan untuk Nyiur Melambai Malam sampai di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah. Henny pamit, terompisa untuk baku dapat ulang lain waktu, lain kesempatan.

merupakan lembaran bahan tipis berkerangka yang diterbangkan ke udara dan terhubungkan dengan tali atau benang ke daratan atau pengendali. Layang-layang memanfaatkan hembusan angin sebagai alat pengangkatnya, dikenal luas di seluruh dunia sebagai alat permainan. Di berbagai daerah, layang-layang memiliki namanya masing-masing. Di sebagian wilayah Semenanjung Malaya, layang-layang disebut wau. Di daerah Sunda, dikenal main lang layangan. Dalam bahasa Betawi, layang-layang khususnya layang-layang hias disebut koang. Ada berbagai tipe layang-layang sebagai permainan. Yang paling umum adalah layang-layang hias dan layang-layang aduan atau layang-layang laga. Ada juga layang-layang yang diberi sendaringan yang dapat mengeluarkan suara karena hembusan angin. Layang-layang laga biasa dimainkan oleh anak-anak pada masa pancaroba karena kuatnya angin yang berhembus pada saat masa pancaroba. Layang-layang memiliki banyak fungsi. Selain untuk permainan dan rekreasi, layang-layang juga diketahui memiliki fungsi ritual, alat bantu memancing atau menjerat, menjadi alat bantu penelitian ilmiah, serta media energi alternatif. Di beberapa daerah di Nusantara, layang-layang dimainkan juga sebagai bagian dari ritual tertentu, biasanya terkait dengan proses budidaya pertanian. Layang-layang paling sederhana terbuat dari helai daun yang diberi kerangka dari bambu, kemudian diikat dengan serat rotan. Layang-layang semacam ini masih dapat dijumpai di Sulawesi. Diduga beberapa bentuk layang-layang tradisional asal Bali berkembang dari layang-layang daun karena bentuk ovalnya yang menyerupai daun. Di Jawa Barat, Lampung, dan beberapa tempat lain di Indonesia, layang-layang digunakan sebagai alat bantu memancing. Layang-layang ini terbuat dari anyaman daun sejenis anggrek tertentu dan dihubungkan dengan mata kail. Di Pangandaran, Jawa Barat, layang-layang dipasangi jerat untuk menangkap kelelawar. Sejak abad ke-18, layang-layang sudah digunakan sebagai alat bantu penelitian cuaca. Benjamin Franklin, seorang ilmuwan penemu sekaligus salah seorang pemimpin revolusi Amerika, pernah menunjukkan sebuah eksperimen bahwa petir membawa muatan listrik dengan menggunakan layang-layang yang terhubung dengan kunci. Dengan percobaan itu, Franklin terkenal dengan percobaannya mengenai listrik dan penangkal petir. Sekarang ini, layang-layang raksasa dari bahan sintetis telah dicoba menjadi alat untuk menghemat penggunaan bahan bakar kapal pengangkut. Pada saat angin berhembus kencang, kapal akan membentangkan layar raksasa seperti layang-layang yang akan menarik kapal sehingga menghemat penggunaan bahan bakar. Diketahui, catatan pertama yang menyebutkan permainan layang-layang adalah dokumen dari Cina sekitar tahun 2500 sebelum Masehi. Penemuan sebuah lukisan gua di Pulau Muna, Sulawesi Tenggara pada awal abad ke-21 yang memberikan kesan orang bermain layang-layang menimbulkan spekulasi mengenai tradisi yang berumur lebih dari itu di kawasan Nusantara. Diduga terjadi perkembangan yang saling bebas antara tradisi di Cina dan di Nusantara, karena di Nusantara banyak ditemukan bentuk-bentuk primitif layang-layang yang terbuat dari daun-daun. Di kawasan Nusantara sendiri, catatan pertama mengenai layang-layang adalah dari sejarah Melayu pada awal abad ke-17 yang menceritakan suatu festival layang-layang yang diikuti oleh seorang pembesar kerajaan. Dari Cina, permainan layang-layang menyebar ke barat hingga kemudian populer di Eropa. Layang-layang juga terkenal ketika dipakai oleh Benjamin Franklin ketika ia tengah mempelajari petir. Saya Joyce Wantania untuk Pro 4 Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

Nyiur Melambai Malam. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat Manado. Suara Budaya, Kawanwa.

0: Kalian lihat Rani? Kok dia selalu sendirian ya?
1: Iya ya, apa mungkin karena dia berbeda dengan kita?
0: Berbeda bukan berarti tidak mampu, Bima.
1: Maaf Rani, aku tidak bermaksud begitu.
0: Aku memang penyandang disabilitas, tapi aku juga punya mimpi, kemampuan dan hak yang sama. Kamu benar Rani, kita seharusnya saling mendukung, bukan menjauh.
1: Iya, mulai sekarang kita belajar bersama ya, karena kita semua setara.
0: Terima kasih, karena yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan.
2: Penyandang disabilitas bukan untuk dikasihani, melainkan dihargai dan diberi kesempatan yang sama.
3: Rompat, suara budaya Kawanua.

masih mendengarkan RRI Program 4 Manado Suara Budaya Kawanua ya. Dan pendengar, setelah Anda sudah bersama Henny dari sore tadi ya Sabda ya, dan saya sudah kembali hadir menggantikan tugas dari Mbak Henny ya untuk malam ini. Dinyal mulai mulai malam akan menemani Anda sampai di jam 24 atau jam 12 malam nanti ya. Untuk itu pendengar, jangan kemana-mana, pastikan terus bersama Pro 4 RRI Manado Suara Budaya Kawanua.

0: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

0: Pagi itu, Jack Onsu, warga Desa Rano Lambot, Kecamatan Kawangkoan Barat, Kabupaten Minahasa, dijumpai sedang memasak cap tikus, minuman tradisional khas Minahasa. Minuman cap tikus yang beralkohol cukup tinggi, pembuatannya dilakukan melalui penyulingan. Untuk mendapatkan kadar alkohol yang diinginkan, harus mengatur sistem perapian, termasuk kadar asam dari air nira yang menjadi bahan baku utama cap tikus.
1: Kalau supaya cap tikus itu kadar alkoholnya tinggi, saguernya harus yang keras, yang sudah cuka mulel tadi yang dikatakan oleh Bapak, yang sudah keras agar supaya cap tikusnya kadar alkoholnya tinggi.
0: Jack Onsu yang kini berusia 55 tahun mengakui dirinya menjadi petani cap tikus sejak masih bujangan. Dari hasil mengolah cap tikus ini, dirinya mampu menghidupi keluarganya dan menyekolahkan anak-anaknya hingga ke perguruan tinggi.
1: Yang satu sudah kerja, sudah swasta. Yang satu lagi sudah lulus sarjana. Yang satu sementara mendaftar kuliah.
2: Semuanya itu dari hasil cap tikus?
1: Hasil cap tikus. Harga per gelon ada Rp350.000 per gelon. Pernah tahun 2017 melonjak, pernah riki 1 juta per gelon.
0: Kepala Desa Rano Lambot, Feki Ruru Sarjana Hukum menuturkan, tanaman aren yang menghasilkan air nira banyak dijumpai di perkebunan di desanya. Sehingga 60% warganya menggantungkan hidup dari cap tikus dan semua berhasil.
3: Oh, lalu untuk di Desa Lambot, tentunya itu di kampung ini ada kurang lebih 10 keluarga penampung cap tikus yang punya surat izin, 10 keluarga. Jadi legal no tuh penampung cap tikus karena surat izin. DPKK tuh petani cap tikus punya 60% no, 60% dari 345 kakak. 60% itu petani cap tikus. Dan juga saya juga walaupun memang kuliah pada waktu itu memang jadi petani cap tikus dulu. Memang petani cap tikus walaupun kuliah jaba olah aja cap tikus. Tung jadi sarjana.
0: Meski Desa Rano Lambot menjadi penghasil minuman beralkohol cap tikus, namun anak muda di sini tidak ada yang membuat kriminalitas karena pengaruh cap tikus.
3: Memang seringkali itu anak-anak muda, karena mudah mau dapat tuh minuman keras berupa cap tikus, ya belajar-belajar. Cuma itu keamanan memang terjamin, kalau keamanan di sini terjamin mungkin semua, apalagi kata di Desa Lambot cuaca yang dingin. Ini cuma bawa pancing mau kasih panas tuh tubuh atau badan. Ini bawa pancing tuh anak-anak muda, cuma kami pemerintah desa selalu memberikan himbauan-himbauan arahan supaya tidak apa-apa minum cap tikus karena itu hasil kearifan lokal. Cuma itu tindak pidana, terang harus perhatikan dan usahakan yang tidak boleh ada tindak pidana di Desa Lambot. Memang selama ini memang yang tidak pernah. Tidak ada kasus-kasus yang menonjol di Desa Lambot.
0: Cap tikus, minuman beralkohol dari tanah Toar Lumimut Minahasa. Di satu sisi terbukti menjadi sumber perekonomian masyarakat Rano Lambot dan beberapa desa di Minahasa. Namun jika disalahgunakan, bisa berdampak buruk, terutama bagi yang meminumnya secara berlebihan. Pihak Polres Minahasa memaparkan tindak kriminalitas di wilayah hukumnya 90% dipicu karena pelaku telah mengkonsumsi minuman keras.
4: Saya Kasat Reskrim Polres Minahasa AKP Sukmowayo Di Santoso SH SIK dapat saya jelaskan bahwa selama Januari sampai dengan

0: 9 April 2021 dari Satreskrim Polres Minahasa menerima kurang lebih 76 kasus aniaya yang sedang ditangani oleh Satreskrim, di mana dari 76 kasus tersebut 90%-nya diawali dengan minuman keras atau minuman yang beralkohol. Dari 90% tersebut sebagian besar sudah kita proses dan sudah ke tahap penyidikan.
1: Kasat Reserse Narkoba Polresta Manado, AKP Temi Tony mengakui, minuman keras yang termasuk cap tikus menjadi penyebab utama kejahatan jalanan di Manado.
2: Ya, memang di khususnya di kota Manado itu kejahatan street crime, yaitu yang berupa kekerasan, KDRT, perkelahian antar kelompok itu cukup lumayan banyak sebenarnya. Nah, dan setelah kita melakukan penyelidikan, analisa kita memang kebanyakan dipicu oleh minuman keras gitu kan. Karena kenapa? Ketika seseorang tersebut dalam keadaan mabuk, otomatis dia punya kesadaran kan tidak seperti orang normal pada umumnya. Dan itu udah cukup meresahkan juga di satu sisi itu. Dan itu memang datanya kalau yang pidana lebih banyak ditangani oleh Reskrim.
1: Minuman beralkohol cap tikus lebih digandrungi oleh masyarakat karena harga yang tergolong murah dibanding minuman keras alkohol yang berlabel.
2: Sejauh ini sih kebanyakan karena cap tikus ini cukup murah, mungkin harga 10.000, 20.000 udah bisa dibeli tuh. Nah, itu kebanyakan dikonsumsi oleh warga atau masyarakat yang ada di sini. Karena kan dengan harga yang murah dia bisa dapat mabuk gitu kan. Nah, apalagi badannya masih rancu dan juga yang memproduksinya kan rata-rata dari ini semua nih. Minahasa atau Mahon gitu kan. Kalau di kota ya nggak mungkin dia mau ambil arennya. Siapa nanam pohon di aren di sini kan tidak ada tuh. Nah, jadi akhirnya beredarlah di sini. Dengan peredaran yang tidak bisa terkendali ya. Menurut saya itu karena peredarannya masih rancu ini.
1: Minuman beralkohol cap tikus oleh sebagian masyarakat di Minahasa menjadi sumber utama perekonomian karena terbukti bisa menghidupi keluarganya, bahkan menyekolahkan anak-anak mereka hingga di perguruan tinggi. Namun demikian, bagi yang mengkonsumsinya secara berlebihan, bisa berujung di jeruji besi karena melakukan tindak kriminalitas. Masyarakat Ranu Lambot mengatakan, cap tikus mengantar sampai sarjana, tetapi bisa memasukkan orang ke penjara.
3: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

0: Pas jam 21 waktu Indonesia Tengah.
1: Ini yang gegot ya?
2: Tadi loh, nanti. Yang tadi kan bukan, kalau yang tadi itu apa? Ajeng.
3: Menjadi ronggeng topeng bisa jadi sebuah pengorbanan. Mengorbankan diri, menjadi boneka ciptaan dewa seperti yang tertuang dalam cerita-cerita rakyat.

0: Ada sebuah masa ketika orang-orang Betawi terpaku di sebuah tanah lapang, menonton ronggeng topeng yang oleh si empunya hajat menjadi perantara untuk melunasi hutang kepada Tuhannya ketika dia ngucap atau bernazar.
1: Kita main biasanya di barita, sedekah bumi, kemudian hajat-hajat yang ngajar gitu. Misalnya ada yang haul, nenek saya itu biasanya sebagai pelepas haulnya, nenek saya itu topeng gitu.
0: Tradisi kuno itu masih bisa ditemui di zaman modern seperti sekarang ini.
1: Itu dari tahun 30-an sampai terakhir masih 2000 masih ada yang pakai pelengkap upacara gitu. Jadinya kalau ada yang keluarga yang sakit, terus keluarga yang misalnya dari ini, nanti kalau ada untung jodohnya dia sembuh dari sakit, mau ditanggapin topeng makinang gitu. Jadi nah itu setelah ada untung jodohnya biasanya dia langsung nanggap topeng makinang gitu.
2: Ada cerita rakyatnya, jadi cerita rakyat itu menyatakan itu sebetulnya dari para penari itu adalah satu boneka yang diciptakan oleh dewa apa gitu ya.
0: Adalah Kartini Kisam, si boneka ciptaan dewa itu. Lakon itu sudah ia jalani separuh hidupnya, dan sampai saat ini tetap mencintai profesinya sebagai ronggeng topeng.
1: Nama saya Kartini Kisam, keturunan generasi ketiga. Awal menari saya dari tahun 1970-an. Saya ikut nenek saya menari.
0: Meski bukan satu-satunya penari di wilayah sebaran Jakarta, namun Kartini Kisam adalah maestro dari seni tradisi ini.
3: Bu Kartini udah ke luar negeri, mana sih? Pengalamannya udah luar biasa.
4: Kalau Krisna sendiri sebagai
3: saya, apa? Saya masih sini aja, nggak keluar.
4: Hanya. Tapi sebelum menikah sering di...
3: Iya, sering.
4: Sering dimanjak ya?
3: Iya, ngikut-ngikut. Ngikut-ngikut, karena nari ya gitu. Di mana, no, di acara, no, ntar jam sekian. Kadang suka nginep di rumah kakek dulu, baru ngikut kakek. Kakek ikut main, kita nari.
5: Asal gitu mulanya aja. Begini ya, di situ rapat di sawah, tilir sebagai penitia.
0: Kartini Kisam lahir dari rahim Nasa dan ayahnya Kisam.
2: Pak Kisam itu adalah anak dari Pak Jiun. Pak Jiun itu mempunyai anak banyak ya. Misalnya kalau ada misalnya Pak Bokir. Pak Bokir sang maestro itu yang sangat terkenal di tahun 60-an, 70-an, 80-an itu juga menjadi keluarga encang dia gitu ya. Encang itu apa namanya panggilan paman.
1: Biasanya kan kalau di kayak Sunda cuma musik, kadang jaipongan gitu ya, cuma tarinya aja. Teaternya kadang yang cuma apa sih, semacam sandiwara gitu, itu juga jarang sekali gitu. Kalau di kita kan satu paket pertunjukannya gitu.
4: Dan situ ada Haji Bokir juga.
1: Iya, biasanya ada Haji Bokir gitu. Terus karena gini, kita tuh tiga saudara, bapak saya sebagai pemusik, penggendang, Haji Bokir sebagai pelawak, jadi yang main teater gitu.
0: Pada usia 7 tahun, Kartini ditinggal mati ibunya. Maka bersama ayahnya, dia sering diajak menonton neneknya menarikan tari topeng.
1: Gitu, maksudnya, yuk nonton aja gitu, nenek nari, saya ikut. Karena kan malam minggu gitu kan. Kemudian akhirnya sering, karena sering diajak gitu, setiap libur saya diajak ke sana. Kok enak juga ya, nenek tuh kalau habis nari dikasih uang, ditepukin sama orang-orang, jadi diidolakan ya. Jadi saya tertarik dari situ gitu. Seneng juga ya ngelihat nenek kayak itu gitu. Lama-lama saya tertarik, yang tadinya cuma sekedar nonton, akhirnya ikut nenek nari. Belajarnya juga di panggung.
0: Karena saban hari yang dia lihat hanya topeng neneknya, Kartini Kisam pun jatuh cinta dengan tari topeng.
1: Menekuni itu karena setiap hari saya lihat nenek nari gitu. Seperti itu gitu.
4: Termasuk setiap hari melihat topeng.
1: Iya. Setiap hari melihat topeng, mendengar musiknya. Gitu. Jadi saya ya menekuni itu gitu.
4: Oke.

0: tahun 73 nenek saya udah nggak bisa nari, saya diserahkan untuk belajar tari topeng yang tiga itu. Harus bisa karena mewakili Bogor itu untuk kita festival di Bandung. Pokoknya jalan 10-11 tahun lah gitu, saya udah diminta nari gitu. Alhamdulillahnya kita waktu itu juara umum gitu. Jadi ya itu yang paling yang di...
1: Setelah itu ibu terus menekuni.
0: Terus menekuni, terus nenek saya juga ya sudah menjadi penerus nenek gitu. Karena nenek udah sakit gitu, udah gak bisa nari lagi sampai sekarang.
2: Saya generasinya kelima dari Ratnasari.
3: Orang Betawi bilang topeng itu adalah kedok. Kedok itu adalah profesi. Menjadi seorang penari topeng tidaklah mudah. Harus piawai menari dan mampu memerankan kedok manusia yang beragam. Ronggeng topeng juga harus bisa mengakrapi kehidupan alam semesta. Karena dari gerakan-gerakan sang ronggeng inilah, orang Betawi menurut budayawan Yahya Andi Saputra melakukan petangan atau hitung-hitungan mencari hari baik setiap melakukan ritus kehidupan. Perlakuan batin inilah yang tidak bisa dimengerti oleh orang lain.
4: Topeng itu tiga kedok tari topeng itu yang dibawakan mulai lembut, kemudian setengah centil, kemudian menjadi apa namanya personifikasi dari simbol kekuatan raksasa yang merah itu. Itu ditarikan dengan dia itu rasanya kalau saya menyaksikan saya juga nggak mau berakhir karena dia pokoknya susah diungkapkan dengan kata-kata. Saya
3: meski sudah dua dekade tidak manjak, Kartini kisah menggunakan sisa waktu hidupnya untuk melatih anak-anak menari. Dengan begitu sang ronggeng tetap bisa melakukan hal yang sangat dicintainya, yaitu menari. Meski semangat hidupnya kembali bersinar seiring dengan gerak anak-anak kecil yang seolah membawa sang ronggeng kembali ke masa keemasannya, namun Kartini tidak mampu menutupi kegelisahannya. Dia gelisah karena anaknya laki-laki dan tak bisa meneruskan tradisi keluarga. Kartini berharap nafas ronggeng topeng tetap berhembus walau dirinya sudah tidak lagi di dunia ini. Karena ronggeng topeng saat ini bukan lagi ritus tradisional, melainkan tak lebih sebagai warisan nenek moyang.
5: Nyiur Melambai Malam, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat Manado. Suara Budaya, Kawan Wa.
6: Sahabat budaya, formoni yang suka dengar lagu-lagu daerah atau moni yang suka lagu-lagu Indonesia Oldies, mari jo baku ikoding torang kombeki rame ini acara. Asalkan jang satu kampung ne, catat bye-bye di pe acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah hanya di 88,6 FM Perempat Suara Budaya Kawan Wa.
7: Perempat Suara Budaya Nusantara.

Bakudapa. Mari torang semua basudara Bakudapa bacarita, baku-baku bae dan dengarkan lagu-lagu daerah serta pop Indonesia pilihan. Malam Bakudapa bersama Perempat RRI Manado.

Ya, baik pendengar, kita sudah kembali lagi di acara malam ini, Sahabat Budaya. Apalagi kalau bukan di malam baku dapa, ya, Sahabat Budaya. Tentunya seperti biasa, Sahabat Budaya, ya, di acara malam baku dapa. Nanti Sahabat Budaya boleh gabung, bisa lewat WhatsApp, ya, bisa juga lewat SMS, bisa juga lewat live TikTok, ya, malam ini. Ya, tapi saya masih menyetel dulu ini, ya, TikToknya. Ya, buat Sahabat Budaya yang ingin gabung nanti bisa lewat live TikTok di malam hari ini. Dan Sahabat Budaya, malam ini seperti biasa, ya, kita punya topik, ya, yang mungkin bisa kita jadikan malam ini sebagai bahan untuk berkomunikasi, mengobrol bersama, santai bersama, ya, dengan topik yang saya yakin bisa Anda pahami. Oke, Sahabat Budaya, ditunggu nanti di live TikTok Prompat dan juga di SMS, ya, dan juga di WhatsApp di 0853 424 00928. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu satu lagu berikut ini.

0: Sahabat budaya, for Moni yang suka dengar lagu-lagu daerah atau Moni yang suka lagu-lagu Indonesia oldies, mari jo baku iko ding torang kombeki rame ini acara. Asalkan jang satu kampung ne, catat bye-bye di pe acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah hanya di 88,6 FM Kompat Suara Budaya Kawanwa.
1: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawanwa.

Baik, pendengar, demikianlah satu buah lagu bagus yang sudah kita dengarkan tadi, Mengalah Untuk Menang, ya. Ya, tidak selalu sebenarnya itu kita mengalah, kalah terus, ya. Pastinya kita harus mengalah untuk supaya masalah itu cepat selesai, ya. Kalau kita pertahankan keegoisan kita, tentunya tidak akan selesai-selesai, saudara. Jadi dalam rumah tangga itu, saudara, sering ada percekcokan gitu ya, baik suami maupun istri. Nah, jadi kalau dua-duanya ngotot, tidak ada yang mau mengalah, ya pastinya ibarat api dengan api pasti terjadi kebakaran. Tapi kalau yang satu jadi air, satu api, ya pasti apinya bisa mati dong, ya saudara. Iya, jadi kalau misal istri ngomel, terus ada juga ngotot ngomel, ya gimana mau berhenti pertengkarannya itu. Jadi suami harus diem gitu ya. Nah, kalau saya sih mending saya diem aja, atau saya langsung keluar dari rumah, cari aman lah begitu saudara ya. Nanti kan kalau udah balik pasti istri sudah tidak marah lagi begitu ya, karena ada kata-kata bijak bilang amarahnya itu jangan disimpan sampai matahari terbenam gitu ya. Jadi jangan sampai itu berlangsung terus begitu ya, bisa berbahaya gitu. Apalagi kalau sampai ada orang ketiga masuk, wah itu dia. Dan sahabat budaya malam ini saya pengen ngangkat topik yang mungkin sudah saya taruh di deskripsi info di sini, di TikTok ya, di info live ini. Ada ya? Nah ini, Malam Baku Dapa ya, by request hostnya saya Stanley ya. Dan untuk Anda yang ingin bergabung interaktifnya bisa lewat SMS dan juga WhatsApp di nomor 0853-424-00928. Dan topik malam ini, sahabat budaya, saya angkat mengenai kebiasaan dari dulu, dari masih kecil, yang sampai ini masih terbawa-bawa ya, masih tetap dipertahankan. Apa sih, sahabat budaya, kebiasaan itu? Ada ya, ada loh yang sampai saat ini masih suka gigit-gigit jari, ayo, meskipun sudah kawin, sudah menikah, sudah punya anak, tapi di saat dia lagi sendiri dia suka ada gigit jari atau apalah gitu, taruh jari satu di mulut, atau ada yang suka tarik rambut satu helai lebih ya, terus diputer-puter, dikuncir-kuncir begitu. Ada satu teman saya sampai sekarang dia masih begitu, saudara ya. Dia di saat dia lagi sendiri dia mengambil rambutnya itu terus diputar-putar begitu, saudara. Nggak apa-apa, saudara, selagi itu menyenangkan buat Anda, why not. Oke, saudara, jadi itu Anda bisa masuk lewat WhatsApp, SMS juga boleh di nomor yang sudah saya bilang tadi. Dan yang sudah bergabung lewat live TikTok Prompat juga boleh ya. Silakan komen di sini di TikTok, bisa kasih komentarnya ya. Sekalian juga bisa request lagu ya. Ini sudah ada berapa yang masuk? Ya. Oke. Ini mata saya sudah agak sedikit kabur ya. Enggak pakai kacamata sih. Nantilah. Oke, sahabat budaya, jadi itu silakan yang ingin bergabung memberikan cerita, komentar tentang topik kita malam hari ini, tentang kebiasaan sejak kecil sampai sekarang ini masih terbawa-bawa, masih tetap dipertahankan. Ayo, silakan ya. Oke, yaitu. Iya, ini ada siapa yang sudah masuk ini? Oh,
Selamat malam. Yang menyiar ini malam siapa, Kang? Ini biasa ini, pasti ini Ibu Jusya ini. Tolong SMS Akang kemari dong nih. Boleh? Boleh, boleh. Selamat malam yang menyiar ini. Ya, ini sudah ini. Selamat malam Bapak Ganteng. Pak Budi alias Pak Stanley, malam Bakudapa. Ini dengan Ibu Jusya dari Perunggria Rizki Kolongan, Kecamatan Kalawat, Minahasa Utara. Apa nih? Request lagu dengan judul Satukan Hati Kami Berdua. Yang nyanyi Dian Pisesa. Mau kirim for Kang Alex dan Ibu Lina di Waru Kapas. Halo, selamat malam Kang Alex. Mungkin lagi cari cuan ya. Kang Alex, apa di kabar ini Kang Alex dari Ibu Lina juga. Semoga ada sehat-sehat selalu nih. Kang Alex dan Ibu Lina, ini Ibu Jusya kirim akang lagu Formuni 2. Selamat coba buat dengar nih Ibu Lina dengan Pak Alex. Semoga terhibur buat penyiar Bapak Ganteng, Pak Lambir alias Pak Stanley. Thanks nih, malam baku dapa. God bless you. God bless you too untuk Ibu Jusya. Ibu Jusya, udah dengar kan topiknya tentang kebiasaan dari kecil yang sampai saat ini masih tetap terbawa-bawa, tetap dipertahankan sampai saat ini masih aja ya seperti dulu. Pak Stanley, ini ada undangan dari Ibu Jusya for besok siang, tolong kasih tahu Akang di udara bahwa besok hari Minggu siang jam 2 siang ada ibadah syukuran 1 tahun bertempat di samping Gereja Advent di Kalabaru. Mohon kehadiran dari teman-teman fans perempat RRI Manado nih, Pak Stanley, God bless you. Oke, ya. Terima kasih Bu Jus atas undangannya ya. Jadi seluruh fans bisa datang menghadiri ya. Diundang loh dari Bu Jus, ada ibadah syukuran 1 tahun katanya ya. Tempatnya itu di samping Gereja Advent Bar di Kalabaru ya. Iya, jadi harus hadir ini, diundang loh. Oke, baik. Terima kasih Bu Jusya lagunya, nanti saya cariin ya. Oke, satukan hati kami ya. Oke, dari Dian Pisesa. Iya. Oke, ada. Iya, baik. Yang lain yang mau ikutan, ayo silakan ya, Stanley tunggu di live TikTok Prompat, juga bisa lewat SMS dan WhatsApp di nomor 0853-424-00928. Nah, apa ini? Oke, ini selamat malam sudah gabung di live TikToknya Prompat, ada Ritu Deka Western Tamahyang ya. Selamat malam, selamat bergabung ya dengan Prompat meskipun cuma lewat live TikTok ya. Ada Gea, terus Esther Yulia ya. Kemudian Kakak Boy, Esther Yulia Yuliana 65, matur nuwun ya. Matur nuwun lagunya Mas. Oh iya. Apa ya kita mau dibilang? Saturnuwun balasnya apa? Sampurasun ya. Tampes. Ah, saya lupa ini Saturnuwun kan artinya apa kabar ya? Ya. Oke, Esther Yuliana 65 ya, nanti bisa request lagu, bisa komentar juga seputar topik malam ini yang saya angkat mengenai kebiasaan dari kecil yang sampai saat ini masih tetap dipertahankan. Ayo, apa Esther ya? Ayo jawab, silakan. Kemudian Chen K Ekong Asyu apa ini? Om Yohanes Wong D 121 C 11 Adrita, semua pasti dekat lagi. Adrita Tipang 6 at. Nah, kemudian JM ya, Hanazuli, ada Renjay Putra, Apen Aldi 23 25
Alce apa ini? Alce Mangundap ya. Alce Mangundap, Aldi. Kemudian Edelweiss Garden ya. Terus apa lagi nih? Bintang Love Bunga ini namanya siapa ini? Cuma Nissan, Puspita 77, Puspita underscore 77. Kemudian Aku Cari Cinta ya. Ini saya bilang semua aja namanya ini. Norce ya, Norce Lamanasa ya. Masada Edong Endong Dog. Kemudian ada Bro Hamsa ya. Endong Dog, Bro Hamsa, Sami Senduk ya, Sami Senduk selamat malam Sami ya, sudah gabung. Febriani Ebe Pinontoan, Capricornus, Dunia Andrew, Dunia Andrew ya. Semesta alam berkata ya. Yani Lukas Podolski ya. Apa ini? Otis Kanibal 03 ya. Alicia Kiss ini ya. Gemini 12 Baka ya. Cahyono Olivia Yanis. Papa Yasin 29 Cici ya ini. Tisha Adam. Nah itu dia ya. Terima kasih buat kalian semua sudah gabung di live TikTok Pro 4 ya. Dan yang mau bergabung juga lewat WhatsApp boleh, silakan ya. Di 0853-424-00928 ya, sambil saya mau puterin lagu dulu ya. So jangan kemana-mana, tetap di acara Malam Baku Dapa RRI Pro 4 Manado bersama saya Stanley ya. Ini dia lagu yang di request Ibu Jusye di

0: Di, akhir-akhir ini aku sering dengar tentang ekonomi kreatif. Sebenarnya itu apa sih?
1: Oh, ekonomi kreatif itu adalah kegiatan ekonomi yang berasal dari ide, kreativitas, dan juga keterampilan seseorang untuk menghasilkan produk atau jasa yang bernilai jual.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Contohnya apa aja?
1: Banyak. Misalnya, membuat kerajinan tangan, bisnis kuliner unik, desain grafis, membuat konten digital, atau menjual produk secara online.
0: Wah, berarti anak muda juga punya peluang besar ya untuk berusaha?
1: Betul sekali. Karena dengan kreativitas dan kemauan untuk belajar, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
0: Jadi, kita tidak hanya mencari pekerjaan, tapi juga bisa menciptakan pekerjaan.
1: Iya, tepat. Makanya, yuk kita mulai berkarya dan mendukung ekonomi kreatif.
0: Setuju. Dengan kreativitas, kita bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Etole, materi karut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

0: orang sering dengar bahasa daerah di rumah. Dia orang tua baku bantu dalam tradisi di kampung. Rasa bangga dengan torang pe budaya sendiri. Sekarang, pelang-pelang mulai jarang dapat lihat. Padahal, budaya bukan cuma tarian atau pakaian adat. Budaya itu torang pe cara hidup, torang pe cara saling menghargai, deng identitas yang membedakan torang deng orang lain. Kalau bukan torang yang jaga, siapa lagi? Mulai jo dari hal sederhana, dengan berbahasa daerah, menghargai tradisi, hingga mengenalkan budaya kepada generasi muda. Karena budaya bukan untuk dilupakan, tapi untuk diwariskan. Budaya akan tetap hidup kalau torang mau jaga.
1: Etole, Masregaru torang di program 4 Suara Budaya Kawan Muang.

Baik pendengar, terima kasih buat Anda yang masih aja tune in ya di program 4 Manado, Suara Budaya Kawanua. Ya, dan kita masih di Nyiur Melambai Malam di segmen acara kita malam ini ya, apa yang bukan di Malam Baku Dapa ya, acara request malam Suara Budaya. Yang pengen gabung di line SMS juga di WhatsApp juga bisa lewat WhatsApp di live TikTok Prompat ya, silakan aja ya. Suara Budaya ini ada sudah ketambahan ini ya, ada banyak ini, ada Pak Ibob. Halo Pak Ibob. Pak Ibob Karame biasa gabung di 0853420098 ya, baik lewat telepon maupun juga apa bisa lewat WhatsApp, bisa juga lewat apa SMS ya Pak Ibob. Ini Pak Ibob sudah gabung di live TikTok Prompat, gimana kabar nih Pak Ibob? Semoga ada baik-baik Kang Pak Ibob di Karame ini ya Pak Ibob, tapi perumahannya di mana Pak Ibob? Ya Pak Ibob silakan kalau mau menanggapi topik kita malam ini ya, tentang kebiasaan dari kecil yang sampai saat ini masih tetap ada, masih tetap terbawa sampai saat ini tetap dipertahankan ya. Pak Ibob silakan. Kemudian ada Iwan Blongko, ada namanya sulit banget ini. Adrian New ya. Kemudian ini cuman apa lagi ini, mau disebutin gimana ini, cuma tanda-tanda apa ini. Lebih kecil kali tanda kurung kraw apa tutup kurung. Kemudian untuk L juga ya, terima kasih juga sudah gabung. James ya. Kemudian Rico top 94. Kemudian M apa ini, Mike Q198 ya. Kemudian untuk Netherland, yang pendukung Belanda ini pastinya Netherland ya. Kemudian Topan 260 ya. Oke, terima kasih sudah gabung ya di live TikTok Prompat. Ya, kalau mau komen silakan ya, mau request lagu juga boleh silakan ya. Saudara, jadi topiknya tentang kebiasaan dari kecil yang sampai sekarang masih ngana pertahankan. Apa itu, ha? Apa itu, ha? Kalau kebiasaan yang jelek sebenarnya jangan dipertahankan lah ya. Iya, misalnya ngompol. Suka ngompol kan dari kecil, suka ngompol, masa sampai gede masih suka ngompol. Idih, malu-maluin deh. Tapi ada loh, sahabat budaya, pernah saya dengar-dengar itu ada, meskipun sudah kawin malah, sudah punya anak, sudah menikah, tapi pernah suaminya bilang, ih, ngana, kita masih suka ngompol, masih. Apa itu termasuk kebiasaan ataukah itu satu penyakit ya? Nah, ini yang saya bingung, masih ada ya. Tapi kasihan ya, jangan disebut namanya, nanti malu. Iya, ada yang masih suka ngompol, janganlah ya, malu-maluin deh. Iya, kalau masih suka ngiler, pasti ada ini, suka ngiler kalau tidur ya. Tahu nggak ngiler itu apa? Tahu aja, mau tahu atau mau tahu amat atau mau tahu sekali atau mau apa ngiler itu ya, sesuatu yang yang keluar dari mulut dari sebelah kiri sebelah kanan ya, dia merembes sampai ke kasur sampai ke bantal. Nah itu kebiasaan itu masih ada dong sampai saat ini ya. Kalau cuman bangun apa ada tai matanya itu ya biasa ya. Setiap orang pasti kalau tidur paginya pasti matanya ada ini di sini. Ada tai mata ya. Apa sih bahasa apanya? Ya, tapi kalau dia ini
meremes sampai ke pipi. Ah, astagfirullah. Ya. Harus cepat-cepat bangun terus cuci muka ya. Cuci muka atau mandi sekalian atau cuci ya, cuci depan orang bilang ya, cuci muka. Oke. Ini sudah ada ya barangkali. Saya cek dulu ya di WhatsApp. Ini selamat malam. Selamat malam, malam baku dapa Bung Stanley. Ini dari Ibu Ipin di Pal 4. Mau jawab topik Ibu Ipin P, kebiasaan dari kecil itu Bung Stanley sampai sekarang suka menyanyi. Dari kecil sampai sekarang masih tak bawa-bawa. Itu bukan kebiasaan apa itu? Itu memang talenta itu Ibu Ipin. Kalau menyanyi itu satu talenta ya. Hobi. Ah, bukan kebiasaan. Yang kebiasaan itu yang apa begitu ya Ibu Ipin? Misalnya suka kalau tidur suka peluk bantal ya, bantal guling, suka pegang-pegang apa sesuatu sebelum tidur ya. Kalau tidak memegang, misalnya tidak memegang boneka atau kopi atau apa, dia tidak akan bisa tidur. Itu misalnya. Tapi kalau soal nyanyi itu Ibu Ipin, itu hal yang biasa. Saya dari kecil memang hobi nyanyi sampai saat ini saudara ya. Dari SD saya itu paling sering dipanggil sama wali kelas saya, Stanley, nyanyi di muka. Oh, siapa takut. Nyanyi saya sahabat budaya. Zaman-zamannya Julius Sitanggang itu saya suka sering nyanyi lagu Danau Toba ya, Pulau Bali. Nah itu, kalau dari SD itu saya tidak pernah gentar kalau disuruh nyanyi di kelas. Ah, itu dia contoh ya Ibu Ipin. Ada gak kebiasaan yang lain Ibu Ipin? Yang agak-agak nyeleneh gitu, yang jelek-jelek. Suka apa begitu? Kalau suka nyanyi ini biasa Ibu Ipin ya. Oke lanjut ya, saya bacain Ibu Ipin punya pesan ini. Bung Stanley boleh Jo DP jawaban? Boleh sih, cuman kita maksud bukan itu ya. Nah, apa ini? Baru Ibu Ipin mau request lagu dari Ice Dores yang Ingatlah Aku. Nah, baru apa ini? Baru ini lagu Ibu Ipin mau kirim buat Esther Lita di Girian, Ibu Ratna di Singkil, dengan Nona Henny ke Keke. Henny siapa? Henny Perempat. Tapi nama suka ganti Keke. Keke Henny. Oh iya. Keke Henny, kemudian dengan ucapan halo kalian bertiga, apa kabar di malam hari ini, ada bye-bye tong, ini Ibu Ipin mau kirim lagu for ngoni semua, semoga lagu ini boleh menghibur kalian semua ya. Buat orang Pebung Stanley yang so baca ini Ibu Ipin pe WhatsApp, terima kasih, selamat malam, jangan lupa putar Nebung Stanley malam baku dapa ya. Terima kasih Ibu Ipin. Ini Ibu Ipin sudah muncul lagi setelah sekian lama bertapa. Saya tidak tahu ini Ibu Ipin sudah tinggal di mana sekarang ya. Pindah-pindah sih Ibu Ipin Kang. Biasa di Tomohon, kaki so di Mapangat, sekarang so di Pal Ampa ulang. Oke Ibu Ipin, lagunya apa tadi? Ice Dores. Ice Dores itu adiknya Dedi Dores ya. Ice Dores yang Ingatlah Aku, yang sabar ya Ibu Ipin, ada pasti lagunya itu. Ah pasti dong ya, Perempat, cepat dulu radionya, pasti ada kalau di Perempat ya. Ibu Ipin tenang saja, lagunya sudah ada ini Ibu Ipin ya, tinggal mau diputer ya. Oke men, ada siapa lagi yang udah gabung di WhatsApp? Topan 26077. Topan 26078 ya. Proan Manado ya. Siapa yang sebelah siapa ya? Pro 1 Nado ya, kemudian Onesa Sony Tania ya. Kemudian ada Aom Jimmy, ini juga sudah bergabung Jimmy. Jimmy siapa ini? Jimmy Senduk,
Jimmy Simarumata, ya pokoknya semua-semuanya yang sudah apa, ada yang cuma batera bagi, sama yang burung cuma batera bagi ini dia terbang, ada yang dia batera kong dia suta lem di kaki banyak pindah-pindah sudah pro ampa. Nah itu kita apresiasi ya, kalau cuma lewat-lewat apa-apa ya, mudah-mudahan boleh babale ulang kang di malam baku dapa. Oke, dan kita lanjut lagi ya, siapa yang mau bergabung di WhatsApp dan juga di SMS silakan di 0853-424-00928. Oke, kalau begitu kita langsung saja ya, dengarkan lagunya ya, tetap di Malam Baku Dapa.

0: Sid, kamu pernah dengar gak tentang pengaruh sutamaan gender?
1: Pernah dong Budi. Pengaruh sutamaan gender itu artinya memberi kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan.
0: Oh begitu. Jadi baik perempuan maupun laki-laki punya hak yang sama dong untuk belajar, bekerja dan berperan dalam pembangunan ya?
1: Betul sekali. Dengan kesempatan yang sama, semua orang bisa mengembangkan potensi terbaiknya.
0: Jadi tidak ada lagi dong anggapan bahwa hanya laki-laki atau hanya perempuan yang bisa melakukan sesuatu.
1: Iya Budi, karena ketika perempuan dan laki-laki saling mendukung, pembangunan akan berjalan lebih adil dan seimbang.
0: Yuk kita mulai dari diri sendiri, hargai peran perempuan dan laki-laki secara setara di rumah, di sekolah, dan di tempat kerja.
1: Karena kesetaraan gender bukan hanya tentang hak, tetapi juga tentang masa depan yang lebih baik bagi kita semua.
2: Pengaruh sutamaan gender untuk Indonesia yang adil dan setara.
3: Etole, Masirega Rutorang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

Baik pendengar, demikianlah satu lagu bagus yang baru saja kita dengarkan ya, Sahabat Daya. Itu dia penampilan dari Angel Puff ya, lagu yang pernah populer di tahun 87 ya, 87-88 kalau nggak salah ya. Lewat lagu yang berjudul Pernahkah Dulu, yang sudah di request tadi ya sama Faber yang ada di Kampung Jawa ya. Katanya lagu ini dikirimkan buat someone, salam paling sayang dan salam paling kangen. Kebiasaan katanya dari Faber, kebiasaan dari kecil itu sampai sekarang ini masih suka main apa biak, alias main ceklen ya. Main ceklen. Pakai bola, lempar, pakai biak, terus dibuka, ada buka 1, buka 2, buka 3, buka 4 ya. Begitu-begitu ya. Ya. Sampai saat ini itu kebiasaan dari kecil itu memang kadang sampai saat ini masih seperti itu ya. Ada suka meskipun udah gede, sudah orang tua, masih saja suka main kelereng ya. Main kelereng, main kanikir, orang Naru bilang ya. Tak bisa dipungkiri itu saudara ya. Jadi masih terbawa sampai saat ini. Oke, dan saya lanjut lagi untuk membacakan yang sudah gabung ini. Ada Rina Ditikala. Halo, selamat malam Kak Stanley, selamat malam, ini dengan Rina Ditikala. Ya, malam Rina. Ya, kalau Rina, Kak Stan dari kecil sampai sekarang sudah besar, itu kebiasaan Rina sebelum tidur pasti berdoa dulu. Rasanya kalau belum berdoa itu tidur jadi tidak tenang. Oh, begitu ya, betul itu. Sebelum tidur harus berdoa dulu ya. Betul itu Rina ya. Oke, request lagu Noah Separuh Aku. Kirim buat papa, mama dan juga adik di rumah. Buat Kak Stanley Matugas, selamat malam, terima kasih. Oke, terima kasih Rina Ditikala. Kemudian ada lagi nih ya, dari Jeffrey di Malalayang 1. Selamat malam Bung Stanley, selamat malam dengan Jeffrey di Malalayang 1. Ya, selamat malam Jeffrey. Ya, kalau saya ini, Bung Stanley, saya masih tidur, saya masih suka tidur, harus peluk bantal polo, alias guling. Bantal guling ya, dari kecil memang sudah begitu, Kak Stanley, Bung Stanley ya. Request lagu Bung Stanley, judulnya Kangen dari Dewa 19, lagunya mau dikirim buat istri tersayang di rumah. Buat Bung Stanley, selamat tugas, terima kasih, selamat malam. Selamat malam juga ya untuk Jeffrey di Malalayang 1. Kemudian dari Meike di Tuminting. Ya, selamat malam Kak Stanley, selamat malam, ini dengan Meike di Tuminting. Kalau saya, Kak Stan, sampai sekarang saya masih suka menulis buku harian kalau ada pengalaman yang berkesan. Ya. Memang ada yang masih tetap sampai saat ini masih suka tulis buku notes ya, buku harian ya. Request lagu Bung Stanley dari Tulus, judulnya Monokrom ya. Kirim buat sahabat-sahabat SMA dulu. Buat Bung Stanley, terima kasih, selamat malam. Terima kasih untuk Ibu Meike di Tuminting ya. Gak usah pakai Kak Bung aja, soalnya kalau sudah Ibu gak enak dipanggil Kak. Siapa tahu Ibu Meike lebih tua dari saya ya. Oke, selamat malam juga ini dari Kevin di Wanea. Halo, selamat malam Kak Stanley, selamat malam, ini Kevin di Wanea. Topiknya kebiasaan yang sampai saat ini kan masih di apa terbawa sampai saat ini ya. Kalau Kevin sih itu masih suka bangun pagi, Kak Sten, dan
menyapu halaman rumah itu sudah diajarkan orang tua sejak kecil. Nah, bagus itu. Kebiasaan yang baik harus di harus terus diteruskan, ya. Jangan cuman sampai masih kecil, sampai ke sampai besar harus terbawa terus, ya. Iya. Request lagu Kak Sten, judulnya Cinta Luar Biasa dari Anmes. Lagu itu mau dikirim buat papa dan mama tercinta. Buat Kak Stanley, terima kasih. Selamat malam, God bless you. Oke, God bless you untuk Kevin Diwanea, ya. Baik, kita sudah punya lagu yang di request tadi, ya. Sahabat Budaya, ada siapa-siapa tadi? Ada Separuh Aku tadi kalau tidak salah, dari Noah, ya. Separuh Aku, nah itu dari Noah. Namanya Separuh Aku. Kemudian ada Kangen Dewa 19, ya. Terus ada Tulus Monokrom, ya. Dan juga ada Cinta Luar Biasa, ya, dari Anmes. Oke, dan sahabat budaya, kita dengarkan saja dulu lagu-lagu yang di request tadi, ya. So jangan kemana-mana, tetap di 88,6 FM, di 11.88 AM, dan juga di aplikasi RRI Digital.

0: Pak Rahmat?
1: Iya, Nak.
0: Sudah berapa lama Bapak bertani di sini?
1: Ya, sudah sejak saya kecil, Nak. Ya, tanah ini bukan cuma tempat mencari makan saja, tapi juga tempat kami berharap.
0: Apa sih yang Bapak harapkan dari Indonesia ke depan?
1: Ya, yang Bapak harapkan ya, kami mau sih sederhana sih, Nak. Jalannya yang bagus, harga panen yang adil, anak-anak bisa sekolah, itu aja.
0: Itulah kenapa kami datang, Pak. Asta Cita 6 hadir untuk mendengar suara seperti Bapak. Suara dari desa, suara dari bawah.
1: Ya, kadang kami merasa dilupakan, Nak. Pembangunan itu cuma ramai di kota saja.
0: Nah, dan itu yang kami mau ubah, Pak. Pemerataan ekonomi harus dimulai dari sini. Pemberantasan kemiskinan harus menyentuh akar dari desa. Dari rakyat, dari Bapak, dan kami bersama-sama.
1: Ya, kalau anak muda mau turun ke desa, ya saya yakin harapan itu masih bisa hidup.
0: Asta Cita 6 bukan sekedar diskusi. Ini aksi, ini adalah gerakan kita semua untuk membangun dari bawah demi Indonesia merata.
2: Suara pemuda, aksi nyata, karena desa kuat, Indonesia hebat.
3: Etole, Masireka Arutorang di program 4, Suara Budaya, Kawanua.

0: Dian, semalam aku gak bisa tidur. Habis baca berita gempa lagi di utara. Duh, jadi parno sendiri.
1: Aku ngerti, Rin. Tapi tahu gak, takut itu wajar. Yang penting bukan panik, tapi siap.
0: Siap? Maksudnya?
1: Ya, mulai dari yang simpel aja. Di rumahku, semua orang tahu jalur evakuasi. Kami juga punya tas siaga, senter, air minum, obat, dan dokumen penting.
0: Wah, aku gak kepikiran sampai situ. Anak-anak juga dilatih.
1: Pasti, mereka tahu harus berlindung di mana saat gempa dan kemana harus lari kalau banjir datang. Kami juga ikutan simulasi dari RT kemarin.
0: Jadi, bukan nunggu bencana ya?
1: Justru sebelum terjadi, karena saat darurat satu detik bisa menjadi penentu hidup.
2: Bencana bisa datang tanpa aba-aba, tapi kita bisa lebih siap untuk melindungi diri, keluarga, dan sesama. Kesiapsiagaan dimulai dari rumah.
3: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanua.

Selamat pagi Indonesia. Kita semua mendambakan negeri yang maju, sejahtera, dan damai. Untuk mewujudkan itu, ada satu pilar utama, Astacita Satu. Astacita Satu adalah tentang pemerintahan yang stabil dan berkelanjutan. Bayangkan, pemerintahan yang stabil itu ibarat fondasi rumah yang kokoh. Kebijakan bisa berjalan lancar, pembangunan bisa dieksekusi tanpa hambatan. Investasi datang, lapangan kerja terbuka, dan kesejahteraan masyarakat pun meningkat. Namun, jika fondasi ini goyah, ketidakpastian akan melanda. Rencana terhambat, kepercayaan luntur, dan rakyatlah yang paling merasakan dampaknya. Maka dari itu, menjaga Astacita Satu ini adalah tanggung jawab kita bersama. Bagaimana caranya? Dengan mendukung proses demokrasi, menghargai perbedaan, dan turut serta menjaga ketertiban serta kedamaian. Mari kita saring informasi, hindari provokasi, dan selalu kedepankan musyawarah. Karena menjaga stabilitas ini adalah investasi paling berharga untuk masa depan kita semua. Saudaraku, mari bersama kita jaga Astacita Satu ini. Kita pastikan fondasi negara kita kokoh, agar mimpi-mimpi besar bangsa ini bisa terwujud nyata. Ingat, Astacita Satu, fondasi kuat negeri maju.

Baik, pendengar. Oke, demikianlah lagu-lagu yang sudah saya putarkan ya, yang saya yakin dari sekian lagu ada yang menjadi lagu kenangan atau lagu favorit ya dari Anda semuanya, sahabat budaya ya. Dan berhubung waktu sudah hampir jam 23, sahabat budaya, ya kayaknya kita akan segera berpisah untuk acara request malam kita malam hari ini. Ya, sahabat budaya. Ya, jadi untuk malam ini kita sudah membahas tentang kebiasaan masa kecil yang bertani hingga usia dewasa ya, sahabat budaya. Ya, ternyata banyak sekali hal-hal atau kebiasaan di masa kecil yang sampai besar ya, sampai sekarang ini masih tetap, sampai dewasa masih tetap dipertahankan saudara sampai sekarang ini. Nah, mungkin ya seperti tadi ada yang masuk bilang masih suka, kalau tidur masih suka peluk guling ya, masih apalagi suka menulis buku diary ya, masih sering berdoa sebelum tidur ya. Nah, sampai kebiasaan sederhana seperti menyapu halaman setiap pagi. Nah, ini mungkin justru kebiasaan-kebiasaan inilah sahabat budaya yang membuat kita selalu terhubung ya, terkoneksi dengan kenangan kita di masa kecil ya. Kalau Anda sendiri sahabat budaya ya, kebiasaan-kebiasaan itu sampai saat ini memang masih mengakar ya sahabat budaya. Dan sahabat budaya, tanpa terasa waktu juala yang harus memisahkan kita sahabat budaya di acara Malam Bekudapa edisi hari ini ya, hari Sabtu akhir pekan malam Minggu 27 Juni 2026. Terima kasih yang sudah bergabung tadi ya. Semoga saja sudah terhibur dengan lagu-lagu yang sudah kami hadirkan di malam hari ini ya. Oke, dan pendengar, saya Stanley yang sudah menemani Anda malam hari ini di Malam Bekudapa mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Tapi Anda jangan dulu kemana-mana karena masih ada satu acara lagi saudaya sampai di jam 12 nanti di malam tetesan rumput malam ya, untuk umat Kristiani yang malam ini masih tetap menikmati aktivitas di malam hari ini atau mungkin yang sudah mau istirahat ya, sampai di jam 12 nanti ikuti di tetesan embun malam. Oke, tetap mendengar terus di sini di 88,6 FM, 11.88 AM dan di aplikasi RRI Digital Pro 4 RRI Manado.

0: Nusantara.
1: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawanmuang.

Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik. Allah yang sekali-sekali tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Allah yang memenuhi dan mencukupi segala keperluan, kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya.

0: Lilin awalnya digunakan sebagai sumber cahaya sebelum listrik. Tapi sekarang, lilin hanya sekedar menjadi alat penerang darurat saat padam listrik. Selain sebagai alat penerang, lilin juga sebagai alat mengurangi stres. Kapanpun kamu merasa sedih atau mengalami hari yang melelahkan, dengan menyalakan lilin beraroma atau aromaterapi seperti lavender, lemon, kayu manis. Hal ini dapat menciptakan suasana yang menenangkan dan meningkatkan perasaan bahagia jika bertepatan dengan waktu tertentu dalam hidupmu. Jadi, kamu perlu ingat akan keindahan lilin dan cahaya lilin. Bila ingin mengubah suasana dan menginginkan pencahayaan yang lembut dan romantis, hal pertama yang perlu dilakukan adalah menyalakan lilin. Walau banyak kegunaan dari lilin, tetapi kita juga harus berhati-hati. Sebuah lilin juga dapat menyebabkan kebakaran bila kita ceroboh dalam menempatkan lilin yang masih menyala. Pesona lilin tidak lekang dimakan waktu, karena kelap-kelip cahaya lilin menghasilkan suasana indah yang tidak bisa ditiru di zaman serba kelistrikan saat ini.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Lingkungan yang bersih adalah awal dari hidup yang sehat dan aman. Namun hari ini, kita masih menghadapi masalah sampah, pencemaran air, penebangan liar, dan kerusakan alam yang semakin nyata. Karena itu, kepedulian terhadap lingkungan bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Mulailah dari tindakan sederhana di sekitar kita. Buang sampah di tempatnya, kurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan manfaatkan kembali barang yang masih digunakan. Bersihkan selokan di depan rumah agar air dapat mengalir tanpa hambatan, serta tanam pohon atau tanaman hijau untuk membantu menahan air dan menjaga kesejukan lingkungan. Kesadaran kecil dari setiap individu membawa dampak besar bagi bumi yang kita tinggali. Saat kita menjaga lingkungan, kita tidak hanya melindungi alam, tetapi juga melindungi keluarga, anak-anak, dan generasi yang akan datang. Mari bersama menciptakan lingkungan yang lebih bersih, lebih hijau, dan lebih sehat. Jaga air, jaga udara, jaga kebersihan, dan jaga keseimbangan alam. Karena lingkungan bukan warisan dari orang tua kita, tetapi titipan untuk anak cucu kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Baik pendengar, demikianlah rangkaian kidung-kidung pujian sudah menemani Anda, sahabat daya. Sementara waktu sekarang sudah jam 23.34 dan masih bersama Perempat RRI di Manado, sahabat daya, yang saat ini saya masih terus menemani Anda ya di tetesan bun malam. Kidung-kidung rohani masih kami hadirkan di ruang dengan Anda ya, sahabat daya, untuk umat Kristiani malam ini yang saat ini sedang menikmati aktivitas di malam hari ini, atau mungkin yang saat ini sudah mau istirahat ya. Semoga dengan kehadiran kidung-kidung pujian ini bisa memberikan suasana sukacita untuk Anda, sahabat daya, sambil terus mendengarkan siaran kami, Perempat RRI Manado.
1: Kota Manado, DP mayoritas penduduk itu beragama Kristen dan Katolik. Sama dengan di Pulau Jawa, yang kebanyakan DP penduduk beragama Muslim, kong banyak masjid di setiap sudut kota. Di Kota Manado le banyak torang dapa gereja yang tersebar di semua wilayah Kota Manado. Manado dijuluki Kota 1001 Gereja. Setiap gereja di Manado ada DP ciri khas masing-masing. Kota Manado jadi dapat bilang Indonesia periode Janeiro karena banyak sekali gereja sama dengan di kota Brasil. Sejak April 2019, tidak pernah ada konflik berbasis agama di Manado. Kong DP unik leh, orang-orang Manado ndak gengsi kalau mau baku pasiar pas hari raya besar setiap agama. Yang Muslim pasiar pa orang yang beragama Kristen kalau Natal, begitu leh sebaliknya. Jadi Manado menempati peringkat keempa di kategori 10 kota paling toleran oleh Setara Institut dalam Indeks Kota Toleran atau IKT 2023 dengan skor 6.400. Jadi pemeluk agama lainnya ndak usah khawatir. Lantaran di Kota Manado juga diduduki berbagai agama dengan tanpa ibadah agama lainnya.
2: Etole, materi garu torang di program 4 Suara Budaya Kawan Muat.
3: Tuhan, sungguh merupakan satu penghargaan bagi kami. Kami boleh memanggil Engkau ya Abba, ya Bapa.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: Etole, materi garu.

Ya, dan baik pendengar, tampaknya kita sudah harus akhiri hingga di sini dulu kebersamaan kita sama budaya di tetesan pun malam, kidung-kidung pujian yang sudah kami hadirkan untuk Anda malam hari ini. Terima kasih atas atensi Anda, saudaya. Selamat malam, selamat menikmati suasana istirahat Anda. Semoga kidung-kidung pujian yang kami hadirkan bisa memberikan sukacita untuk kita malam hari ini. Selamat malam, sampai jumpa. Salam budaya.

Baik, dan saudara pendengar, dengan terdengarnya irama musik ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian penyelenggaraan siaran kami hari ini, hari Sabtu tanggal 27 Juni 2026, baik siaran pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Saya Stanley atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini menyampaikan terima kasih atas atensi Anda. Kita berpisah untuk berjumpa kembali pada besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi sahabat budaya di Provinsi Sulawesi Utara, bahkan di mana saja siaran dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Manado program 4 yang diikuti melalui FM 88,6 MHz dan AM 1188 kHz. Membawakan program siarannya hari ini, Minggu 28 Juni 2026. Dari puncak Tikala, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: Nyur Melambai Pagi, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

0: Adik mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
3: Yesus telah membayar dengan harga yang mahal. Terima kebebasan umat Allah. Oh, haleluya. Kemenangan telah kita dapatkan sekarang. Kebebasan telah Yesus.

0: dengan esensi buku Pro 4 Suara Budaya Kawanua. Sahabat budaya, buku Ketika Aku Tidak Tahu Apa Yang Aku Inginkan, karya Jeon Seung-hwan, merupakan buku pengembangan diri yang ditulis oleh penulis asal Korea Selatan. Buku pengembangan diri ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Gramedia Pustaka Utama pada bulan Januari 2022. Buku dengan total 280 halaman ini akan memberikan pengertian, nasihat, dan juga solusi berbagai permasalahan umum yang sering ditemukan masyarakat. Sekilas, sinopsis tentang buku Ketika Aku Tidak Tahu Apa Yang Aku Inginkan berbicara tentang keresahan, kecemasan, mengapa hati ini selalu terasa sepi dan hampa, mengapa bertemu orang lain menjadi hal yang dapat menyebabkan lelah, mengapa aku tidak merasa bahagia, padahal aku sudah menjalani hidup dengan sebaik-baiknya. Apakah hidup yang seolah tanpa jiwa seperti ini dapat disebut kehidupan? Jika pertanyaan-pertanyaan seperti itu terus muncul di kepala kita, kita tentunya akan merasa lelah hingga kehilangan semangat ketika melakukan segala hal. Kita bisa saja jadi sering menangis tiba-tiba. Tangisan itu merupakan sebuah bentuk luapan emosi kita yang dipendam saat menjalani hari-hari yang sibuk. Saking sibuknya hingga tidak memiliki waktu untuk menenangkan hati dan tubuh yang juga lelah. Atau memikirkan jawaban atas pertanyaan yang selalu muncul di benak. Saat Anda berusaha menyesuaikan diri dengan kecepatan fase kehidupan, hati Anda juga pasti akan merasakan lelah. Tanpa disadari, Anda akan menemukan lubang di dalam hati. Anda yang dapat membuat diri Anda merasa seperti menjalani kehidupan yang tidak utuh. Jika Anda terus hidup seperti itu, Anda akan kesulitan menemukan apa yang sebenarnya Anda inginkan. Melakukan apapun sepertinya tidak akan membuat Anda senang. Mendengar kata penghiburan juga tidak akan membuat perasaan Anda menjadi lebih baik. Anda mungkin merasa ingin sendirian, tetapi di sisi lain suka merasa kesepian. Saya juga pernah mengalaminya. Nasihat kerap diberikan orang lain kepada saya saat menghadapi masa itu, yakni, tidak apa-apa, semuanya akan baik-baik saja. Lalu, semangatlah sedikit, Anda pasti dapat melewatinya, karena Anda adalah orang yang kuat. Kata-kata tersebut memang merupakan kata-kata penghiburan, tetapi tidak mengubah situasi sekarang yang terasa berat ini. Ini bukan karena saya membutuhkan kekuatan lebih untuk keluar dari rasa kesepian, atau karena saya mau menjadi lebih kuat. Tidak ada keinginan untuk berusaha menjadi lebih baik juga. Jika dipikirkan lagi, arah dan bentuk kehidupan setiap orang berbeda. Jadi, adalah sebuah kesalahan saat kita menanyakan arah kehidupan kita kepada orang lain. Salah juga berpikiran bahwa kita dapat mengisi kekosongan hati bukan dengan milik kita, melainkan dengan milik orang lain. Sekarang, saya baru sedikit lebih mengerti, kadangkala penghiburan yang diam-diam berada di samping kitalah yang lebih menyentuh bagian dalam diri daripada nasihat langsung. Artinya, meringankan hati dengan refleksi diri lebih penting dibanding apapun. Buku tidak memiliki permintaan atau mengharapkan apapun dari kita. Buku hanya sebuah benda yang diam-diam berada di samping kita untuk menolong kita melihat ke dalam hati sendiri hingga ke bagian yang paling dalam. Tidak hanya itu, buku juga memiliki peran sebagai media komunikasi yang bisa dapat melintasi batas ruang dan waktu. Saat kita menyadari bahwa bukan hanya kitalah yang mengalami hal berat, bahwa terdapat orang lain di luar sana yang juga ingin keluar dari kesulitan, kita merasa terhibur. Semoga buku ini juga dapat menjadi cahaya bagaikan cahaya kunang-kunang yang menerangi langkah kaki kita ke depan, ke kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian. Semoga jiwa kita juga bisa memperoleh kehangatan dari kekuatan kalimat dalam buku ini, sehingga kita dapat sembuh dari luka, kembali tersenyum, dan menjadi lebih berani dalam menjalani kehidupan. Demikian esensi buku karya Jeon Seung-hwan diterbitkan pada tahun 2022 dari RRI untuk Indonesia.
1: Shalom, selamat pagi, sahabat budaya. Terima kasih lagi di Nyiru Melambai Pagi edisi hari Minggu 28 Juni 2026. Bersama saya, Fanny, akan menemani sahabat budaya untuk pagi ini, mengawali kebersamaan kita dengan kidung pujian rohani yang sudah kami hadirkan memberkati Anda sahabat budaya, khususnya kaum Kristiani dimanapun berada. Dan tentunya untuk religi pagi edisi hari ini, kita akan mengikuti bersama perundungan pagi di Mutiara Pagi bersama Pendeta Alfred Stelleno.
2: Pendengar Radio Republik Indonesia yang berkati Tuhan, kita jumpa lagi dalam program acara Mutiara Pagi bersama dengan saya Pendeta Dr. Alfred Stelleno, Magister Pendidikan Kristen. Mari berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Pujian syukur dan hormat hanya bagimu Tuhan, firman kebenaran. Terima kasih buat kesempatan hidup yang Engkau beri. Kami mau melanjutkan tugas dan kehidupan kami. Kami butuh firman-Mu sebagai bekal. Berbicaralah bagi kami semua, dan kami memahami, mengerti, dan melakukan firman-Mu. Kuduskan semua perangkat siaran kami gunakan bersama Radio Republik Indonesia agar dapat berfungsi dengan segala baik. Hamba-Mu yang bertugas, diberkatilah dia, demikian semua pendengar. Kami siap membaca, merenungkan, dan melakukan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Pendengar Radio Republik Indonesia yang berkati Tuhan, mari kita buka Alkitab. Saya mengajak kita bersama-sama membuka kitab kudus Perjanjian Baru, Roma pasalnya yang ke-8 ayat 19 hingga 22. Roma pasal 8 ayat 19 dan 22 saya bacakan bagi kita firman Tuhan demikian. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Demikian firman Tuhan. Pendengar yang diberkati Tuhan, shalom, damai di hati. Allah memulihkan. Allah memulihkan, itulah tema kita. Manusia diciptakan Tuhan Allah sebagai makhluk yang paling mulia dibandingkan makhluk lainnya, baik makhluk hidup maupun benda mati. Mengapa? Karena manusia diciptakan segambar dengan Allah atau imago Dei, sehingga manusia mendapatkan keistimewaan atau kekhususan dari Tuhan dibandingkan makhluk lainnya. Namun demikian, manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia tidak bisa hanya hidup bersama dengan manusia. Manusia justru sangat bergantung dari alam ciptaan Tuhan. Antara manusia dengan alam ciptaan lainnya tidak dapat dipisahkan. Karena manusia tidak bisa hidup tanpa alam sekitarnya, termasuk tanpa binatang, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan alam ciptaan lainnya. Justru secara jasmania dan lahiria, manusia hidup bergantung dari lingkungan. Antara manusia dengan alam sekitar merupakan satu ekosistem besar yang memiliki hubungan saling menguntungkan dan saling menghidupkan. Namun dalam penciptaan Allah, alam ciptaannya ini diserahkan kepada manusia untuk dikelola dengan baik bagi kehidupannya dan masa depan bumi, yang juga ujungnya adalah untuk manusia itu sendiri. Karena itu, alam semesta dengan segala isinya dipakai Allah untuk keberlangsungan kehidupan umat manusia di bumi. Oleh karena kasih dan anugerah Allah kepada manusia, maka Allah bukan hanya memelihara dan memberkati manusia, tapi juga memberkati bumi dan segala isinya, sehingga memberi kehidupan kepada manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Bumi dengan segala isinya bukan hanya diciptakan oleh Allah, tapi juga menjadi milik kepunyaannya dan ada dalam kendali kuasanya yang tak terbatas. Binatang, hewan, burung, ikan, tumbuh-tumbuhan, laut, daratan, pegunungan, dan lain-lain, semuanya tunduk kepada Tuhan. Namun Allah menyerahkan semuanya itu diolah dengan baik oleh manusia, agar manusia beroleh hidup darinya. Itulah sebabnya bumi dengan segala ciptaannya itu diserahkan untuk dikendalikan oleh manusia dengan tanggung jawab. Alam semesta ini meski tidak bisa berbicara, tapi dia tahu siapa pemiliknya dan kepada siapa dia harus taat. dan hanya satu kekuatan saja yang dapat mengatur dan mengendalikan semuanya itu. Dialah Tuhan Yesus Kristus. Maka ketika Allah menyatakan kemuliaannya kepada manusia, alam pun tunduk dan mematuhinya. Karena alam semesta ini telah ditaklukkan oleh Dia, Sang Maha Kuasa dan Agung dan Mulia. Dialah yang mengatur segalanya begitu indah dan sempurna oleh karya kuasa kasih-Nya yang ajaib. Sebab apapun yang dikehendaki-Nya oleh Allah sebesar dan sehebat apapun, pasti terlaksana karena Dialah pemilik dan pengendali alam semesta ini. Segalanya ada oleh dan karena Dia serta untuk kemuliaan-Nya. Oleh karena Allah juga Dia memelihara dan memberkati alam semesta dengan segala isinya, makhluk hidup, benda mati, laut, gunung-gunung, daratan, lembah, segala planet dengan sistem tata surya-Nya yang sangat ajaib dan heran. Semuanya beredar, berputar, dan berjalan sesuai rencana-Nya. Tak satu pun yang membayangkan yang lain karena pengaturan Allah yang sempurna. Semuanya saling menghidupkan dan saling bergantung satu dengan yang lain, sehingga membentuk ekosistem alam semesta raksasa yang memang sulit dapat dijangkau oleh akal kepikiran manusia, karena manusia terbatas sedangkan Tuhan tiada terbatas dalam segala hal. Sesungguhnya Allah menyatakan kehendak-Nya termasuk menciptakan, mengatur, dan mengendalikan sistem tata surya dengan ekosistem alam yang dahsyat itu. Tidak lain adalah untuk kebaikan kehidupan manusia, sebab pada hakikatnya bumi ini diciptakan untuk didiami oleh umat manusia secara bertanggung jawab dan memeliharanya agar terus terwariskan secara baik dan berkesinambungan, bukan merusaknya. Karena merusak alam berarti merusak kehidupan diri sendiri. Karena alam semesta dengan segala makhluk di dalamnya dipelihara dan diberkati Allah, jadi berkat bagi manusia dan isi dunia ini. Pendengar yang diberkati Tuhan, Allah turut bekerja mengerjakan kebaikan untuk manusia secara komprehensif atau holistik. Maksudnya secara menyeluruh, kebaikan Allah kepada manusia bukan hanya melalui saluran berkatnya bagi manusia, tapi termasuk memelihara dan menjaga keseimbangan, kesinambungan kehidupan alam semesta beserta segala makhluk, termasuk manusia yang ada di dalamnya. Karena itu hendaklah kita juga hidup berdamai dengan lingkungan, dengan alam semesta di sekitar kita, baik dengan makhluk hidup maupun bagian ciptaan Tuhan lainnya, sehingga hidup kita harus terberkati karena memiliki alam yang diberkati oleh Tuhan. Segala makhluk yang ada di bumi pun akan menjadi berkat bagi kehidupan manusia, sehingga ekosistem alam semesta terpelihara, kita pun hidup saling menghidupkan dengan alam ciptaan Tuhan, serta terus berkesinambungan hingga anak cucu kita. Cintailah, sayangilah makhluk ciptaan Tuhan lainnya, dan wariskanlah kebaikan kepada anak cucu kita dengan tetap memelihara dan melestarikan alam semesta. Dan kita yakin pasti kita tidak dibiarkan Tuhan, tetapi kita ditolong, dipelihara, dan dikasihi-Nya. Mari kita berdoa, terima kasih Tuhan, berkatilah kami dengan kuasa-Mu yang tak terbatas. Kami siap melanjutkan tugas kami diberkati oleh-Mu. Bahkan Tuhan memberkati Radio Republik Indonesia, pimpinan Karyawan Karwati, bahkan para kru, secara khusus yang bertugas diberkatilah dia, demikian semua pendengar. Kami serahkan pemerintah bangsa kami, gereja dan umat Allah ke dalam tangan kuasa kasih-Mu. Kami berdoa dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rianku Jo Sungai Kasih yang memberkati Sabudo juga pagi hari ini untuk kirim pujian rohani di religi pagi dan untuk nyermolmi pagi di si hari Minggu. Kami masih hadirkan sekumpulan kirim pujian rohani sampai jam 9 waktu Indonesia Tengah yang selalu budaya. Spesial di jam 6, sesaat lagi, ya sebentar ya, sebelum masuk di pas jam, setelah di pas jam 6, kita akan menghadirkan lagu-lagu kidung pujian rohani daerah untuk Anda sawah budaya untuk satu jam ke depan sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Namun sebelum termasuk di pas jam 6, kita akan dengarkan satu lagu dari Efrata Singers, Bagai Raja Wali.

0: Pas jam 6 waktu Indonesia Tengah.
1: Pulau Sulawesi adalah rumah bagi beberapa primata unik. Salah satunya adalah Yaki. Primata ini hanya dapat ditemui di wilayah Sulawesi saja. Dikenal dengan nama ilmiah Makaka nigra. Pada masyarakat lokal, Yaki disebut monyet hitam Sulawesi ataupun biasa disebut walai.

0: pantat merah muda. Pada musim kawin, pantat betina Yaki membesar dan berwarna merah terang. Perlu diingat, Yaki adalah monyet dengan ekor pendek sekitar 20 cm dan bukan kera. Yaki merupakan hewan omnivora, memakan daun, bunga, biji, buah, umbi, serangga, moluska, dan invertebrata kecil. Spesies ini endemik di utara Sulawesi, khususnya di cagar alam Tangkoko Batu Angus. Hidup di hutan primer dan sekunder, dari dataran rendah hingga ketinggian 2000 meter. Sulawesi Utara seharusnya bangga, karena memiliki satwa langka yang unik yang hanya ada di daerah ini. Tapi sayangnya, Yaki termasuk primata yang status konservasinya sudah sangat kritis atau terancam punah di alam liar. Seperti menurut Ance Tatinggulu, selaku koordinator konservasi program Selamatkan Yaki.
1: Pertama, kita harus bangga bahwa kita punya satwa liar yang khas, yang unik, yang memang hanya ada di kita di Sulawesi Utara, ya, monyet Yaki. Masyarakat perlu lebih peduli lagi di hari-hari ini. Kenapa? Karena monyet Yaki menurut IUCN itu sekarang masuk di daftar merah atau critically endangered, itu berarti memang hampir punah. Sebetulnya kalau yang paling menakutkan sebetulnya adalah kehidupan manusia itu sendiri, karena kita butuh oksigen. Sementara Yaki adalah petani hutan yang sangat rajin, yang tidak yang tanpa tanda jasa. Artinya dia melakukan fungsinya di alam itu dengan luar biasa. Sementara manusia kita, masyarakat, tidak melakukan fungsi kita sebagaimana mestinya, tapi justru mengambil fungsi daripada Yaki.
0: Yaki atau monyet hitam Sulawesi menjadi perhatian utama dalam upaya melestarikan ekosistem yang rapuh di wilayah Sulawesi. Kehadirannya tidak hanya sebagai bagian dari keindahan alam, tetapi juga memegang peran penting dalam menjaga keseimbangan ekologi. Yaki membantu mengatur populasi hewan lainnya, serta menyebarkan benih tumbuhan yang penting bagi konservasi flora lokal. Dan ancaman terbesar bagi kelangsungan hidup Yaki datang dari perburuan, deforestasi yang merusak habitat alaminya. Dalam kurun waktu 20 tahun, populasi satwa ini turun 80%. Populasi turun oleh ulah manusia karena sering memakan Yaki. Ada juga yang menangkap untuk dipelihara. Banyak jerat dipasang di hutan untuk memburu Yaki. Untuk itu, satwa ini harus segera diselamatkan karena status kritis dan sangat terancam. Namun sampai saat ini, ternyata Yaki tidak menjadi prioritas konservasi. Budaya orang Minahasa memungkinkan mengkonsumsi satwa-satwa endemik di Sulut, salah satu Yaki. Satwa ini merupakan sumber protein bagi orang Minahasa dan bisa diambil di belakang rumah. Tapi sebetulnya jika diperhatikan, tidak hanya orang Minahasa yang memakan Yaki. Para pendatang pun yang sudah lama tinggal di Minahasa ikut memakan Yaki ini. Populasinya yang dahulu melimpah mengalami penurunan drastis, diperkirakan di antara dekade 1980-an dan awal 2000-an. Monyet tak berekor ini diperkirakan tersisa kurang dari 5.000 ekor saja. Selama 40 tahun terakhir, populasi Yaki merosot 80% akibat berkurangnya daerah habitat, maraknya perburuan liar, dan pembangunan jalan di areal hutan Tangkoko. Selama beberapa generasi, daging Yaki dikonsumsi sebagai bagian dari praktik budaya lokal, khususnya di komunitas Minahasa. Kepercayaan turun-temurun menyebutkan bahwa mengkonsumsi Yaki dapat meningkatkan vitalitas atau menyembuhkan penyakit seperti asma. Meski telah dibantah secara ilmiah, mitos-mitos ini ternyata terus bertahan dan mendorong praktik yang mengancam kelangsungan hidup Yaki dan mempercepat penurunan populasinya. Padahal, tanpa masyarakat itu sadari, ada bahaya dalam konsumsi hewan Yaki ini. Seperti dikatakan Andre, staf edukasi Pusat Pengamatan Satwa Dilindungi.
2: Sebenarnya, masyarakat kurang diedukasi mengenai bahaya

0: mengkonsumsi satwa liar. Karena di satwa liar itu atau di torang lah sebagai manusia, ada yang namanya penyakit zoonosis. Penyakit zoonosis itu penyakit yang berpindah atau berjangkit dari manusia ke hewan dan hewan ke manusia. Jadi torang tidak tahu ini satwa ini dalam keadaan sehat atau tidak torang saat torang konsumsi. Contohnya, ya, dulu kan gempar-gempar kopi itu sebenarnya bisa juga terjangkit dari kelelawar ke manusia. Dan itu bukan cuma berlaku di kelelawar, di semua hewan. Contohnya, rabies juga itu bisa dari yaki. Ya. Jadi seperti itu.
1: Melindungi yaki bukan hanya tentang mempertahankan satu spesies, tetapi juga mengamankan keberlanjutan ekosistem yang lebih luas. Dengan terus menggalakkan kesadaran publik dan memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan dapat mengurangi ancaman terhadap yaki dan menjaga kelestarian alam Sulawesi untuk generasi mendatang. Sebenarnya, telah ada beberapa masyarakat pemerhati yaki yang sudah berusaha dengan cara konservasi di beberapa wilayah di mana endemik ini hidup. Salah satu yang dilakukan oleh FNKA sebagai Forum Masyarakat Konservasi Hutan yang bertujuan melibatkan masyarakat dalam aksi-aksi konservasi, khususnya masyarakat yang berdomisili di sekitar wilayah konservasi di mana yaki ini hidup. Seperti yang dituturkan Anca Tatinggulu, selaku Koordinator Konservasi Program Selamatkan Yaki, sekaligus Ketua Forum Masyarakat Konservasi Hutan.
2: Jadi tujuan utamanya ini adalah melibatkan masyarakat dalam aksi-aksi konservasi khususnya yang ada di sekitar kawasan konservasi itu sendiri. Karena tanpa ada keterlibatan masyarakat sendiri, maka akan sulit untuk konservasi itu bisa terlaksana. Signifikan apa yang terjadi di sekitar Cagar Alam Dua Sudara ini, di sekitar kawasan Tangkoko ini. Ambil contoh sederhana, kalau dulu ada yaki masuk, ada monyet yaki yang masuk ke kampung, itu tidak ada laporan. Monyet yakinya juga tidak tahu kemana dan diapakan, tidak tahu. Tapi sekarang ketika ada monyet yaki masuk di perkampungan, di contohnya di Kelurahan Dua Sudara, 2018 bahkan sampai hari ini ada laporan itu. Masyarakat itu melaporkan. Kemudian kita teruskan informasi itu ke kawan-kawan di BKSDA yang punya kewenangan untuk itu. Lalu kita sama-sama dengan teman-teman Pesta Sukuki semua, kita buat pengusiran. Jadi kalau dulu tidak diusir. Setelah ya itu terjadi di sekitar kawasan Tangkoko, kawan-kawan di BKSDA melalui Bapak Kepala Balai meminta, karena beliau melihat apa yang terjadi di sana sangat luar biasa, support dukungan masyarakat terhadap konservasi di sana, beliau meminta untuk ini direplika lagi di kawasan konservasi lain. Salah satunya yang sekarang kita sudah bangun itu di kawasan Suaka Margasatwa Manemonembo yang ada di Minahasa dan Minahasa Selatan.
1: Namun disadari bahwa tugas ini belumlah cukup. Konservasi tidak bisa berhenti pada satu proyek atau satu kawasan. Refleksinya, kita harus terus membangun kemitraan, memberdayakan komunitas dan generasi muda, serta menciptakan sistem yang memungkinkan hutan dan satwa liar bertahan dan tumbuh bagi generasi mendatang. Menurut Andre, staf edukasi Pusat Pengamatan Satwa Dilindungi, dirinya sudah pernah menggandeng generasi muda untuk peduli dengan konservasi yaki.
0: Karena memang selain tujuan kami memang pusat pengamatan, merescue, merehabilitasi satwa dan merilis, orang memang juga buka campaign dan memang mengundang misalkan anak sekolah atau komunitas-komunitas yang lain untuk memang join bergabung dengan orang menyuarakan ya mengenai perdagangan ilegal dan lain-lain. Jadi kalau misalkan acara-acara begini bisa orang bikin bisa, ulang, ya? Tapi dalam rangkaian memang contohnya ada kegiatan edukasi dari orang buat atau memang dari komunitas yang pengen mau datang.
1: Yaki bukan sekedar satwa yang dilindungi. Ia adalah spesies kunci. Saat yaki memakan buah-buahan hutan dan menyebarkan biji melalui proses alami, biji-biji tersebut dapat tumbuh hingga 5 kali lebih cepat dibandingkan biji yang ditanam manusia. Tanpa yaki, regenerasi hutan bisa melambat, keanekaragaman hayati menurun, dan ekosistem melemah. Melindungi Yaki berarti melindungi hutan itu sendiri. Hilangnya habitat memainkan peran besar, namun sekali lagi perburuan tidak kalah menghancurkan. Yakiku sayang, Yakiku malang. Semoga ada secerca harapan dari berbagai upaya yang dilakukan untuk primata dari ujung Sulawesi Utara ini agar tidak terus memudar, bahkan menghilang.
2: Mudah-mudahan kawan-kawan dari pemerintah daerah, pemerintah kota mendengarkan ini dan paling tidak kami tidak bisa mengcover keseluruhan wilayah ini dengan kemampuan terbatas. Tapi kalau kita kerja kolaboratif hari-hari ini itu sangat penting.
3: Nyur Melambai Pagi, Nyur Melambai Pagi, Perempat Budaya RRI Manado. Jangan lupa lestarikan terus budaya bangsa melalui Torang Per Radio 88,6 MHz.

Desa Kayu Wiraya di Binasa masih memegang teguh tradisi yang dikenal berantang, yaitu gotong royong ketika ada kedukaan. Tradisi berantang identik dengan suguhan hidangan makan siang dan malam yang melibatkan pihak keluarga yang berduka dan masyarakat. Tradisi ini dimulai dari saat ada yang meninggal sampai pemakaman, bahkan sesudah acara pemakaman. Masyarakat yang datang di rumah duka membawa beras dan uang yang dikumpulkan, juga membayar makanan dan minuman yang disantap. Bahkan malam hari membuat kukis cucur oleh pemuda-pemuda dan ibu-ibu sampai pagi hari saat keluarga dan masyarakat ke pemakaman untuk beribadah di bangsal duka sembari minum teh atau kopi dan disuguhi kue cucur yang sudah dipatok harganya sesuai aturan dan kesepakatan. Tradisi berantang bertujuan agar yang berduka tidak terbebani dengan biaya peti jenazah, penguburan, dan lainnya. Jadi keluarga yang terkena duka cita akan sangat terbantu dengan tradisi berantang yang masih sangat kental di Desa Kayu Uli.

0: Adik, ngananya ndak pi sekolah. Sejam berapa ini? Nanti mau terlambat. Adik rasa sakit. Mbak bilang nih, Pak Mama, jangan Bapak diam.
1: Ya ndak, Mak. Adik sani mau sekolah, Ma.
0: Hah? Kenapa, Dek? Ngana sani mau sekolah?
2: Hei, hei, hei. Congo ni lia kuak dia pemuka deng baju. So kurang sama doe.
3: Sama apa?
2: Sama-sama keas.
3: Kamu lewat patorang, kalau patu artis doe. So apa so kuak dia?
0: Yang dah level mau bagai ya.
4: Perilaku perundungan dapat dikategorikan sebagai bagian dari bentuk kekerasan anak. Perilaku perundungan sangat rentan terjadi di lingkungan remaja, baik laki-laki atau perempuan, dapat terjadi di mana saja dan bisa berakibat fatal. Untuk itu, mari kita perjuangkan hak dan keadilan. Katakan stop perundungan terhadap anak.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI dengan esensi buku Pro 4, Suara Budaya Kawanua. Sahabat budaya, buku Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah, karya Geo Bai Wo, adalah buku yang menceritakan tentang bagaimana bentuk kepedulian dan penghargaan terhadap diri sendiri. Dalam hidup, terkadang kita masih merasa lelah, gelisah, dan bersalah atas suatu keadaan. Kita sering merasa belum melakukan yang terbaik dan kecewa terhadap diri sendiri. Akan tetapi, siapa yang tahu? Kalau besok, mungkin saja kita bisa melakukan hal yang lebih baik dari apa yang kita pikirkan sekarang. 3 bagian di dalam buku ini menyoroti tentang hal yang berbeda.

manusia dapat mempengaruhi manner, serta bagaimana setiap manusia pada hakikatnya mendewasa dengan cara mereka masing-masing. Tidak pernah ada kata terlambat untuk lebih mencintai diri sendiri. Selalu ada kesempatan untuk membuat kita lebih sayang kepada diri sendiri. Saat ada banyak masalah dan beban yang terasa berat hingga membuat kita ingin menyerah, cobalah untuk mengambil jeda dan beristirahat sejenak. Mungkin kita hanya sedang lelah, butuh jeda untuk mengisi energi agar bisa kembali melanjutkan perjalanan. Buku karya Geo Banwo ini sangat pas dibaca di saat kita jenuh atau butuh ruang untuk menenangkan diri. Penulis mengajak kita merenungkan kehidupan untuk dapat mengatasi fase hampir menyerah. Banyak hal di dalam buku ini yang akan membantu kita merasa lebih baik setelah dikecewakan oleh ekspektasi sendiri. Dari kisah inspiratif di dalam buku ini, pembaca dapat menemukan perspektif baru dalam memaknai permasalahan hidup. Buku ini seakan menjadi teman bercerita tentang kegagalan, impian, harapan, dan menemukan makna kebahagiaan. Isinya betul-betul relatable dengan kehidupan, sehingga buku ini seolah menjadi jawaban dari semua hal yang akhir-akhir ini kita rasakan. Demikian esensi buku karya Geo Banwo, diterbitkan tahun 2021 dari RRI untuk Indonesia.

0: Adik, ngananya ndak pi sekolah. Sejam berapa ini? Nanti mau terlambat. Adik rasa sakit. Ba bilang nih Pak Mama, jangan Bapak diam.
1: Ya ndak, Mak. Adik sini mau sekolah, Ma.
0: Hah? Kenapa, Dek? Ngana sini mau sekolah?
2: Hei. Congo nih liah kok dia pemuka deng baju. So kurang sama doe.
0: Sama apa?
2: Sama-sama keas.
0: Kok mau lewat patorang? Kok patu artis doe? So apa so kok dia? Yang dah level mau bagai ya.
3: Perilaku perundungan dapat dikategorikan sebagai bagian dari bentuk kekerasan anak. Perilaku perundungan sangat rentan terjadi di lingkungan remaja, baik laki-laki atau perempuan, dapat terjadi di mana saja dan bisa berakibat fatal. Untuk itu, mari kita perjuangkan hak dan keadilan. Katakan stop perundungan terhadap anak.

Ya, sebelumnya masih di nyiruman pagi di siang minggu, puji syukur kepada Tuhan kita kembali diberi kesempatan menikmati indahnya hari minggu ini ya, hari yang dikhususkan untuk beribadah dan memuliakan namanya. Dan masuk di bulan pengucapan syukur di Sulawesi Utara, ya hari ini sejumlah jemaat, kelurahan atau desa, kecamatan hingga kota mulai merayakan pengucapan syukur ya, sebagai ungkapan terima kasih atas penyertaan dan berkat Tuhan dalam kehidupan. Dan kiranya sukacita perayaan ini menjadi momen untuk mempererat kebersamaan, berbagi kasih dan jaga kerukunan di tengah masyarakat. Selamat budaya saat ini di menit ke-56 lepas dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah ya. Sesaat lagi Turang kembali masuk di pas jam 7 dan masih dengan Kidung Pujian Rohani memberkati Anda pagi ini. Pas jam 7 ya, kami hadirkan lagi hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah di perempat Suara Budaya Kawanua.

Sahabat Bude, Pemerintah Kabupaten Minahasa menetapkan pelaksanaan perayaan pengucapan syukur tahun 2026 pada Minggu 26 Juli 2026. Keputusan ini disampaikan Wakil Bupati Minahasa Ibu Vanda Serundayang saat memimpin rapat pembentukan panitia hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Kawangkoan Raya pada Selasa 23 Juni. Di kediaman pribadinya di Kecamatan Tompaso Barat, pengucapan syukur merupakan tradisi masyarakat Minahasa sebagai ungkapan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, perlindungan, penyertaan, dan hasil panen yang melimpah. Tradisi ini juga menjadi warisan nilai-nilai religius yang sudah diwariskan para leluhur dan terus dilestarikan hingga saat ini. Walaupun pelaksananya masih beberapa pekan lagi, Wakil Bupati mengingatkan masyarakat agar memaknai pengucapan syukur sesuai nilai-nilai spiritual yang terkandung di dalamnya. Dia menegaskan perayaan tersebut hendaknya tidak dijadikan ajang untuk berfoya-foya, mengaburkan uang maupun melakukan hal-hal yang bertentangan dengan makna syukur. Selain itu, Bu Vanda Serundayang mengajak seluruh elemen masyarakat, pemerintah, aparat keamanan, dan berbagai pihak terkait untuk bersinergi menjaga situasi tetap aman, tertib, damai, dan nyaman selama rangkaian perayaan pengucapan syukur berlangsung. Pemerintah Kabupaten Minahasa berharap momentum pengucapan syukur 2026 tidak hanya menjadi tradisi setahunan, tapi juga mempererat kebersamaan, memperkuat nilai-nilai keimanan, dan menjaga kerukunan di tengah masyarakat. Saya Fanny Johanis, demikian Pas Jam 7.

Nyur Melambai Pagi, Nyur Melambai Pagi, Perempat Budaya RRI Manado. Jangan lupa lestarikan terus budaya bangsa melalui Torang Per Radio 88,6 MHz.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik. Allah yang sekali-sekali tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Allah yang memenuhi dan mencukupi segala keperluan, kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya.

0: Hello,
1: Mi.
2: Apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang bener.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

RRI dengan esensi buku Pro 4 Suara Budaya Kawanoa. Sahabat Budaya, buku Merawat Luka Batin karya Dr. Jimmy Ardian, SPKJ, adalah buku yang menceritakan tentang proses berpikir. Bukan sekedar berpikir dengan positif, di mana saat perasaan sedang tidak baik-baik saja. Terlebih pada keadaan depresi, proses pikir kita biasanya ikut andil dalam memperburuk keadaan. Namun, sulit bagi kita untuk menyadari proses berpikir yang bermasalah ini karena kita menganggapnya sebagai cara kita melihat realitas. Menyadari pikiran yang keliru saat hal itu muncul bukanlah hal yang mudah. Buku ini memuat beberapa pola untuk membentuk cara berpikir yang tepat. Tidak hanya orang-orang yang sedang merawat luka batin, para caregiver dan penyintas depresi ini juga bisa menarik manfaat dari buku ini. Semoga buku ini juga bisa menghapus stigma tentang depresi dan menunjukkan bahwa gangguan kejiwaan, termasuk depresi, bisa dialami siapa saja. Sebagai manusia, kita dianugerahi kemampuan untuk merasakan berbagai macam emosi dan perasaan. Semua itu menjadi hal yang perlu kita terima, sekaligus kita pahami agar bisa menjalani hidup dengan lebih nyaman. Hanya saja, dinamika kehidupan kadang menghadirkan banyak tekanan. Belum lagi dengan berbagai macam persoalan dan masalah hidup yang begitu pelik, kita bisa rentan mengalami stres hingga depresi. Melalui buku ini, kita bisa mengenal depresi dan kesehatan mental secara umum, hingga pemahaman tentang pikiran dan perasaan. Tidak hanya itu saja, ada latihan-latihan yang bisa kita praktikkan langsung untuk bisa lebih mawas diri dan menghadirkan rasa nyaman saat merasa kewalahan dengan emosi dan perasaan sendiri. Rasa sakit itu personal. Kita tidak bisa membandingkan rasa sakit yang satu dengan yang lain. Hanya karena ada yang lebih menderita daripada kita, bukan berarti rasa sakit yang kita rasakan itu tidak nyata. Membaca buku ini membantu kita untuk mengarahkan cara berpikir yang lebih tepat dalam kaitannya dengan emosi, pikiran, dan perasaan manusia yang berlapis-lapis. Ada sejumlah kiat yang bisa langsung dicoba untuk membantu kita berpikir dengan lebih jernih di segala situasi. Serta ada sejumlah hal yang bisa dilakukan untuk mencegah tindakan menyakiti diri sendiri. Demikian esensi buku karya Dr. Jimmy Ardian, SPKJ, diterbitkan tahun 2022 dari RRI untuk Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Lilin awalnya digunakan sebagai sumber cahaya sebelum listrik. Tapi sekarang, lilin hanya sekedar menjadi alat penerang darurat saat padam listrik. Selain sebagai alat penerang, lilin juga sebagai alat mengurangi stres. Kapanpun kamu merasa sedih atau mengalami hari yang melelahkan, dengan menyalakan lilin beraroma atau aromaterapi seperti lavender, lemon, kayu manis. Hal ini dapat menciptakan suasana yang menenangkan dan meningkatkan perasaan bahagia jika bertepatan dengan waktu tertentu dalam hidupmu. Jadi, kamu perlu ingat akan keindahan lilin dan cahaya lilin. Bila ingin mengubah suasana dan menginginkan pencahayaan yang lembut dan romantis, hal pertama yang perlu dilakukan adalah menyalakan lilin. Walau banyak kegunaan dari lilin, tetapi kita juga harus berhati-hati. Sebuah lilin juga dapat menyebabkan kebakaran bila kita ceroboh dalam menempatkan lilin yang masih menyala. Pesona lilin tidak lekang dimakan waktu, karena kelap-kelip cahaya lilin menghasilkan suasana indah yang tidak bisa ditiru di zaman serba kelistrikan saat ini.

0: Ya, selalu dia masih dingin sampai pagi di seminggu ditemani dengan lagu-lagu grup Pujian Rohani Kristen ya, masih terus hadirkan sampai jam 9 waktu Indonesia Tengah ya. Mungkin saat ini jemaat pada hari ini juga mengikuti ibadah perjamuan kudus ya untuk pertengahan tahun. Kiranya setiap hati dipersiapkan dengan sungguh-sungguh, datang dengan kerendahan hati mengingat kasih dan pengorbanan Kristus sudah serta memperbarui komitmen untuk hidup seturut kehendak Tuhan. Ya, mengingatkan juga yang usaha budaya yang akan berangkat ke gereja maupun mengunjungi keluarga dalam rangka pengucapan syukur, tetap utamakan keselamatan dalam perjalanan dan patuhi peraturan lalu lintas, jadilah pembawa damai dimanapun berada. Ya, dan saat ini sudah di menit ke-55, lepas dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah, sahabat budaya. Ya, kurang 5 menit lagi terang kembali masuk di pas jam 8 dan di jam 8 masih dengan kumpulan lagu rohani yang akan kami hadirkan di pagi ini untuk sahabat budaya khususnya kaum Kristen dimanapun berada. Sebelum termasuk di pas jam 8 kami hadirkan dulu satu lagu Kidung Jemaat 388, Selamat di Tangan Yesus.
1: Mari dengar rasa bahagia kita.

0: Tunggu dulu, kita dengar suara mereka dulu. Siapa memuji Tuhan lagi?
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sahabat Budaya, Kerapatan Gereja Protestan Minahasa bersiap menyelenggarakan agenda akbar 5 tahunan sidang raya ke-35. Hayatan besar ini dijadwalkan berlangsung dari tanggal 29 Juni hingga 3 Juli 2026 bertempat di KKPM Sidang Sula Gratia Kiawa, Kecamatan Kawangkoan, Kabupaten Minahasa. Sidang raya kali ini dipastikan akan berlangsung semarak dengan kehadiran ribuan peserta yang merupakan utusan dari berbagai sidang KKPM di seluruh penjuru Indonesia. Agenda utama dalam pertemuan tertinggi organisasi gereja ini adalah memilih jajaran pucuk pimpinan dan majelis gembala untuk masa pelayanan 5 tahun ke depan. Di tengah atmosfer menjelang pemilihan, salah satu figur yang menarik perhatian dan mendapatkan dukungan luas dari berbagai sidang adalah gembala Yoke Rambitan MTOL. Ini kadang-kadang sebagai salah satu nominator kuat untuk menduduki posisi strategi sebagai Sekretaris Umum PPMG KGPM. Dukungannya mengalir signifikan bagi gembala Yoke bukanlah tanpa alasan. Dan rekam jejak pelayanan dan totalitasnya KGPM dinilai menjadi modal kuat untuk menakodai posisi sekum. Usai menyelesaikan studi teologi, Gembala Yoke langsung memulai masa vikarisnya pada tahun 1997 di KGPM Sidang Wale Pinaisaan Ewakan dan resmi diurapi sebagai Gembala KGPM di sidang tersebut pada tahun 1998. Dan selain setia dalam pelayanan mimbar jemaat, Gembala Yoke juga merupakan figur organisatoris dalam yang matang ya di tingkat sinode. Dia pernah dipercaya sebagai ketua pemuda remaja KGPM Batra Ranotana, sekretaris komisi anak PP KGPM hingga menjabat sebagai ketua komisi anak PP KGPM dari tahun 1996 hingga 2010. Ya, untuk sekilas mengenai data dari gembala ya Yoke Roring Sawah Budaya. Untuk informasi juga menjelang sidang raya ke-35 KGPM, kiprah dan